0: Aduh, sebab mau ingat tekuk teh. Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mongana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Kiki sama, mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mun nak pun mun nak.
1: Ati, ati, ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip idip kiri nak kiat ano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no, nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu mu man kani, aku man kati.
1: Ati, ati, ati, yo yo yo, gurunya kani.
2: Ade, ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak begaduh pasal pengumuman suajai juga. Subanya man sejak pengumuman.

0: Tabana pada Jackson Boston featuring Magnificent Five, yeah. Bintang Ku ya. Okey, jadi 7 minit oleh pasal pukul mai Isan-Isan. Jadi aku sabar nang bagi barata adi muka dingah ani topik tadi Isan-Isan anotik ya. Jadi atak kedaannya dem ni sidah dengan ya. Sa sopir tadi ngah sa mati kata dia resiket na ani topik tadi isan sana nanti DJ ke. Okey, agi dengan ta telefon di YFM bida ya. Jadi ata suba tinggal asikah dengan ta adi agi telefon ata mari nanti ya.
1: Okey, jadi asikah pengabak kita ada kali Siti. Kita nyakat ya si pengabak kita kali ti. Hello.
2: Hello, DJ Linda. Selamat pagi.
0: Okay, Mide. Jadi,
2: hello. Hello, bro.
0: Agi kan mati dengan topik tanoti.
2: Ati pasar
0: jaga
2: kati ya.
0: Penjaga
2: perasaan. Mata masak pada dia. Masak pada dia. Apa kena ke topik kati? Sebab pati ayo reminder. Yang so perbara individu. Lebih si anak kaki kaki mengumpat tuduhan fitnah. Jadi di ikut sadik di antara nak jaga perasaan adab nah perasaan daya beken nah mesti jaga perasaan adab bebak bebak walaupun food walaupun daya nak buat nang gaya ni Arab kah ani kah dinyah peruah dinyah peruah dinyah kerakar sebab hati tek sekiranya lah hati hati nang nyam tadar de lidah tak bertulang tapi beracun ataupun lidah tak bertulang tapi berduri tek contoh ile contoh aku kerakar DJF in the house contoh di DJ Linda aku nang anuh nang anuh nang anuh kami DJ Linda menyiasat ataupun dengan DJ Linda menyiasat aku berputar balik lah nang ani lah nang aku de nang ani nang aku de aku sekira aku deny lah nang ada ku de accuse ataupun mafitnah mengumpat DJM berputar balik in fact aku turn sawa gidai mana ayah pak kita meh kami dengan ataupun nasib baik nasib menyiasat aku berputar balik melainkan excuse unreasonable unacceptable excuses mana ayat jadi so hati meh ni so creation ni trouble creation among each other so in this case atak mesti menjaga perasaan adep tak bebak adep tak. Control.
1: Cukup emosi. Cukup emosi Mr. Mr. Sam pagi ni.
2: Emosional.
1: Gigit pengalaman ke?
2: Pengalaman. Memang tak manusia hati. Memanglah. Mesti gini pengalaman. Mesti gini. So, perasaan adep tak. Perasaan adep tak. Tak anjaga. Tak ada yang bisa voice out. Voice out. Tak ada dia bisa spread ke mati ke mana lah tak jaga babak tak sebab hati ayah bisa create ani musuh bisa create musuh yang tara tak mun aku DJ Linda DJF aku bergosip pada mengumpat ada menuduh ada DJF in the house DJ jadi daya ada apa one day DJF in the house puan puan jadi DJF menyiasat aku ya aku berputar balik nang adep kudah lah nang adep kudaya mesti lah berdaya tingkap kena ada nang aku ani sebarang suara nang aku pak in fact aku agi dai begini poin ni
0: okey jadi conclusion dia
2: so the most important uncontrol bebak tak emotion tak
0: okey jadi
2: jadi sebab hati ayo bisa ani jadi musuh jadi musuh ataupun okay, musuhan
0: jadi conclusion ialah Mide perasaan adep ke perasaan dia berkena dia berguna ada dok jaga
2: memang memang 100% all personal anak-anak impression.
0: Okay.
2: Memang memang perasaan adep, perasaan adep. Jaga adep na, kak jaga dengan adep na ataupun dia beken sebab pati tejah kunang ayah create musuh. Trouble.
0: Okay. Okay, jadi ngan peluang gerang di media beda ngan salam.
2: So aku agit na salam di DJF in the house. Kemana DJ leader? Kemana bara geng-geng awak? Kok mana bara ada bukan di dia kunya berde ni pakak kungit dia sebab aku kami kunya berde ni berde aku tuhik tungang aku bawa nya berde ni lah sebab member-member spa bega. So aku ngit na salam. Happy Tuesday and wishing everyone all the best in every daily undertakings and goodbye. So bye-bye.
1: Okay, terima kasih.
2: Hey, hello.
1: Yeah.
2: Request Ragu Ruruh Atinku.
1: Ruruh Atinku.
0: Okay, terima kasih Mide.
2: Sedang ngupi, Madin, sedang ngupi.
0: Okay.
2: Okay, thank you. Okay, okay, bye-bye.
1: Terima kasih. Okay, bye-bye. Okay, saya dah mati dah. Kita bersama dengan kita mati dah. Pengen abang kita dah berupa gitu.
0: Jadi Mida Sam nang adi dia nak mesti anjaga perasaan adab na. Okay, jadi menaga kita tinggal di Facebook YFM Bidayah di Isan-Isana Noti ya. Dengan ta Wellington MI Ainan kita jaga perasaan sendiri lebih penting kerana mentally mental kita depends on it. Betul. Amai ada dah penyihat fikir kira tak bergantung di munki atau dapat jaga perasaan adep tak.
1: Ya betul. Kadang-kadang kalau kita terlalu menjaga perasaannya beken, asiknya beken kawan kita ya adep adep
0: tak yang stres.
1: Adep kita ada menam asing, kita ada stres.
0: Amat tak nyijen
1: nyikun
0: ada. Jadi adep tak ya adi sen kena nang re adi dah dapat kemudaratan.
1: Ya betul. Kadang-kadang ya biasalah selalu benda tik mudah berlaku di tempat kerja kawan kita ya kadang-kadang kita menang kek halah untuk kaliti kek halah kek manih lah kawan kita ya kadang-kadang kalau kita sentiasa menang kek manih susah lagi sebenarnya di JF.
0: Jadi menaga Linda ya kami tertinggal ya. Kami nak nyebut pasar jaga perasaan nanti ya. Kami nak tinggal dari ngadayung beken cara
1: iya.
0: Agi kadang-kadang tertinggal agi tika atau tinggal di suasana tempat kerja.
1: Iya iya betul.
0: Agi tika dari adi rebis suka memendam de perasaan amai atau saru atau saru kedengah kami tak saru dengan dari saru i kami nyebut dari ayah suaru ini rebis gao, rebis kasar. Jadi kami dari ayah meluah-luah-luah. Kadang-kadang ayah ngah kekerasan.
1: Iya.
0: Anak dari segi dari kami dari segi dayung ni ye, selalu kami nyebut pasal dayung ayah kelembutan. Jadi kadang-kadang dayung ayah pejam ada amai anak mungkin sikap ataupun naluri ada barang dayung lah.
1: Yeah, betul.
0: Ada aku depan lah. Kena Linda dapat sembrana nak explain ni ya Linda.
1: Okay, kadang-kadang sebenarnya kalau nak melibatkan tempat kerja kawan kita ya, kadang-kadang kita perlu berfikir dua taruh kali sebenarnya sama ada aku perlu melawan melawan ataupun aku pendam ataupun aku
0: atas
1: terima
0: dasar jaga perasaan
1: ya, aku terima saja contoh misalnya tapi kadang-kadang dah senak kiring menang kesabaran ada batas nah, betul,
0: betul?
1: Benda N kadang-kadang kalau kita mekait sabar meanyap kesabaran benda ada benda ada kek tertutup pagu lah mungkin selalu kita tumpuk dalam masa itik nah, ya kek stres di tempat kerja atik mungkin salah satu penyebab kawan kita jadi selepas stres berlakulah ini kawan kita mati nah macam membunuh kawan kita ya selalu kita tubuhkan
0: desah nak membunuh ya Lida ya. Kadang-kadang kami atas stres di tempat kerja kadang-kadang bawang tak jadi mangsa.
1: Ya, betul. Aha. Okey, bagi bila kita ada telefon, harap kita ada, sebenarnya kita ada telefon ni je, tapi mungkin betul yang ngampan. Okey, kita kata si pengawal kita kali ini. Hello, selamat berpagi.
3: Selamat berpagi DJ F dan DJ Linda.
0: Halo, selamat pagi Sumuk. Oni Abar Sumuk.
3: Selamat pagi DJ F. Ingat membudi dayung. Perasaan dayung tiada lembut-lembut in DJ Pagu. Terima kasih.
0: Dia sumuk. Ono itu aku doi berpihak kepada wanita ataupun lelaki lah Sumuk. Ono itu aku di atas pagar sejak Sumuk.
3: Tiap kenyam ya, tiap kenyam.
1: Okey Mok, ada kaping topik Mok?
3: Okey, aku ngajit media SMT.
1: Iya.
3: Bagi aku, bagi sumuk re. Jaga perasaan otot, jaga bobak, jaga depan belakang re. Kalau boleh, otot jaga seboleh-boleh re. Kalau dah boleh, no. Kalau dah paham, tiap mau. Okey, gandunya stres ni, maka sana. Masanya kerja, masa sembuh kerja, masa sadik ni, lagi dengannya sindir-menyindir, no. Tapi kau tak nak dijelin lagi, no. Aku biar aja, biar aja. Tapi kalau bogok-bogok, punya puluk muluk. Agi ganu geramnya muku ya, laan ya suak sinanya pak. Tiak mau jadi dengan ni tiak bogok dengannya dia marah dia agi dia pagu. Oh sinoknya no.
1: Ya.
0: Jadi maksud ti sumuk lebih kepada menjaga perasaan orang lain lah sumuk.
3: Jaga ge pak tapi jaga ge dok punya kadang-kadang agi nuku ya stres dok mana apa dengan kan untuk ni bogok dengan kan kadang lagu bogok dengan jadi otot jaga ge sebab badi to jaga tiak murah dengan to tiak doi mak pagu mak dengan tu sino sanu no sanu no ini tiak lagi salah ge to
0: jadi aku mau lebih doi naik pun salah kan.
3: Yo. Tapi terlebih jaga perasaan dengan ge bagi aku le jaga. Tunggu adopnya jaga ge le sebab adopnya jaga ge bobaknya mungkin. Memang nyanang bobak tidak dapat kuap ke tak. Tapi ini nang nyan ni. Dia nyapun naik kuap bobaknya abis. Ini dia nang nyan adik. Dia nyapun naik kuap ya. Otak manusia hati masih mungkin. Kadang-kadang aku dah dia ogik kelemahan. Ogik kelebihan. Jadi kalau nyana hoki kelebihan ke atau kekurangan. Kalau nyana nang to biar ngojit dia deh. Kalau dia terlalu mau berkali-kali kada nang dijelin dah atau susah ganya mane.
1: Iya.
3: Jadi jaga-jaga deh atau tibi dengan katanya bedingan berhati-hati ge bedingan walaupun tak nang bedingan kada ada DJ atau DJ Linda bedingan nenek ti sembuh ti. Biar kondus. Wah, aku DJS selalu tuai nak kunang babai nak sakit kopi bogo-bogo dangsing.
0: Kan. Okey. Sumuk. Aku ya sikitlah sumuk. Senario ataupun kes babai nak sakit tunduk meja doit nak the sing lah.
1: Tuas dah.
0: What ki sumuk berdiam diri ka ataupun marah dengan babai?
3: Aku mungkin emaran kena nang dengan hati nang babai. Aduh, mak sekawat nobi. Turuk le, walaupun itu mambi ya, nak ada dangsing, senang ku mambi abi. Wati noh. Kenapa aku pagu le? Kalau 2-3 kali, no 5 kali, no tiap mau hilang sabar. Nengak mensakir putih.
1: Kira ada sama kes semua, jaga perasaan ada pergi kamu.
3: Yo,
0: maksudnya semua. Kalau kan kes sakir di tenun meja lah. Semua kata pakai kedua-dua lah, jaga perasaan sendiri dengan jaga perasaan babai lah.
3: Iyo jaga macam nolai masa kena nolai dengan tu anu ke jaga ge perasaan dengan tu mak ke tonang bobak tu balai kan anu nang tu lu situ balai atau do puat nyuang puut na to poto nang nya anu salah ko
0: pak marah pun sayang ge kan mu.
3: Iyo mesti de kan tak ada temanku nos jare temanku nos nyama setia.
0: Okey Sumuk, okey terima kasih Sumuk, ngen salam Sumuk.
3: Iya, terima kasih yang ingin peluang doku. Ingin salam di DJ Linda, DJ F, di pagi itu, di petugas. Terus berada dengan fan club Sumuk Rindas, Berindaja, Pransi, Torum, Bibian, Melissa, Angela, Anjebi, Encedul, Natambi, Susu, berada dengan di pokok. ayo madih de kupu stas de ku serapit la sondi la sedua do DJ dah pagi itih dah ku imitik lagu renang sebab mengalah lah sanggup aku yo lagu Iban Giwen yo.
1: Ya. Okey, okay, terima kasih.
0: Okey, bye semua.
3: Okey, bye bye. Dadah DJ L.
0: Okey, bye. Okey, so dengan tak sumuk ada cukup ceria di Isan Sana Noti. Yeah. Kami tertinggal sumuk ainang kami kes babai adi abah nak sakir di sing lah. Ayo nang dua-dua jaga perasaan adep dengan jaga perasaan babai. Jaga perasaan adep pi ayo nang babai. Pak dre menang babai ayo nang ngacara lembut.
1: Kirana situasi ataupun keadaan sama sebenarnya. Adakah sumuk mati na akan menjaga perasaan menang. Okey, kek mana, kek mana. Mm-hmm. Lama-lama aku akan mati meletup lagi kuat. Okey, jadi topik kita pagi ini, adakah kita akan sentiasa menjaga perasaan adep ataupun kita sentiasa menjaga perasaan inya dan beken. Mm-hmm. Ya. Kadang-kadang ada yang menang, kek mana lah kita supaya anyap bidaru, anyap cerita mengumpat-mengumpat. Mm-hmm. Kita jaga perasaan dengan kita. Tapi di sebalik cerita sen, kita bersungguh-sungguh menjaga perasaan dengan kita ataupun inya dan beken.
0: Inya dan beken lagi.
1: Inya dan beken. Ada kuan misin desem, sumbuk dunia semati nak balan dan mengumpat lagi. Mengumpat.
0: Dari mata jaga perasaan dan beken. Dan beken yang dah jaga perasaan.
1: Ya, betul. Okey, kita ada penyabar. Mepatut. Manipan kita bimbor tak ya? Bisa dengan di Cancer Band. Harap nanya pula kita ada bigorot baak ya. Mikir nak jaga asa dengan sir pagi ti, tahu jaga asa dengan depan boleh lagi. Kita bimbor tak ya?
0: Bak bigorot.

0: ada teman ada direct flight pemenuh Radus ya, pemenuh Baron Radus direct flight ragu di dan kawak aha kawak
1: ya kawak
0: ni dinge kayu ada jadi di atas manusia kami atas pah jaga aseng daya di beken jaga perasaan dari bukan kawak dari segi emosi.
1: Ya betul. Selalu dia menjaga perasaan inya bukan rasa kawak, rasa kaga ada sebenarnya. Alas-alas tuhai-tuhai mati ada jadi stres. Pikir ada memberingku, membekorat kuan kita ya sebab terlalu menjaga aseng inya bukan sampaikan aseng ada kait menjaga. Ataupun ada lagi yang menang kita perlu menjaga aseng inya ada bukan kuan supaya inya pinaruh ameng dah kuan si mati na di
0: Aku dengan tetaja enang atau mesti anjaga aseng adep tak dia kaya Wellington MI tetaja enang atau mesti anjaga perasaan adep tak dia amai penyihat pikiran tak inah so mungkin atau pandai jaga aseng adep tak. Jadi mana ke dengan tak Edward Carlos dan anak kita ya sama jaga rasa aseng adep mungkin aseng inya beken lagi supaya kait kenam aseng
1: inya beken dengan adep.
0: Jadi aku rasa tung edo kalau tu enang balance
1: ya sama-samanya ke mungkin aku rasa maksud nembang Siti ya inya sen jaga aseng adep jaga asengnya sen kiram sen lah.
0: Jadi ani ada nang Edward kalau hati ya cukup kena kami praktik di office sebetulnya amai di office atau pelbagai bangsa agi atau adi so ni dah so Melayu Bedaya Bisina Iban masam-masam jadi tak perlu jaga aseng beradingan tak sebenarnya perlu jaga aseng dan tak amai sak di nang linda teja awal suto kami atak pa jaga aseng dari beken kami atak medetan kami atak ruto meletup ayo akan menimbulkan kes yang cukup baga
1: sebab kita selalu kaping dalam masa itik ni ambil macam-macam kes ada kaping kita ya ti ini maso kita kena stres sebab stres and mungkin ada masalah mungkin inya ti kayak menjaga aseng dengan neti jadi ada neti pun jenis inya ada mungkin terlalu menjaga perasaan inya ada beken sampai nak kayak berani nak menjawab kayak berani nak melawan kong kita ya jadi ada neti lah yang menjadi mangsa sebenarnya
0: jadi mana ke derem tak nyebut pasar jaga aseng jaga perasaan dah so ini kayu dia tanang sebetulnya ya Linda ya so urah rakah.
1: Ya betul.
0: So kerja pengenai. Suto kami sebetulnya topik tadi ai muak baga ya. Derem tanang jaga perasaan, jaga aseng baradingan tak sama opis ka, adik-adiki ka cara tak jaga aseng dah semesti iso ani kayu dia tak nang.
1: Ya.
0: Tak so urah rakah, so betul. Kerja pengenai. Suto derem mengataan jaga ani dah keakraban lah.
1: Ya.
0: Keakraban dengan tadi opis. Takkan atau ada yang membunuh dari belakang? Jadi anak ni so cara ngata jaga perasaan dia beken.
1: Betul. Maksud nanti ya ada contoh ti tempat kerja lah tempat kerja sebab kita selalu kaping benda ti berlaku di tempat kerja. Jadi sama-sama lah ada menjaga perasaan dengan ada beken. Mesti lagi dengan ada beken sama-sama lagi menjaga perasaan ada lagi.
0: Ni dengar ya Linda ya. Kami tejah aku nyebut pasar menikam dari belakang. Jadi ni dengar gaya adi deh jaga perasaan daya beken ina bian puak di office.
1: Ya betul. Sikap berpuak-puak ataupun sikap suka bergumpul-gumpul
0: secara tidak sengaja atau bedak perasaan dia beken terguris ke rasa
1: betul. Sebab kadang-kadang benda ti ya akan ngancak contohnya ada ini kumpulan ti suka nak bergumpul suka nak macam tapi walaupun malam sebenarnya kait bercerita pasal inya ada beken tetapi mungkin ada setengah inya ti rasa na inya saya bercerita pasal dia sebab ada peti kait udok taban dengan balati pun kait na rapat dengan jadi ada benar sentiasa berfikir
0: terus negatif. Fikiran
1: negatif. Berfikiran negatif menang inya ke suka ada benar inya ke nyaga ada benar perasaan jadi dalam tuai-tuai mati ada benar kan jadi stres
0: Okey, jadi teringat asyik ingat dengan tadi lagi telefon atau di YFM beda ya.
1: Hello.
2: Hello. Selamat pagi DJ.
0: Aha, selamat pagi. Asyikkah hati ya? Bapa asyikkah hati?
2: Seperti Edward Kalo hati ya.
0: Oh, Edward Kalo. Edward. Edward.
2: Ya.
0: Aku tinggal message di Facebook susah kure bahasa. Bege typo.
2: Ya. Selamat pagi DJ ada dua ya DJ. Selin. Mute aja lah ya.
0: Okay.
2: Ini pasal jaga asingnya dengan kandidat. Jadi tidak jijik beraya kuat kita lah. Pasal agama kita pun mungsi lagi. Jaga asingnya mung jaga asing ada. Jadi kau tidak mute kadang-kadang hilang kena asingnya. Bukan ni hanya asalnya nyamanam dan tanah ngedep. Saya lagi rasa ada. Saya dah fikir ku lah. Jadi kan ada dia dah memanang de. Sekarang memanang de punti-munti. Sabar pada. Rati dan main de. Nana nangan berarti. Sebab de ngami wang masa kubik lah. Ada jangkitan di kampung me, di kampung tersemalang dia. Jadinya untuk ruh menangku boh. Ku menang masalah COVID ni bukan main-main mengku. Asal ni jangkitan semua era karantin kita semua recek ni kampung mengku. Jadi ni kena lockdown ni kampung bawa saya waktu saya lah. Jadi bang CN mau ceknya mendusahkan cuma ni dari jangkitan. Tapi kau kuat musuh kita lagi, ya. Jadi kau itu ku menang sabar lah kita mengku. Kau itu memang di ni dog semua rak cek supaya jaga kesehatan kita. Jadi berbalik naga jaga asingnya, jaga asing ada. Aku menang. Ahi lagi perkara ada era jantung asing ada. Ada ni kami kisah ada betul-betul. Aku pun berjuang dengan ini rapi namun saya. Jadi nama saya nama tu saya kayak punya buku benua api. Nah, telepon lah dengan ada subender. Ya, kita nak menang. Sanu si BX Raya namu dijabut kananku, bah. Jadi, ku memenang. Aneh, rapi namun si, maiku. Jadi, wang puna-puna pasar. Ni namanya, nanti buku. Oh, bukti Jawa ya, namanya, nanti buku. Kuyo, ku mikir, aneh, salah ku ada BX. Mana BX Raya nama saya, kuan. Aku ane kutub salah ku denganmu, asal pikir ku. Mana gitu nama semuanya dengan ku. Aku nak masuk kampung api lah, tapi kawasan ti lah. Datang Ruben ti. Jadi ngerti mah cerita pendapat dan masuk aku lah, supaya kita sama jaga dengan ada DJF pun jaga. Asing Lina. Jadi rame-rame dah, ngupi sama kita dua, main ngupi sama dia. Emang cemburu dengan.
1: Okey, dan juga salam dengan si Kamna dah pagi ti.
2: Aku dah salam dengan semua awak dah, YFM dah berpagi ti dan kaping aneh-aneh topik kita dah berpagi ti, panggung raya boh. Terima kasih topik tidak sehat, membuat kita lah ya. Kutu saya sebagai warga mas, betulai lagi bersyukur nak tempat yang menunggu kesihatan berpagu nak dek, mesti lagi nak kita dua ya DJF dengan DJLit.
1: Ya.
2: Selamat petugas, selamat senang awang dek, abi mama, mari dipurami dek, abi mama kena dek tayung babuk sungguh dek mayang dek, warna sabta sabdek, mana, kaya kemaru ya. Wanda dap jauh namnya radu baru iru ka radu baru dap saya. Jadi kesabaran dia lah penuh dengan asing de kesabaran saya memang kagum raya. Kata DPR kada pasangan nak menang. Mana melamat dari kerja? Mana dah melamat dari kerja? Mana selalu jaga pukundam? DJF menang. Kan aku kerja, kan buat masa, bos kerja. Obat time, bingung boh, DJ, musyeh, DJ, tapi pun dapat tambah syukur lah.
0: Terima kasih. Okay, bye. Jadi anda buat pikir so Edward kalah ya. Jadi tadi yang betul.
1: Sabar, Jeff, sabar.
0: Sabar. Okay, kita tinggal komen so dengan Tanur Azira Azira. Enak kita bagi aku lah, okay, komen aku. Okay, aku lebih suka nyaga aseng ngedep taya, okay, sebab aku kai irak nyusah aseng inya.
1: Yeah.
0: Kalau dep jaga aseng inya, kai semestinya dihargai.
1: Yeah.
0: Bila inya sen salah sangka ataupun perasaan.
1: Ya. Yeah. Okey, Zain Mati Nur Azira Azira. Okey, ada tapi boleh komen tak Mati nak. Okey, Veronica Set ada JF. Veronica Set menang. Bagi adep na jaga perasaan adep dulu. Ada Mati nak
0: baca. Okey, jadi Ainan Giti Veronica Set Ainan Giti ya. Bagi ku okay, jaga perasaan adep berdep adep deh dia ke. Okay. Sebab kami nak jaga perasaan daya deh semudah daya an jaga perasaan nak.
1: Okay. Yeah.
0: Derem simang an daya mungkin ni an ada adi jaga perasaan nak. Betul ke deh ke ya? Betul ke ya. Aha. Jadi
1: nak fikir
0: mana kena ada CN sadik adalah so nak jaga perasaan daya adik beken anak jakut lah kaya.
1: Okay, saya Martina Veronica Set dengan
0: Angela JB.
1: Okay, kemai adep na kuana malas jaga aseng daya sebab aseng dep tak pan meting daya anjaga.
0: Arti enang itu enang bagi aku lah DJ ke aku abah re jaga aseng daya ke sebab aseng ngadep pun anyap-anyapnya
1: ada
0: daya ke. So rebis kena jaga aseng ngadep tak ke meting atau pandai jaga aseng daya beken jadi rebis kena jaga adep ke.
1: Ya. Yeah. Maksud nanti jaga perasaan adep taya baru jaga perasaan inya ada beken. Kira ada mesin lah DJ F ya. Okey, jadi sebenarnya benda ti bukan saja berlaku di tempat kerja, masa ada lagi dalam min, mungkin berkait dengan adik beradik, asobana, kawan kita adep dengan anak adep, kadang-kadang benda ti pun selalu lagi berlaku. Jadi sama-sama adep jaga perasaan adep, jaga lagi perasaan inya ada beken ya, supaya anyap pinaruh, anyap ini kau kita bibangkit, ini kau kita mati na. Kalau kini menang ni DJF, bibangkit macam na, amuk menang aku menang amuk. Mengani betul lah DJF.
0: Di mana kayu kayu peminyur bakit.
1: Ya, hanya perkara bibangkit kawan kita ya. Okay, kita bihibur tayar DJF.
0: Ya, ragu so why pang pemandangmu.

0: Okay, jadi Ragu, so YY Pang pemandang mo jadi semua di minit ingat sama di drama segmen Maka Kerim Huas tadi Isan Isana Noti ya. Jadi kita tinggal ada komen, so nin antingan tak di Facebook YFM bidaya Angelina Lin. Enak kita jaga perasaan adep dengan jaga perasaan inya beken, semuanya penting. Mm-hmm. Jadi perlu seimbangkan ke sak pemudip adep na happy kasmana ge ini dah atur berdingan dengan Dayak Beken pun kena ke dah buka
1: ya yeah, betul kirana bagi Angelina ti adep lebih suka ngumit jalan tengah lah kalau kita ya
0: jaga asing adep yeah. Jaga asing inya Dayak Beken
1: apakah bagi ada tengah-tengah kita menang aku perlu jaga perasaan adep taya and terpulang lah sebab di perasaan adep yeah, adep saja yang puan mengani perasaan adep
0: muka anak hati inah ini nang layak dah anak inah hak individu
1: ya yeah, kita aku kan boleh menang, aku mesti jaga perasaan aku. Kan boleh sebab saya melibatkan perasaan, melibatkan aseng kau
0: amai kita. Amai ini sebetulnya, derm tak jaga perasaan adep tak, dia semesti ia tak ada perusak, pun kata ada kandam ada beken. Muka nak derm, derm tak jaga perasaan daya beken, dia semesti ia tak kena ngah.
1: Betul.
0: Hanya kerana kada agi kayu hana di antaso ayah.
1: Yeah.
0: Adi benda atak kena ngaya suto i. Jadi biarlah atak ini dah serenang jujur.
1: Sebab kadang-kadang ada sebab sebenarnya ada perlu menjaga perasaan adep. Adep ada sebab lagi ada perlu menjaga perasaan yang ada berkena. Contoh ini lagi contoh lah TJF. Yeah. Walaupun masa kita ada preminat sebenarnya lagi. Okey, contohnya kalau melibatkan duit lah contoh kau kita ya. Kalau ada yang mana aku nak minjam duit amuk. Walaupunnya saya paling rapat dengan amuk, dengan amuk ke adik-beradik amuk. Amuk terpaksa berfikir dua taruh kali. Dari keadaan amuk terdesak ataupun amuk pun hanya belanja, adakah amu akan menjaga perasaan amu sendiri ataupun amu akan fikir menjaga perasaannya sen? Mestilah amu akan jaga perasaan amu tai. Tapi mungkin ada bagi tingkat-tingkatnya menang, aku ke manilah. Anyap-anyap aku menjaga perasaannya beken. Tetapi suni anu mati, amu yang akan menderita. Betul kan, Pak Chef? Okey, sen mati bagi kita topik kita pagi ti.
0: Ya, yeah, betul. Jadi, terima kasih Insop Pergana lagi. Aswa derma yeah. Topik ngan buat fikir dalam topik tak. Jadi sebetulnya ya topik tadi Isan Sana Noti. Jadi kami ata lebih segera tak di suami isteri lah. Si suami anjaga ke perasaan isteri, si isteri anjaga ke perasaan suami. Jadi sama-sama jaga di naik aktiviti di dapat berbeda perasaan tak sama terjaga.
1: Yeah.
0: Suto i di tengah konsert.
1: Okay.
0: Di mata shopping, di tengah konsert. Amai.

0: Tengok hati agi
1: konsert
0: aktiviti.
1: Ya. Okey, kongsikan ani konsert kita ada.
0: Jadi kan anu satu hati
1: Public
0: Holiday Semangat Berana Beramah dengan anu punya beranak ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak di Mumbai Pulau Sarawak. Jadi kan lagi konsert Redo Ngatur di Padang Merdeka.
1: Konsert. Okey.
0: Han, kedak so ngerana dari beragu
1: Dato' Awi okay.
0: Aina Abdul Mukona Floor 88. Jadi ia merata di kenderaan menjaga hati si isteri, si suami teban-teban lah matak tengah konsert Mukona di Rahman. Terjagalah hati isteri, terjagalah hati suami, terjagalah hati anak-anak.
1: Okey, dengan selain masuk saya lagi berkemet anu Rima City pukul taruh setengah keminu ya. Sama-sama kita angkaping Nikon Ratina suka belanja ataupun belanjawan
0: 2020.
1: Okey, jadi nikah agak-agak depan aku. Nikah cerita-cerita.
0: Kedek hati retaban kena intak ke?
1: Betul.
0: Jadi sama-sama tak kedingah ya. Belanjawan 2020 Redo Getaban di Parlimen beda Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Guru so pukul taruh setengah Sungai Mendo. Jadi dua aktiviti hati dengar belanjawan nanti ya main Dr. Ban Radus di TV ni teban sinde ta sama ta sumuk ta babai ta sewen ta benah ta anak ta sukuh ta sama-sama guru Jawin TV atau sama-sama tinggal ani ada redo kagah beda Perdana Menteri.
1: Okey, jadi ketika ya kuan kita mati nah segmen makan krim was kita
0: di isan-isan noti jadi corporate agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat kedengar kali pasal bersama dengan Raja Pantun di Anwati DJ Jazz.
1: DJ Jazz. Jadi topik kita pagi ini hanyalah topik saja. Minta maaf sekiranya ada terasa ada dekat nama aseng pengundipan
0: sekadar ngata
1: menceriakan suasana pagi kita pagi. Jadi ketika segmen kita berapa lagi kita
0: anu berken. Okay, bye-bye.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade. Continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadah Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Memetik agensi berita Palestin Wafa, ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarrath, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam masa penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu. Pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Aren Barangan Lu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semang Dua Yunan Lu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Alright, go pergi bur. Aku mah pencen se penyanyi Cikgu David. Ya, selamat pagi. Selamat bersama lagi. Atau dah pagi yang dua. Nua menu beranus mong. Soa 2020. Terima kasih ya. Nuduk so beringan. Rabi sesaat pengujit-pengujit. Ya, so cai ke. Terus buka radio pukul 6 pagi. Bersama dua donaan pengaruh ke cai. Dan segmen Mekat Krim Hos. Adik, kita dubur lagi bersama aku DJ Jay. Sedang segmen ya dengan Diaren. Harap yang dah so berapa pengujit. Apa gitu. Sehat-sehat. Ceria-ceria. Sesaan pengisi segmen atau di pagi yang dua itu, ya, no pukul setengah pagi tia, terus sama-sama ngocit program Bito ya. Terus di setiap penuh dua pukul semang pagi, toga pukul semang di setengah pagi program live ja Tobi Pantun. Nah, kada di minggu terlepas bego dengan tersuak Bi Pantun lagi dia babak oh gesuak. Jadi di pagi anu dua itu atau lebih hibur, lebih pantun, pakai ni tema, you know, tema rajin. Ya, jadi saya meringan di harana suak lebih pantun tia, dapat gak hingga sedia pantun dengan Nadine. Sekiranya mau gi pantun tia, merasa-rasa dapat terus gak payah tak ke Facebook atau saat pukul semang pagi tia, aku dapat bahasa pantun dengan Nino. Ataupun lagi nanti ada telefon tia, cun saja pukul semang pagi tia, terus telefon. Ke nombor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-50 atau ibu lebih pantun di pagi tia, dan di jam setengah tia. Ya, jadi harap penyandang sobrengan di tibur bersama aku tiap nak kenyuang segmen tu pukul semong dua tengah hanu. Sama-sama kita bibur, bipantun, baik beringan di naik puja pengundai dengan dalam bori, luar bori ke ataupun di doktor ya. Ataupun lagi nanti mungkin lagi masa berehat dan pukul semong pagi tiap mungkin dapat ke suap bersama Dato' semua penyandang ni tengah pantun tengah yoh ke. Okey, jadi ragu minggu buat seterusnya pagi ti sebagai tarik ngocit program Bito ya atau pagi ti dari pagan dua ragu kedua coget di kabar Jordi YFM Budoyoh gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu penghibur sekumpulan RDMDB nah jadi dengan ini haja atau sama-sama dia ngoji atau program bito ya atau apa gitu program dia berpura ada menyusun tak pernah bit lain ni cuma jadi dengan ini haja atau sama-sama dia ngoji.

0: Selamat pagi Nurul Bala, pengujit YFM Bidayuh. Pagi itu yang bersama lagi dua kuk Lini Jemon dan program Bitoyak. Program Bitoyak pagi itu, aku tahu bandi naan yang disuk kupua bariang singai, bau, lemuk berjaya puluh sang. You know, sang vertigasi. Selamat pagi Nurul Ingan, Puan Sarina.
1: Okay, selamat pagi.
0: Boleh ingat cerita, Wadki ingat Puan Ibu minat puluh sang, cara vertigasi terbuka itu?
1: Murah kau pula sang dia so wa 2020 ni agak-agak wa eno lepas PKP lockdown yang the kedua masa eno soanya dah dapat bu so bori soanya terkurung de bori jadi kau tiba-tiba ogi plan kau
2: masa lockdown PKP kedua eno kan tengah viral de social media ni nga boga nya nai pi murah koda perusahaan kudus bunga dari mang bori jadi kau pun suba nuna lah nai pi murah iti
1: idea kau ya nai pi murah lah sebab masa eno soanya nai pi murah depan masing-masing. Jadi tiba-tiba kau ingatnya naik pimurah jadi ogi timbul kau naik pimurah desaang itu.
0: Mau kudu sewaknya dengan pura sang itu?
1: Kau pura sang dan start 2020 ni 2024 agak-agak taruh pacawa lah ini lah.
0: Jadi maksudnya ingat mau bogo sidoh lah nun asir sang itu?
1: Bogo sidoh lah dan tempoh taruh pacawa itu.
0: Boleh ingat cerita, si Bayu ingat naik pertanian cara vertigasi, pulau sang ti cara vertigasi. Odo ingat ogi mengkaji sok YouTube ke ataupun ogi jabatan pertanian ke di tanan ingat cara watki pulau sang cara vertigasi?
1: Oh, masa itu doi terfikir langsung tapi kebetulan ogi dengan bonanku de pernah naik pertanian. Ya ingat vertigasi de semenanjung macam ogi hasil lah. Jadi yang mangin idea de bonan ko cuba naik sih. Jadi ko cuba naik sih negadit lah.
2: Ko start naik plan, standby tapak tanah, standby sistem piping, kode barang, kode barang oni barang de perlu lah. Kode tong ayuh de motif sen yang nak baja. Nak piin, kau ino order baja lagi, order polybag, kokopit, doh boga lagi lah barang de perlunya naik dalam projek itu. Baja de pakai kau jenis baja AB.
0: Selama ingat pulau sangti, oni halangan de selalu ingat alami.
1: Selama kau naik pulau sang itu memang boga halangan. Halangan pertama serangan serangga, serangga perosak demuti. Makoy no cuaca salah satu punca agalah. Asa cuaca dek paguh boga jad memang timur pun kurang menjadi. Serangan serangga sama agak wak no ga.
0: Peningak sang tu pura ingat sape, pun kumuk sape, pun paguh eh. So start puluah, nok start ingan tuai hasil eh. Kudu tiat ne. Ngana start puluh nak keluar hasil
1: dari suanya start semai biji benih nak mit hasil harvest dan masa paling tui 6 bulan lah kau mit hasil
2: so pas tempoh matang ya harvest cili ti ya memasak kau akan harvest anu nak permintaan market moko eno lepas harvest kau naik ogi grade cili de tertentu lah untuk grade A kau mesti pilih sebab grade A grade B atau the reject ida di samah roga the market. Ya akan roga kau akan naik pengasingan lah sebelum kau send ke supplier chili. Lepas itu selepas grade biasa bonen kau akan nyin the supplier the biasa the area Kuching lah nuna permintaannya mono. Kadang-kadang nyamono mitia the chili hijau ogi ke the chili merah nuna permintaan market lah. Halangan paling ayuh de tanaman vertigasi itu biasa serangan serangga perosak. Jadi biasa koi untuk mengelakkan serangga perosak itu koi selalu nak koda botol perangkap serangga de tepi ladang koi lah untuk perangkap serangga.
0: Ini harapanmu sebagai pemuluh sang lepas itu?
1: Harapan aku sebagai pemula sang memang sangat-sangat omu cita-cita aku. Aku ingin ya dak ladang kau makin ayu,
2: munogi panel lebih ko ye daya makin ayuh lah untuk permintaan market. Sebab adin permintaan market semakin semakin ono semakin tinggi, kadang-kadang pas supply pun dah cukup. Do harapkan cen anak muda dah ingin cuba ye ceburi dan bisnes itu dapat cuba lah. Sebab mun sekali masuk dalam bidang itu, mun ingin mendapat hasil lah, memang akan teringin ye sambung lagi dah lebih ayuh lagi.
0: Yo, kan atau ya pun anda betul lagi pasal nang pembunuh sang ciri fatigasi. Aku terbandi naan lagi yang ada incas projek sang di daerah Bau itu yang ada so Jabatan Pertanian Daerah Bau, Puan Bebrim Baim. Selamat pagi tuduknya, Puan.
3: Okey, selamat pagi. Selamat nge Toya projek partisipanku Puan Sarina anak Ali de Kupuk Bariang itu ni orang partisipan de mujur dan pemuruh sang itu ju kodak de ningak terdati ye puruh sang itu adang sistem open fertigation yang anang lah. Ye ida dipakai oni bagi kamu ida ye pakai open sistem fertigation ye, irrigation system ye. Kodak dan sistem oni SPH sistem fertigasi de punuk anu lah. Kada teninggal tubing system piping ngan oni su oni lah waki gaya irrigation system su sama. Pak jek de di sama ye doi oni isya de sinu ko sija. Ju kada teninggal dah ti tahun sang itu kada ye susun bag poly bag itu ye nuna oni baris lah. Ye senangnya jaga ju teningat sang ye hiti mo piobo oni tia ye ngutum ah pak agi arok bogok ko teningat buah ah ju bisung lah teningat buah ah kada deningat ku dati kemete cerita pasal ondam ikaso dang sang itu dai gisya bogok datinya oni partisipan iti ye kai cara de kasin paguh ye pakai oni hormonal trap lah, pakai ye trap so oni insect ataupun pest kada denangnya turak buah, kada denang aphids, kada denang mites, kada denang oni ikaso dang pimur sang iti hiju hormon inu ye teninga iti hide ye pasang kada iti trap ah trap iti jadi so kayuh de bikabu dati kada ngan turak buah kada oni bilatang pikaso do alus so ye rikat dang oni itih tep itih tep itih denangnya pelekat biru ye hogi ga pelekat sia pa function so sama ju ubat ye kai do titi pikaso dang dati di iskia bogo kada konu ke tempat boken itih kona sebab ye ngosa timbul sang ati pagu aduh de geus kia boge ju daun ye hide gede ogi onap ju ye ogi kuri turun ye naik ge ju kada teninga ati sang ati kamu tangun noh ko is kutol di sukup ngosa minuh ruban pikaso onap sang ye raan deg pak ngan ye mah well manage dalamnya ataupun ia jaga dengan pagu-pagu teringat doi sekia boga onam duh dikasuh daang pagu ju buah ataupun production sang itu boga untuk boga kada ada tanam Puan Sarina ti ya ju sang itu kada ada tanam ku ia the startnya nyami ya nyamaudnya jaga nyak mestinya gan insecticide ataupun fungicide yang zaman ondam kulat neg yang zaman pikaso neg binatang beken dia takai yang jagin seedling ataupun anak benih jaganya neg yang bibunga bisuat neg yang bibuak pun adik menjaga apa ah dia kamu dapat kalau nenangnya rasun insecticide dua fungicide diknya ia dapat dia kai bogut-bogut dan saang sebab kamu yang kai bogo tio ye hogi impact ju kada dalangnya residu ataupun kesan sisa baki dang Ju takal ye air ho titih de ye dapat di spray tia. Takal ye lepas ye bisuat takal buat agi sit takunnya oni spray pakai insecticide atau fungicide. Pak kemudapunnya zaman dikasuo onap neg atau da oni toya iti bisig. Mak ye da ko i dua mak ye da sekia bugu daun sebab sang iti kamu sekian bergut daun, mesti kali daun dan sekian bergut kali ke. Ju otak jeb tu supaya dia tuju ya lagi bisuat, lagi berbuah. Ini sejak ada daun sekian bergut tu kali tak mak nunggu dati atau kan tempat bokun. Atau mesti tada tempat itu bising. Wat in wat in zaman lah. Itu arit ya ninga toyak sang itu mak ya dah ya bisa. Tuju pun ya arit teninga ah mak dah medium itu bisa. Ju natuknya kamu sang itu temu mokok ngutuam ah, mo obok ngutuam te kadi ya. Te gafi medium itu di sini pakai medium sama sebab lagi oni onam be taban tudu tio kadangan microbe smuti dengan fungus. Atau oni ngisi bau oni medium itu do. Atau asal polybag itu mo totak di tabur kai te gafi bau. Ju atau arit on jaga dapi mak sekian ada habis bisa. Sang asal sekian habis pin nak modok daun ada buat pun modok. Ju atau adit ingat lah asal tu ia mamu saang atau pakai sistem sprinkler the mind slow slow ia di sekian oni bisa lalu lalu ia pakai sprinkler bagus sistem ini. Ju kau dah asal jan doi susah tu oni on sprinkler ini sebab ia mo cukup pin lah. Ju sang itu kalau nak kudu tiga. Asal tu cukup ngosa jaga pagu tu ya bisi bogo sidah tu ngutom dak 56 sidah tu ngutom pun tungang ke atau jep terjaga so onam sang kada danangnya entiknos ataupun kolektrotrichum onam kulat ah dia ada sang modok buah IT doh dang daun ah dia buah kulat ju ogi ada onam sang danangnya fusarium wood ataupun layuk fusarium abu fungus inu terjaga ke terjaga takat temit bini ya siling ya mayat dah abu honam mayat dah abu fungus ju atau misi tu ya spray kai fungicide combine do insecticide dengan terjaman siling ini ya abu honam takai ya mayu ini kasihan diguna lah teknik aspek dia kasihan diguna ju kamu dapat atau mak sikia kai chemical ataupun racun kimia dang sang semua tu iman terunang ya hogi residu kesan sisa baki tu dang buah. Kamu dapat tu kai ni itu blue trap atau yellow trap ngan tu dah insekso abu trap hati abu ni supi hati. Wan ini gaya na. Duh tu dah antoya tu bising. Ju kada ulang luar de di relevan de di sakit pad hati. Dia takut sebarang bud terunang ye taban onam neng sok bud tiya.
0: Bila sejak program bertanya untuk Sanda Pagi Ti, dapat lagi minggu bau dan masa doa untuk sama. Salam Malaysia Madani.

Ayun na ito mo sama-sama ng JETA program bitaya ya di purwa ada punya susnya ya ada apa na bit Leni Jimon ya dapat kaitan dua purwa hasang secara vertigasi dibuka oke jadi adin supaya dua mas semoga taruh minit ada ngari pukul semoga pagi atau supaya dua mas semoga taruh minit lagi deh atau ada amurat ada zone interaktif ya program live aja Tobi Pantun jadi saya beringan di modia puan ya tema pantun atau pagi ti yang notori pakai tema rajin ada di randa suap di pantun dapat terus sampai di pantun dengan sungguh pun lagi pantun ni berdiuk dengan sedia kini ni so minggu terlepas dari support apa itu pakai minggu ti randa suap di pantun biar punya nang ruas so tema dipakai tu apa gitu tong dapat ke hingga apa itu ke Facebook tu ataupun dapat ke hadap ngabas site ya telefon ke konti ya. Ya, selamat pagi duduk so berapa ngajit WiFM bro yo baik tanda di petugas adinti ataupun lagi dah penuh di ke tempat kerja ataupun lagi anu iti ya no mo nyandang dang semangat sebab dang pemenu di ke tempat kerja ro lebih sambringan di kerja di Demak Laut kedina ya di utara Kuching ada ki anu suba pakai gematan bauh ya no gematan sejikat di buka secara rasmi duduk Ratu Sesumia. Jadi mungkin lagi nanti Elan ke Subah pakai gematan tadi di ke tempat kerja mungkin Elan banding ke dia mungkin so dia orang dari Baiti juga mungkin pakai orang itu hanya kena mesin dok jadi itu so di alternatif di ke tempat kerja baik nanti di kota Semarahan ya dia ke naga kawasan Demak Laut jadi gematan itu mau siap Sumia ya you know, di antara gematan ke Semong 2 so 20 ni gematan mega di Sarawak di Moh siap yo jadi gematan itu motas sungai Sarawak yaitu di 0.2 mohindi kilometer ombu eh ha. Ya selamat pagi terima kasih yang duduk dengan Tuan Nurul Atikah di sama Ruto pagi ti yang mengharap kita semua sehat terasa anu ti salam manis masuk JB request ragu dari Bujang Serian ninang ngibul kita semua ya terima kasih yang duduk Henry Bali sekupu bomuak yang nang selamat bertugas yang nang babai do panai pantun tapi rami raan ngojit yo babai sabar kajon pukul semua pagi ti atau lebih hibur lebih pantun terima kasih semua pagi duduk Lauren Mike yang nang selamat pagi bala geng-geng awak geng-geng PPSM BK dengan peminat setia Radio YFM dayo ya nang selamat semua salam Malaysia berani salam sehat semua amah ngopi-ngopi ke kita semua. Okey jadi sebagai tadi amrat dalam program live jatuh Tobi Pantun Tobi Burjo ngaji lagu pinggir bol di mau ke nyusul pagi ti harapan sobrato teh hibur pagi yang dua itu dua menubran semua ngesowa 2022.

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, boleh dengan jadi boh tadi pantun.
2: Maka jom pagi kuah jawin.
3: Opin ku rame, opin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mekserian si singgah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat ni perang.
7: Duka dutun, padang rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
10: Tiga dua syongku, kadang-kadang nasong onak kobok mokat ujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo, suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei

0: Okey, jadi nanti yang ragu menghibur Joget Cinta Setia bersama dua penyanyi semua gelinas, dua DJ selaku. Jadi adik mau pukul semua pagi tia ataupun morot kadang zone interaktif program live aja atau pantun. Dia dapat dengan Cinta Setia pun dua pukul semua pagi naga pukul semua di setengah pagi dan ketipun di jam setengah atau lebih hibur lebih pantun. Dia pakai tema pagi tia, jangan tema rajin. Okey, jangan sama mahto bibur bi pantun di bagian dua itu. Nyoka di kadis di puun skoroh orang pari seun torun. Selamat pagi, salam dua, salam segmen yang ngan diaren. Pari isori ih di kesiburan, di siburan yang nguram timun. Pagi itih ogi program hiburan, hiburan pagi program bi pantun. Sukun sadi bimain piin, ngajak mun odi menikain. Sungguh pun doi tokurin jawin, jak bipantun tema rajin. Main buku mak nyopa piin, main ayun ngait ditorin. Rajin bogo masam rajin, rajin bipantun pahit melehatin. Nah, ini tiap patungan pantun bibuka soku. Sana sobra pengajit wifi berdoyah pagi ti. Rorobis peminat apakar pantun. Dilana suap bipantun pagi ti, jaga sesama dua DJ Jazz. Atau bibur pantun pagi ti. Okey, jadi di minit kedua pagi ti mogi tiak dengan to telefon. Jadi kena noja to sama-sama dia ngojit asi ke dengan to pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo bro, selamat pagi ataupun selamat isan-isan.
0: Okey, selamat isan ketua awak. Ni abar.
1: Oh, abar bak gorot ngan dari pantun bage. Oh, jadi aku ngiat ngiat dua ada.
0: Okey.
1: Dua ada. Ya. Sebab dia bage bak gorot pikir.
0: Okey, jatuh sama pantun so ketua awak tu bagi teh.
1: Okey. Tebat na pisis, tebat ge jari. Enggak aku jiroh ikit ka sungai sarin. Adik-adik aku ngin salam, good morning. Semadi aku ngin salam, aku sedang ngopi. Saman mami karin. Baga tak rajin man buat jari. Dah kira buat jari ngana marak atau tuuh. Isan-isan hati ubah aku bergorot atau berkaning. Laku elak masalah hati. Oh, brother DJ Jace. Turuk meh main ragu atin ku dulu. Ini agak ngon.
0: Okey, bagus sehat.
1: Okey, so aku angin salaman. Angin salam selamatan dua-dua. Salam harap so peribara di derma. Senang kak ceria-ceria. Ceria-ceria selalu ataupun sihat selalu. Lebih lagi kak DJ Chase di sedang berkonti. DJ-DJ tak dibekan. Kau mana barang geng-geng awak. Kau mana kaki-kaki pantun tak. Ataupun spesialis barang pantun. Berpantun. Barangan dua di barang. Barang segmen berpantun. So dalam sidang ini aku ingin so perubara harapan dua-dua. Harapan dua so perubara di dalam senang kadamai kak ceria-ceria selalu. Happy Tuesday. Okay, terima kasih bro. Okay,
0: ya, terima kasih untuk ketua awak tu. Jadi sebunga setelepon ingin dua tengah pantun pagi ti. Jadi harap harapan titi idoh leh ketua awak ti nampak bak berkaning ataupun bak bergerut. Sebab titi memenang ataupun mendiuk gupi mendiuk man mikering titi mau busuah memang mau dapat yang bercoget leh mau kita naga tiak. Ya, seterusnya di Facebook tu pagi ti pantun sebunga seh ya noso Nur Atika ayo nang aji do kebun ngeban sangkul tangin ngumbit dawah nipah rajin kerja megar rezeki asong senang pimudi pun mewah. Itu sendi pantun nasihat kene nang tiganya nang rajin-rajin kerja kali rezeki. Ya, terima kasih Nudu Nurwatika yang disebunga sampai depan tu nak pagi ti. Atau lebih boleh pantun pagi ti pakai tema rajin ya. Asyik nanti rajin bi pantun ke ataupun rajin. Bukan masa rajin lah. Rajin mengkroja ke, rajin beragu ke. Ataupun lagi kena dia rajin joget atau ngeyoh rajin ke. Ini masa rajin je lah. Mungkin kita lagi idea dapat deh naik pantun ni dengan pantun kredit nih. Dapat deh terus sampai ke Facebook tu. Semadi ingat tu ngibur supaya pengajit YFM beraya apa gitu. Baik tadi guru berehat di dalam politik IT. Sebab pada dapat ruas sebuah segar baku 26. Metuib joget anu minggu terlepas. Ragu minggu pertama seterusnya sampai kita ragu di buah miti ada mida sem dia rudu hatinku ina jadi ala penyenang rapah ngejar ragu ti medoh ngenang sedih-sedih tak leh medoh nyenang rudu hatin tetap semangat senyum pari ina kabur itu sebab tak in musuh ragu minggu pertama rudu hatinku sa penyanyi Amerta Nechoneng jadi wifi bro yo gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti Ragu Minggu Bulta dari Bujang Serian so menyanyi BBNG. Ya, Ragu di lagi BBNG ada dengan Tete. Pun lagi bersama Dr. Pagi T. Pada salam di ruangan Facebook terbagi. Ya, terima kasih Nudu Seberingan. Ayo, selamat pagi kita Nudu Penguji tadi Gituang bersama Dr. Pagi T. Ya, Nadi untuk memerlukan dan zone interaktif ya dengan program live Jatuh Bipantun. Jatuh Bipantun dipakai tema rajin pagi T. Ianah tema rajin-rajin pun kerja. Kiri nak kain di ur meja, supih di meja pari sok kerja. Rajin-rajin yak mun kerja supaya sentiasa agi beranja. Babai bitoyak sinok kilang taya, bitoyak ceri, bitoyak grigua. Naik kerja, bogo masam kerja. Kerja bikuri, baiteh kerja bijua. Buat grigua agi nik basa, moh siyak totu moh oma. Kroja bijua doik kira masa, moh bijaya natong pingoma. Jadi kan tu sama kau cerita dia dengan tu di agi telefon pagi ti. Sama tu kau cerita sih dengan tu seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Mana paguh si buat tersi. Lemana asak naan mana si di. Ani aga di jajes de konti. Harap jajes sehat anuati.
0: Selamat berpagi. Selamat pagi, Mang Padel.
1: Okey. Selamat pagi. Selamat berpagi.
0: Ani aga.
1: Pagu. Di jeni aga.
0: Pagu, pagu.
1: Harap sehat semualah.
0: Ayo.
1: Dalam damai nak semua balik ping-ping dengan DJ dan anuati lah.
0: Ada lagi pantun kita berapa gitu?
1: Oh, tema ini memang rajit. Kalau mi, kalau mi dah sejauh ti, jes, rajit.
0: Boleh.
1: Rajit. Kan dah tengah digahat, kan dani ini bo, kan jani saya rajit lah. Rajit, rajit sama. Kalau rajit, sana bahasa mereka, bahasa kering. Kalau nak berdia.
0: Rajit, oh.
1: Oh. Ada maduan yiti.
0: Okey.
1: Nyap mon kopi dog shit gula. Ya aji ne kebon sawit. Tiap anu kita mesti rejeng kerja supaya kita dapat ahi duit. Adye.
0: Hei.
1: Masaan ku ani pantun pakai ani ne. Alunan lagu sebut kah?
0: Okey, on.
1: On. Pak. Nakat jaga supaya selalu nung. Numpang muto ngajung tiba-tiba. Mana cukuplah pi manis amu. Kupamu mancuk tibumu sedek. Pak.
0: Memang mantap deh.
1: Murumu ambuk ngilam bekawi dibidan calak dan minan inci rindu asak dah sampai hati tubuh kamu dah mana seksi nama taruna mana paguh masih buah jambu mana asak rabu dah tanah. Menati mengen cijawi amu. Mekali mengenye medaku sina. Kejati kekan minan silipar. Masamu hangsirungan tengen jamu. Awang keran ranyung kagamal. Sinan kuntian cijawi amu. Okey. Anu malas nanti. Menepaku masih buah rimu. Mak nyehap mon kupi man rutin ikipeng. Minta DJ ngemak ini lagu. Lagu debi genen bunga payung su alun lupeng.
0: Memang mantap. Napa berjoget nak lagu tu?
1: Ayo. Masih sambung lagi. Agak perhatikan tak? Lebih the same. Ni apa dengan the same? Anda jauh berjawas. Babai Jet, Tayung Jet, Sindari Nas, semua keren lah. Dengan Babai Rinas, dengan Sindari El sama El. Oh, Sindari Denny mati enak dina. Sindari Denny joget dah putas biu. Pondokin dah baru dengan Mama Esther. Okey, Dan ada DJ saya.
0: Okey, teh sambung lagi.
1: Yo.
0: Okey, yo, terima kasih Nudu Mang Padel. Ai teh dari dapat lawan itu ni pantun ayong beragu lagi ya. Ya, di pepantun pakai tema rajin ya, rajin ini ya, Mang Padel nang ti ya. Okey, jadi seterusnya. Hello, selamat pagi. Halo. Mungkin dah itu pada dengan Jita. Mungkin dengan tadi dapat sebab telefon apa hari ya. Ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Okey, jadi bacaan PU sangat pukul mai pagi ti di semong dua kawasan di seluruh Sarawak yang nak rekod di Taka Sodang-Sodang. Jadi sangat ada pering bergantung yang nak di Serian yang nak rekod pria puluh mai sejak bacaan IPU. Jadi kalau tinggal ti warna suak ke warna hijau yang nak roti yang nombor di Taka Sodang-Sodang. Jadi nang membogor yang nang aktiviti di luar body boh kada patut na ya sebab membodi tak kasus sedang. Arwah Zaino da Dorot Sadung mo dapat kita kirin sa saya ko Dorot Sentah ke ataupun Dorot Singai. Amun kita lain ropo ang mendapat yang dikirin sa paluang dia. Ko da di nang dengan tu ti. Ya nang hari adi kada ki tentang ati. Yang nang harap sihat terasa nada rungan penjagaan tempat. Aku anuti Aji Magau Bunga Dihan sidi na ginureng campur ikan pusu ini in midik lunge. Yo, terima kasih Gendudu dengan tadi di peta salam. Yo, sama ngaji tadi dengan tu seterusnya pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello, Jeff.
0: Selamat bro pagi yang boy.
2: Mati fikir jawab ya. Aga namina Rockman, rasa ya ada kopi ya?
0: Oh, ada kopi ada.
2: Aduh, bon ku kemut, pantun konten ku ngunang ya, mati ya. Nuk sungi dan nuk, nipot jarit, buah sukut, buah jerit. Tiap anu dua, kita mesti rajin dipantut.
0: Betul
2: tak? Ni lagi ya. Gak enak umur, nikot jarit, buah jerit, buah sukut. Bak, kita mesti rajin di tanah, buka tuduk, dan kenal. Betul tak sibuk renos, betul. Salam, nak babay pedel kemut, nak kubur. Mister Koni, murut. Dipantut belah raja gombak pantu arubot jawas sino kreno sino simu beni arab teribu sino beni not kita nepun nol tasi biru sino elah simu muang lah mati kumuna lagi tuwa dedengmu ya Jep.
0: Okay, ya boleh
2: pagi makasih pak.
0: Okey, bye. Terima kasih yang boy. Mengikuti support bersama Datuk Bipantun. Yo, jadi seterusnya aku sambung lagi dengan tu seterusnya di GPT Pantun di Facebook tu pagi ti. You know, pantun kedua kali ti. You know, so Mami Cikgu Esther. Kena bingin lepas dia telefon. Jadi kali ti, yo pahit saja di Facebook tu pagi ti. Jadi tak tahu sama-sama ngojit. Kedai setek jual kain paguh raya ati tebuk puas. Mekat berupagi kain kurajin betah maru sidi beus. Aduh hai. Okey, pasukan terima kasih Nudu Mami Tiga Western ni dengan pantun pagi ti. Ayo seterusnya ya naso Clifton Cliff mekat sasan penuh di kedai. Di kedai yo miris enjin. Mo miris enjin pari meh sok kede pimudip atak mesti an rajin. Okey, jadi pantun seterusnya so Nur Azira. Ayo nang aku cuba bi pantun. Okey, ayo ya nang andu dua mekat beus mung da piyama. Rajin-rajinlah kita bi rumah. kai kira bujang atau nambah tu. Okey, nah pantun sebungas eh. Pantun kedua. Numpang kereta nak pasar, rajin kerja mencari rezeki. Aba amu dari selalu kasal, sponsor aku Indi Mangkok Mikari. Itih pantun kedua itih ya tujuh sih sebenarnya. Ya nang edia pantun masuk aku DJ, request lagu masuk Peace Band. Pakai sungguh noh. Balas dia pantun kedua tadi nuju si mungkin dia nuju duduk dengan ataupun si ke dapat gaya yo puat nanti ada pai titik pukul 02 tengah tu tiap dapat jangan terus sponsor Mikari. Okey, jadi dengan terus terus halo, selamat pagi.
3: Hello, selamat berpagi.
0: Okey, selamat berpagi Eropa Jawas.
3: Iya, sama pagi ini gemuk ya.
0: Ayah.
3: Aku dah taruh bapantun.
0: Ada taruh bapantun. Okey.
3: Cuma dua pasal rajin dengan ni pasal daging bujang lah, ya.
0: Okey, ayah taruh dengan pantun.
3: Nama ni tapi ya. Daging bujang ira megau daun. Megau daun de tanah lana. Jobo bala pingeping. Kita bapantun. Kita bipantun sambil bitanda. Nanti pasal rajin ya.
0: Iya.
3: Tayung dengan babuk ira maan sadin. Maan sadin bercampur dengan girunang. Kalau dia kerja rajin-rajin, kita ira nepot pinang. Petaruh ne. Anak sekolah jatuh pagar. Dau dapat bedak pegawai. Kan ada rajin-rajin belajar. Ada perak dapat pemandai.
0: Okey, ya betul.
3: Jadi, betul ya. Sekarang ketim je sama aku minta mau main lagu napa-napa mati ya.
0: Napa-napa. Napa. Okey. Ya.
3: Aku kirim salam dengan aku. Naga Amang Pedel. Dan boy. Yang boy dengan semua Simuk Jenas, Sinda Denny, Sinda El, Pondorin, Cegu John Dawi, Nega Tom Sigor dengan Puan Rosa, dengan semua lah dia keping yang ini keping rencana nanti ya.
0: Ya, okay.
3: Ya, getim saya laku. Terima kasih kamu.
0: Yo, selamat pagi. Terima kasih. Dua robot jawa taruh tengah pantun pagi ti. Jadi ngan itu atau bihbul dia kerja lagu pingbo atau satu sama kita semai ti tu ingin peluang duduk bra pakar pantun apa mana pantun tu nyusun pantun nah mungkin repah tu kerja lagu ti tu mau gading atau telefon mau sedia ti bahasa pantun atau apa ataupun di mau gading atau apa tadi Facebook tu. Bagi ti lagu pengibut seterus bukan diri so via Mila bersama duo Andrew Cree.

0: Ayan natin, Rago Pengibur, do dahmon ano so penyanyi Fernando Edmond. Kada supaya doa ma 22 minit ato ngari pukul semong di pagi. Pakusungo mo no, aru agay humu masa ato ti dang program live jatuh pi pantun. Na di saat na pakar pantun di alu nya nang kroja keras karik ID-ID yang nanda nai pantun na pagi ti. Tetap ga sabar, aru agay suku pemasa mun sekira pukul semong di pagi ti. Mogi idea terus sampai ataupun na support. Yeah. Jadi terus lagi dalam program belajar topi pantun pagi ti. Ya no pantun seterus so mehans me. Ya no selamat saisan harap sua tak sihat tiang pinjaga tepat. Ya no sebayu ko request lagu. Bayu request lagu itu. Ya arbi pantun dia dan sinab gerung. Okey. Itu di mantap ini. Tunggu je tadi pantun dan sinab gerung. So mehans me. Matak bikuri di kampung Gerung yang ku awet ngegasak an pasin susah senang sama tak turung seragi dop seragi oh dip mesti an rajin dan seling sinap Gerung ti na anagi wat gaya nyobot rukis ragu kau pergi jua so Adam Ahmad ya terima kasih mehans me dimun sekiranya ti lagi pantun di bokon dapat kesambung lagi ya. Nah, terus yang ngojit lagi ataupun ngojit dari bukan ada yang ngojit watiki gayin pantun tentang sinap gerung. Ya, seterusnya tunggu cerita dengan tu seterusnya pagi ti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Jeb.
0: Halo, Young Boy.
1: Lagi di pantun nanti kita ya.
0: Yo, sambung lagi.
1: Halo.
0: Halo, ya.
1: Di pantun buku kemul. Jadi kemuna mati ngempot belas umur kreno lah nanti dua. Gak enak umur nipot jarit. Sungi denek. Kita mesti rajin bukong kena supaya deng kena minta tanuk. Umur kreno ni lagi ya. Buat manga, buat jerit, kudok, atau no meja. Kita mesti rajin kerja. Supaya deh tinon kita belanja.
0: Betul.
1: Sini aja, kalau depi pantut, nih jat peraku. Nata pantut dep meni happy ni, mada dep ngon, mengmang pede. Wah, hebat toh, nak belagu, yakap ni abo, pagi ku neput. Calap menyak pede, tuh nyak. Yang cun, deti anah, baboy spotting. Minta lagu, dedegku, lagu Jessica, Jessica dengan jenis lah. Nadri ya.
0: Nadri ya.
1: Si Ed Naja juga terbujuk lah. Salam na Jep, kaya nakit benuh mati Jep ya.
0: Okey, ya terima kasih.
1: Ya, dengan keluarga, harap sehat selalu lah.
0: Okey,
1: ya. Bye-bye Jep, mati nunggu sumuk rena dengan ya.
0: Okey, ya terima kasih Yang Boy. Ya sambung lagi dua tagan pantun ya. Okey, jadi ngene nak tunggu jadi dengan tu seterus pagi ti. Hello selamat pagi.
2: Hello DJ Jess.
0: Hello Sumu, kau ni apa?
2: Halo, mau di nak Yang Boy mau pali sobat Sumu kirim dah setiap kenyam.
0: Dengan muka tu pantun ngapa gitu?
2: Sebab kok buka dong nulis dia berpusing untuk panen nyob kodok tanak nyobu. Okey ngajit ni ke?
0: Yo jatuh ngajit ya.
2: Anu rabu ada nyobu sampai berpusing. Boli rubat kau buat bak digorot putih didosing. Okey nomor dua ada minyak pakai sacin minyak dari sungai Kayan. Ku rayan, dua rajin, nog ku tumbak mekadang. Oke, nomor taruh he. Si pikong korong-korong hadiah di maksin. Ponu pirang kondu, kunyukat orang. Tetap geh kosok, ngeroi gemun ku dapat hadiah. Buat datuk ku daingan, nyawat tetek. Yo, jawab, yo, si pikong korong-korong tetek. Dek, yo, nomor empat tetek. Pakai baju jin mahal-mahal. Doi ge obuh muji. Mak nyam ku rajin-rajin. Doi ge nyamu dioku. Maknya nya rajin baik ke nyamuk dewa noh DJ pakai yeah. Nak akhirin notoknya rajin nang DJ cek nyamuk balas yo DJ aku mesti ragu rindu bidingan so and DJ yo
0: rindu bidingan
2: yo rindu bidingan so MB Joy ke MB Joy ke adone
0: MB Joy
2: yo tiap aku salam yo yo dia kecil mo salam tu DJ DJ Jess sendok sendok Jo tuduk Piona Pokadun de Pobowang dua suak beradingan pen klub sembuk Grinas meri meri tambi meri sarup Rina Tambi Angela NJB Encedo Pansi Brenda Jah dua ayam boy sendok Denny sendok El Toro Nifik dua suak suak pen klub dek kenal aku, jadi aku support katik mati ayuk pok rasa unik rasa dua enoh jadi je yo
0: yo terima kasih semua kelinas gudu-gudu tengah pantun bagi ti ok jadi aku boleh sambung lagi bahasa pantun di dengan tempat tadi Facebook tau pagi ti jana seterus so Clifton Cliff okay sambung lagi Clifton Cliff yang nang tiap pagi di moon kerja pakai kereta masih sihat rajin-rajin main kerja tengah man ada telur mata mungkin buat anda tengah tengah man ada telur mata oh anda tulah tu cukup pasal aku ada bau tubi robogo pakai kedua semua cukup ada telur mata okay, terima kasih Clifton Cliff mun lagi idea tambah lagi sambung lagi ya. Lagu pinggir botol seterusnya pagi ni joget tabunga payung alun luping jangan wayap pemulo yo gerak bersama.

0: Alright, tengok lagu berhibur joget bunga payung so penyanyi Alan Lupeng. Jadi berhibur berjoget atau di pagi yang dua itu supaya ada mas mong minit ada ngari pekor semong di pagi itu nyam yo ha. Jadi kira supaya ada 40 minit saja atau ada program live jatuh di pantun dan bagi itu dipakai tema rajin di bogok masa merajin yo lagi nanti rajin mesin atau pe lagi nyuteng koning ke lagi nanti rajin turunnya jadi kaitu tu rajin turungnya taruh tengah pantun di soku. Pari Sabah mau mopung tia, mopung munua punua di awah, doi salah atau turungnya didang susah. Tiung bisena tongon rapat buah bat daan nepota, turungnya doi kira topat supaya berkat sok Tuhan topat. Oyung gira da onak pas, pas bitabu mesok tongon tas, turuknya otitnya puas, puas turuk mesok puno ikhlas. Ya, taruh tengok patah di sokot ya, jadi seterusnya saya tengok cerita dengan tadi lagi telefon apa lagi ti. Hello, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, saya di telefon pagi ti. Mungkin dia dengar tu tih bayuh bersedia yo. Okey, jadi mau bersedia tak dapat terus telefon. Okey, jadi seterusnya hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Halo. Pun sama ke mungkin lain dari sekian pagu. Pas guna berusaha ke telefon ya. Okey, jadi seterusnya hello, selamat pagi.
1: Yo.
0: Hello.
1: Hello. Di Tanjung Pinang.
0: Ah, Tanjung Pinang. Hello.
1: Tangga hidup ilang matu.
0: Halo. Tadi lain tu petang di sekian pagi tayung kunyeng teh. Jadi harap jangan support ke telefon padi tu yo sebab tok pun ada ge support ngojit ni ke pantun di support. Okay, jadi sementara tu ora kajot dengan tok telefon teh. Okey, jadi moh git ya moh telefon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, kamu lagi

0: Perhatikan ni, ku ngeban telefon. Kain na kade kumiri bicin. Anang jet tiap anu aji na kabot. Seet makana inya da rajit. Muhun mamu ku ngeban sabut. Singgah sekejap ku ngekat jari. Tiap anu dua rajin makita berpandun. Pinan ngibur semua bala pingkapik.
1: Ya, betul.
0: Ya, saya tak jadi je. Terima kasih je. Ngepak lagu Alun Lupeng.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih, Mang Padel. Ya, okay, jadi pantun seterusnya. So, the same. Nyadi sebuah saya telefon ti. Jadi, kali ti nyambung lagi di pantun. Pahit ada dengan Facebook. Tapi, gitu. Ya, nang ruruh tiku mun ku ingat adab ku di form 2 masa ana aku ngah schoolmate ku de Erin. Ai mun ata rajin ngerja ka bersungguh-sungguh de rugi i ata mun rajin-rajin. Okey, terima kasih Mr. Sam. Ya, okey, jadi seterusnya bi pantun seterusnya so Nur Azira Azira pait lagi pantun yang nang rajin kerja ada duit asang senang dapat gaji. Pantun aku cuma sweet-sweet harap amu aba ambil hati. Si Enja pantun. Ya, okey, terima kasih Nur Azira Azira. Di memang suka pas spotting tu sobra pakal-pakal pantun atau pagi ti. Dia pakai tema rajin pagi ti. Apa kau pasal merajin? Ngerti nak tahu bibul dia ngerti lagu bibul tu seterusnya pagi ti. Ada berubah so Steve Hensa Stephen.

Jasa Manyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul pisngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Yang datang orang kau fikir orang kau pergi jual so ada Mak Ahmad. Okay, jadi supaya 24 minit saja ya atau dengan program live aja atau pantun pagi ti dipakai tema rajin. Bukan masa merajin rajin turunnya ayo ge rajin kerja ayo ge. Jadi seterusnya din mau pukul semong di lalu tiap saya nang ketika ti ogin yang di mau gago di boleh abu sama gejan nang ogin di nota ogin di nutuk le ogin di sunggang pi na so kuali le bukan masa boleh tatuk ini so jadi no saatnya dia rajin tondok le ha jadi berkaitan dengan rajin tondok ti lagi taruh tengah pantun di soku jah degato sama-sama ngojit anak kopot main di ribu kirin bodoh man isin banduak sobot rajin memang tok sawo rajin iyo rajin nabi tondok isin bandua kaso pasal satok buak sukun memang bogo rajin bitondok berajar sosino sungguh pun roo dibori kupuan. Oke, jadi pantun kataruh sukun roro ningak boku dengan nyonya main ditonyu sungguh pun tondok pakai siru mandoyi nyeponai roju. Ya, tadi tengah pantun di soku. Jadi sama peminat atau pakar pantun di rana suap di pantun aduh aga support 20 taruh minit saja atau dengan program belanja atau pantun pagi ti. Ya jadi tu ada korea ningat dia korea basa pantun dia lagi dengan topai tadi Facebook tu pagi ti sebab memang bogo dengan tu pai tu pantun pagi ti kena minggu terlepas bogonya dia bau lagi suak pagi minggu ti tetap ke dari kurang hebat bogo ganya di suak bi pantun jadi saya terus so at yang pako ya nak makat si pagi aku nak piin pakai ku kadut outin ku rajin bipikir wat ki buat gaya ya aku kidip adopku ya nang itu cuma pantun ringkas saja ya ya nang banyak nang senang otin ya terima kasih nuduh hati yang pako suak lebih pantun bagi ti seterusnya dua tengah pantun di so Brendaza ya nang bayu bahasa pantun bagi ti nakit-nakitnya bahasa yo yang dijakai tolu tepotil tiap bisa wit ketika ni maksud gue mana dua tengah pantun di so Brenda aku pun dah nakit kulit bahasa itu nih yo. Mohun onu toin kopi lai, man keben dua kopi. Semua rajin dan kerja pingunai, suak kerja ya mului jadi. Mambiak sakil dan piin, moku mambiak rasu ngutus. Doras turang bayar rajin, idip sonang otinnya mundus. Itne. Nah, dua tengah pantun di sok Brenda Zat ya. Oke, okay, terima kasih Brendaza. Dua tegon pantun pagi ti. Memang tiap-tiap minggu memang giswa abi pantun pagi ti ya. Oke, okay, jadi awal-awal tiap mirese mo hangin menu pagi ti. Goreng ani ti. Ungkot goreng kecap manis ikan kembung. Oh. Kabati ya, nang mo busuah mana nang mi kering ani ti. Oke, okay, terima kasih. Nudu medesem. Jadi pantun seterusnya so Sebastian Lotai yang nang asem bun memang masem dingah tiwa semati jawi masem tiap anu dua dingah pakar-pakar pantun bi pantun rajin-rajin meh dingah isai aseng tagaun. Okay, rock on ite. Edoi rock on pantun on. Ya, saya nak ngerti kait ti, mau jalan bogok tak nyari gago, nai pegemar tengah handu ataupun tikai ti mau gig ke, babai mau gago tiada di ruah ke, di ruah sobori, dia di meter sukun, pali sekolah tengah handu tiya, sungguh pun yang nak mau pencen apa ke, buat sejak pencen nyambung kontrak ke di meter sukun lagi. Sungguh noh iti kerja iti doi ya perlu pancikan leh. Cuma nyenang perlu nyenang on time leh. Ndok ke tempat sekolah sukun leh. Jauh tahu ya sukun bimain leh pukaduh ketika ni. Doi nya perhati ya. Okay, jadi ragu penghibur tu seterus sebagai itu hanya ragu di agi berbiti ada robot jawas dia di game sama itu bi pantun sebagai itu. Ragu napa-napa sekumpulan peace band.

segmen Yengan di Aren Parangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Ini tuh lagu menghibur cinta tetap no kenyo maso amali patarang. Jadi kira supaya doa memuai minit aduh atau dangga segmen ataupun program live yang cantik topi pantun. Jadi terus satu kunci tadi ngantau kita telepon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi merambat.
0: Oh, selamat pagi Sino El. Bayu keramat. Halo, ge dapat di kompas.
1: Halo, selamat malam. Kau manubat nunuk mi. Halo.
0: Oke,
1: okay, okay. Malam malam sih. Salam tu kenapa begini nanti?
0: Yo, oke okay, pantun tu lah pagi tu nah.
1: Coba lah dia. Oke Lenny. Yo, terima kasih.
0: Yo, sama.
1: Tadi ngutung guru dah jauhin. Juah bat sama tok kabin. Sebelumnya A mesti atau rajin. Sama nogat semangat ni otin.
0: Ya. Yo, top bona, terima kasih, Sino El.
1: Aduh, salam lagi sempat gini tiak dong.
0: Yo.
1: Ya, lagi salam ya nuduk, bala-bala raja pantun ingin salam nuduk aku tayo sesuai.
0: Yo, sama-sama. Salam
1: balik ke nuduk di mono. Salam ke nuduk di jajah, diusak di jajah petugang sama gitu.
0: Yo, sama-sama.
1: Terima kasih, raja pantun, terima kasih aku ya.
0: Oke, ya terima kasih Nudo Sinoel. Ah, ni tengah pantun. Nah, sungguh pun mau ramat di nyuk nyuk. Pak kalau ke support, ah, aduh ke support lebih pantun pagi ti. Oke, di kena pimiti so semua kelinas jaya tak DJ balas pantun na itu berkait dua oni yang dah gulut pusing gini na. Gagal putih berdosing. Ah, jadi itu ni atau tengah pantun saat semua kelinas diharap yo aduh ke gonjit radio TKT ya. Ah. Main ke gaji abuah buat kroni, rabu gelas odak sumuk matiwas. Idoh ya muji, idoh ya oni, sumuk linas jok tok linas. Oke, okay, jadi ni tengah pantun di soku. Sebab sumuk linas yang di muji atau apa ini, jadi aku lu muji yo lah. Yo, jadi pantun seterus. Ayo no, so... okay, so sumuk linas ke? Oh, nyambung lagi dati. Okay, jadi lagi dua tengah pantun. Jadi kubasan di siya lah. Pantun kedua he. Yonang karu sagu dang besen. Nak sang sap gasing. Mak sija sugu-sugu na eksen. Pak mandot kisap lalu mun cacing. Itna. You know atau arok ge bipantun bagi ti pakai tema rajin. Jadi kada disebut ku ti bogonya dia rajin kroja, rajin tulungnya, rajin tondok. Jadi seterus rajin bidonan. Asa nyebut bidonan ti mangai natong le berapi ngomap-ngoman sumuk babai na dino da uhe suka bidonan. Sebab tika ino yang nang doi handphone, doi TV, doi lagi gadget-gadget di bokon. Jadi mun babai nombor guru nang jak mi ngojek toko bedonan. Ino jale nyenang nyenang ni din di pingrami atau pun tika ino. Tikukul tibogu mun sodaan rimokon sia mandawon panan. Tikuluk guru di kursi papan kajon babai ya mula bedonan. Babay ni tanat nyanduk tigawan bubus toit ne penyet mun papan. Babay bidonan doi tapot rawan bidudus jandog ngojit sok penyat. Piin siya mun sungi kayan tongan tikapay takariyoh paman. Rajin ketoya rajin bidonan donat babay bijoman joman. Monik bisukan sok manuk popong bisukan siin mojob ni porong. Ni donan aruk kunatong donat ikian bidingan duah kosuang. Ya, sambung lagi pantun seterusnya. So, Clifton Cliff penuh-penuh di Patai Sematan, penuh kasematan di Yang Primo. Buat nanas, buat betan, rajin-rajin mah atak brumo. Request lagu Anman Kolomi eh. Selalu gaon. Oh, yo, yo. Ya, terima kasih duduk Clifton Cliff. Jadi seterusnya Erickson New Sam yang nak selamat pagi DJ Jazz. Ikan boku sayur umbung hotdog duo ikan sungi. DJ mak basa kodak pantun. Eh, itu cuma list barang pakai ku masak anugumi. Oh, boh prank lagi ya tina. Yo, pakai kodak in pantun. Jok pantun ya tina pakai isi pantun ya tina. Mak basa itu. Mungkin kulit basa meja mau ku basa itu ya. Okey, jadi terima kasih Nudu Erickson Yosem. Okey, jadi saan May Hans May saan nombor telefon konti yang noh 02-25-04-PRI ataupun 02-25-05-0. Sekarang itu pun nanti aku type yang duduk ingat ya. Jadi kalau saya mungkin mehan semeh dia lebih pantun. Jadi mulai sekarang nanti telefon ti aku memangin peluang leh. Sekarang mau nerobi so pukul semang di sengah ti. Jadi itu mungkin ti atau dapat dengojit. Odop mehan semeh dia lebih pantun pakai sina bikurung. Okay, jadi ingat dia untuk bibul dia ngajar lagu bibul terus kali ti jana harami yang garo minggu so Ambrose N.

0: Lagu Peaky Blinders, Ambrose and jadi supaya 20 minit ada atau dang segmen ya dengan diaran tadi pagi anu dua itu. Langsung menoh terima kasih dudu so berapa pengejat wifi bro lebih sambringan di gig bersama aku dang program live chat tapi pantun menoh ge kada beringan di gig suwa bi pantun teh baik di telepon baik kada di apa itu dang Facebook atau pagi itu. Jadi harap so beringan terhibur bersama aku dang apa gitu. Jadi dok kamu di minggu di bawah di masa di sama haswa bipantun bakal sungguh mana aku ada pakatan di lagi telefon apa gitu. Halo selamat pagi.
1: Halo
0: halo selamat pagi. Halo
1: halo
0: halo ya saya ada telefon apa gitu.
1: Mehen
0: Mehen
1: iya iya. Selamat pagi. Dudu sopolog DJ ka baram Pimas Madis untuk Kapung Gerung.
0: Oke.
1: Okay. Pagi api dokku ringin pantun. Sebab mungkin DJ susah bahasa dalam bahasa Gerung.
0: Oke.
1: Okay. Ke pantunku nisit bego sama takutung. Ngarang potok an awar san pagi kamboy o rajin dok o utung kamboy o maras dok o rugi.
0: Betul
1: oke okay. Boleh request lagu sekali lagi ke DJ.
0: Ini lagu request mo
1: aku request lagu Babe Pencen nuju bara Pimas Madisku ano di mo Pencen ano di mo dok tidak kerja lah. Okay, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama terima kasih Nudo Mehan. Jadi miti nombor telefon teh terus telefon. Ya, terima kasih Nudo Mehan. Ini dah guna pantun jadi dah kemut ya di minggu bau atau lebih boleh lagi lebih pantun di anu dua masa di sama. Jadi ngan korek aku program live jatuh pi pantun pagi ti. Ini dah guna pantun pi buat di soku sana sobringan. Enyo pak siru daan sukun mun muu bisukan ngibun sorobu. Mak rojuk suak bipantun minggu dikan atau bipantun bau. Jadi dengan Dina atau Bibur dengan Jadu Ragu Bibur seterusnya di pagi ti Ragu Bimiti so Young Boy Ragu di pertama Nazri Duo Jessica Ngin Mina Amuda Indie.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, onni bele bu na ini bu.
0: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendinga. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat di office di mau buah na emu.
1: Bah, bahmu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa muka di taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
1: Bah, ti.
0: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dia kau mana ti? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ingat ti kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngalah. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mun nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Eh, iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Orang menghibur dosa negesa penyanyi Michelle Mathieu. Ya, selamat pagi ini dosa beringan. Ya, terima kasih ke sebab arut ke ngojit. Arut ke bersama ngojit seran radio YFM Radio pagi ini. Jadi, selamat beringan dan lagi sejak beringan di TKIT. Baik nanti pada esok klinik ataupun pada esok ataupun di keluarga ataupun lagi ruang esok bodi TKIT hari di kelas sekolah walaupun ini sejak ataupun lagi sejak pemenuhingan. Jadi, harapannya nangga selamat dan doga tepat di tujuh ingan seterusnya. Jadi, ragu menghibur terus seterusnya seraruga on Tonius Puji.

0: Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul pisngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: Okay, jadi nanti no, saja segmen yang dengan diaran to zaman pagi yang dua itu. Jadi ropai titi dengan dapat ngojek program yang dipakai Bang Sina Kayana di beberapa ratus so Miri FM. Jadi program dipakai Bang Sina Bedoyoh dapat ngojek pukul

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing nis marahan.

0: Surat Tuhan Kuma Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam en kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam eti tangan kam pupo barik kamanan aleng peji aleng beluak aleng gepah itam aleng kenep aleng denak
1: Lara ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Sayung ada dahin sayung larah mentelolim ya mencuran Tuhan yang tamdang persekalaan menyedawani. Dan ini hati gata 6 do bulan puluh duma 2026 hati megat te dau dua. Dan ini hati aku di jerin dalam sengkeri hitam ngejelah segmen tam alang unak lo. Segmen ngelarang lu andahin hapan mata men pukun puluh dua atang pukun telur lebih. Lahu dang lim kaitan peji kelenghi radio kainan ni ngejelo FMG0G.2 sudahu FMG06.G menitam hati saya mengkelo alang teha halam dalih mengkelo alang teha hawang dalih lahu mengkelo alang teha semenanjung Malaysia hahino takut tejakan ni itam dang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejelo radio online nyati RTM klik ya. Tegu kalau payang pala page radio kayan te link wa kungsi tinan tinok lo dang menyak na toa hitam dan peji kelihi radio ni matoh men pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung dong. Lalu mengkelolah hipun hawa hitam dan ni peji dahik ngejeloh nyati ngejeloh page live lang tahap page radio kayan Miri FM ya. Nanti menghadapi kunci dengar kalau peji dahik alang teha konti cakani. Lalu kalau dong matan dengar kalau dong kunci kalau enggak ada kalau. Lalu kalau dong kunci kena kehadir kalau cakani ngedau ani ya. Tampen tam pejalam segmen tam lebihan ngedau ni hati aku alang buka lagu tam ngejelos segmen ngarani mahapan madi hati ji lagu alang kenal Stanley Ngau. Lagu Yesus Jeragan Uripku ya lahu kinaku melitam lagu nan diupahapan kelo ngadau ani lahu pentam pejoh ini ku semetang nan dengar kelo bake-bake ku elang teh pejidahi kelengi redo kayan cakani sayu men itam malang teh kucing menitam malang teh simun jan lahu menitam alang teh serian halundu lahu mengkelolang teh bau tembedu asa jaya lahu mengkelolang teh seri aman mengkelolang teh kota Semarahan alang teha betong lahu mengkeluh hahino atau keluh tejakani kina kui hati ita mageh-mageh paget ya. Lahu patah pejuh alam segmen tam ini ku segeri tam hati kelenghi ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu anak masik menitam lima.

Kun perlu 20 pitan minit ya aku perlu sengkiri tam te ineng. Kenungkan no program tam ngejelo segmen tam ngedoni hati segmen ngelarah ngelu andahin hapan. Lalu kena ini tepat pukul 22 junang naik tam sampai ji alam segmen ngelarah jaki. Lalu men pukul ji tam peji hati kelingi dengah halang pahmau men pa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu hati tepat pukul ji 5 minit tam peji alam segmen tam doni hati segmen dahok. Dawani tino aku sengkeri itam pekalai tek daho beleken ya. Menitam alang jam kena kereti beleken ani. Lahu mengitam lang hipun hawa hitam dang ni metai. Kata daho doa ni ngejelo pestam hati alam Radio Kayan Miri FM. Lahu kena mata nak ngejelo WhatsApp tam maha konti. Lahu ini aku pelan langsung kunci menitam. Ya hati kena kan lubun WhatsApp konti ya. Hati lubun WhatsApp kusung GG telok. Ji saya kusung Ji patusu. Kusung Ji telok. Ji saya kusung Ji patusu. Lahu nyati ani sihat Ji naban hitam semata dah hok doni tu abi. Tunggu temen hang kelo ni sangkato lagu ka makelo sangkato dah hok liveng ka. Lahu mengkelo alang sangkato hati akai ada hok bahat lahu ya hitam dang mata nak ngejelo WhatsApp tam ha konti. Tunggu temen hang kelo ni sangkato atau pasang akai lagu hati kalau dah matenang ngejelah WhatsApp lahu menghadau nanti yang kalau teh kenon ke aran lagu kalau akai nanti dahin hikah alang kira na lagu atau apa alang nyanyi lagu nanya. Okay lahu hati menpukun ji junan ai tanpa ji alam segmen tam hati segmen daho tangan lahu menpukun 2-5 minit tanpa ji alam segmen adat alsen lahu menpukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi tedawani lahu menpukun 2.45 itam peji alam segmen ihati dengar atau info alang neman hawang dale nunana no program tam matoh menpukun pudang adawani atang pukun telur levi saya beladau dahin saya ngarah menitam lim.

0: tin ini nak pekat test ka?
1: Ba. Urak nun imlek nan.
0: Jan ka urak nun tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbe ka na mang melak be ka na nalam baku nanan. Masi ka takut kelunan sang tem metat na menika ya.
0: Sayu ka. Jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Ku manunan kerang nusi kajang kelunan kahumaya dini ya sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan milih urok ti milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jeak
0: sayu kah asam tusah kenap kan ke kelunan lebak dini tukai tukai ini saya berapa harga apa lihat tu ini
2: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tai abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana tuk kalang antam nyinang kerai ni dah menuanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anak-anak lebih lan kahum berlaku kerai ni dalam dalai-dalai ya
2: ngelara ngeluan dahin hapan
4: pakai FM G07.7 dahin FM G06.G

Hati kelengi lagu Alang Kena Deli Amira lagu Tuhan kelengi nak ke taloku ya. Kina lagu nanti upah-upahan keluar ngedawa ni. Lalu keren ni apa yang terpajar dalam segmen tam gitulah segmen gelang andahin hapan. Aku sendiri tam te inang kenungka kio lun gado mina alang senjadi alam dale tam ha Sarawak darat telur do mata mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Lahu dani hati gate 6/10/2026 hati megat te do 2 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam tata bintulu miri dahin halimbang lahu dah kio hati maaf lisun ha tata kucing samarahan dahin ha serian lahu taga ha betong kapit muka sarikai dahin ha sibu. Lahu pedah lebih dah kio hati bahui belari binasan jadi alam kuri-kuri Navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka sarikai sibu dahin ha limbang lahu dah kio maaf disun ha tata samarahan dahin ha serian. Pedah malam, dah kio usan minasan jadi alam kuri-kuri Navan alam tata seri aman betong bintulu kapit miri muka sarikai sibu dahin halimbang lahu dah kio maafisun ha tata kucing samarahan dahin ha serian. Kesudau doani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina langsung jadi doani gate 6/10/2026 ya. Lahu cima jima hati gate tusu 2/10/2026 megat te dau telo. Pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pada levi dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Pada malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana mina alam senjadi jima gate tusu 2/10/2026. Lahu hati duji. Duji gate saya 2/10/2026 hati megate dopat. Pedah cihma dah kio hati usan mina senjadi ha kuri-kuri Navan. Lahu pedah levi. Dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Lahu pedah malam. Dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak matoh men hati dani jima dahin duji hati limi foni mengkelo bake-bake kui hati hui nama nitam santai kira sampel mana santai na panau suka katana ya hati maita malam santai na hadu luma ka mengkelo alam sana hadu nanti hadir sengkelo nanti ya hati alang perlu lain kelo sang inang kelun kadau hati itam dang tai pala website yang kulik di hati www.met.gov.my hati dang limkah kelo inang info matoh man hati dang ni dara lima dau telimkan lo matai nahiti jasa kelo jam noto kelo sengatun jaka kelo dau kelo ti ya nana hati g info alang naiman dalo meteorologi Malaysia. Kerana yang pantau pecah dalam segmen tam, hati segmen gelar jaki, kelengi kunun bahut dan ayah alang mayang, aku senggeri tam, hati kelengi ji lagu. Ji lagu alang kenan Christopher Kelly, hati pekuli bayan nusite gunana hati. Kena lagu nandang pahapan kelong ngedawani ya.

0: Selamat tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Ulu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anak-anak muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngerakan-rakan, don't worry, we take over.
1: Padi pun bertukar. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk saja. Hari tu, padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngerakan mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya, pergi perang, pergi ke baram, dekat Miri kita nanggar padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rudi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
2: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: dikenakan waktu kecil.
1: Kelihatan malah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mula nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena penyian di ke.
0: Weh suan dan dia.
1: Anak empat teguh ngeliat ha. Kelihatan nak nyon.
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli rumah teguh dah. Dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu accent saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintang ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintang dah.
1: Teplak daun.
0: Teplak daun.

Ada tampak ji hati kelahir lagu. Alang unak lo hati lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Ika Melak Aku Hidup. Lahu lagu alang kedua alang kenan Edward Nyipa hati lagu Tada. Halam ya kinaku menitam lem hitam upah hapan kelahir lagu Anandip.

0: Isu dah alang lap man daleh nyama hati pelitahan mak dani pejoh tengahit alam petmai isu marong klunan bangu alang lap man nyama alang udara kuri-kuri pulu duh man ngejeloh saluran diplomatik diplomasi dahin hadui pejelang endaha na dahin tersusun ngiyoh peringkat dahin berperi kemanusiaan. Menanah hati ji info menitam lim kerana ku sengkerita hati kelihiji lagu alang kena Don Mert hati lagu Thank You Lord hati kinakui menitam lim menitam pahapan kelihi lagu ani lau ji dahop hituk menitam lim hati tepat pukun jin angai tanpa ji sang kelihi hati dengar alang pahmau manpak undangan angkasa puri Kuala Lumpur lahu hati tepat pukul 5:05 hitam peji alam segmen tam segmen dahok dah ni tina tam sampai kali te dahok beleken ya menita malang hipun havah men kelo alang jam kena kereti beleken ni di kelondang metai kata dahok dah ni ngajalo pesta mahati radio kayan lahu kelondang mata na ngajalo WhatsApp tam hakonti lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patusu aku basang luar kusung ji telok ji saya kusung ji patusu
1: lai ngetak je kering jam ke tipung masuk rumah perah ya
2: ni ji ke perah nun hadut
1: perah larem mamu kak kurin dalok bajire
2: ayo nah anan ke kurik dipa berangun nak kuduan lihat nyihu namai jenamin dalok nanti ngelugup tu lohap dalok diduk.
1: Ayah, aku pun darah amayo hamak pasu aku lah. Tapi aku jat kering.
2: Nan, tak ingin ngepang lah lalu. Aku tak nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, aku kelok ngepang sedikit namin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak sedikit namin kelok, bahi tak ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah benji. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

kui men limitam khususnya men tam kayan ja itam bergiat aktif alam na kajian khususnya mitam lang te alam pedalaman lah ja kenulun tak belajar ni naa dang laho dah mandale habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujum kenulun tam na dan pa pada masa yang sama kenulun kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na ihana gunah na kita ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kenun lang itan itam jam ne jam ni tam untuk tam seng nana untuk tam seng praktis na halum daleh tam jadi aku akhirnya ja di mitam dah kaya dalam na kajian aku yakin dan percaya usia aku dah tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kenun judo hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenunung tak nana tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea na nalang mahad nalana okay? Jadi nunun tuah lang tak na lelana dan memberkati dah awang dahin memberkati di antara itam okay? Jadi nantu harapanku menitam lim

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung, kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiré Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kenangka dahok doan ni aku sengkeri tanpa kalai hati dahok berleken ya. Hati mengkelak baki-baki aku saya kena menitam alang ni penci dahi kelahu alang ni meju usu maukusu halam ngejalo segmen dahok doan ni. Unala aku sambal saya kena mengkelak alang ni nyemau saya kena mengkelak alang ni meju usu ya. Saya kena men Petrus Wan, saya kena men Elvin Jokalang, lahu saya kena men Daphne E. Dang, saya kena men Min Si Jak, lahu saya kena men Joseph Mering, saya kena men Wilson, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Helen Bong Miyu, saya kena men Bosika Duten, saya kena men Dawli K. Baja, saya kena men Tam Henry, ya, saya kena men Lim, kalau bakai-bakai kuelang peji dahik. Lahu ini, aku sembasa kenakah reti belakang ni ya. Yati tu kutang metena hati jamalai tasang kira naing reti. Yati sengtiaka reti nak dahin peluvat ya. Bihani jaka jaklo lebih paham laan hati tu kutang metena dalam bahasa Melayu. Yati menipu dahin pernipu. Anak-anak reti belakang nanti. Lahu ini hati aku metai kata halang aku yalah ngejelo kamus tam bahasa kayan ya hati kata alang unalo klunan anan beleken lelan. Alahu kata halang kedua beleken lelan iha na akui. Anana hati kata halang akui alang ngejelok kamus tam bahasa kayan. Lahu ini tek dua baketa malang nai metai kata na kata dawani ini kusang bahasa namen itam lim. Lahu kata halang unak lo halang naiman pakai tam hati bosi kadu habara beleken lan lebui nan kal, aku pasang lo hati beleken lan lebui na kalau jihima anidi ihalang bagi buah kuini kelan kalau pa kahum anun na bekak kanya ka anun kalau kenana tenaga ben emoji oh pasti laneng emoji are ha nan hati lang ni men baket nama hati bosika duten ya saya kena menikah bosika duten lahu ini alang nai men Wilson bara hati to beleken lelanika ni ho kena ini ya. Terang-terang aku okey kasin jilibu ligit di hinoka melokna anan hati alang Neman Wilson ya saya kena menikah Wilson alang metai kata dahok dawani alang ketelok alang Neman Bosikadu habara mengim lalek beleken dalam harimnan teka uli na bayati na kenan laki ayah alang hujung ti ya hati gak karma tengok tambah adum lah sama ayo dipah ya saya kena menikah Bosikadu alang kepat alang Neman Bosikadu lo kan ni. Aku bahasa nama ni Tam Lim ya. Yati beleken lan duyu kum tipung kuna ni. Na kuma pagaha dahin ayap na beka tena nana okman anum Aisyah kum kuna ni. Saya kena menikah bosika du ya. Alang bayar lo. Hati dah hodoh ni beleken. Alang naiman bosika du habara. Belakan lan laki uyok na aku dah halum dikurim isat kena nusi payah ni iha ilau gak dian ati kurim nak bi uh na ilau na pasarah kui panok tua tai palayung dian anan ya saya kena mengkelah bakai-bakai ku yang matai ati tengah ayat matai kata dahok dawani ni ngejelas segmen tam ya. Aisyah kena mengkelu alang nain nyemau lahu tegur tak menhang kalau ni alang samatai hati daho beleken dan laku kalau matai nak ngejeloh pesta malang teha radio kaya lahu kalau deng mata nak ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Kerana ku segeri tam hati pahapan jaki kelihi lagu alang kenan Florence Bulan hati lau lagu awi ika nyala menitam lima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hirat sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Im nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada noni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelulisin ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh bakal lulisin kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah,

0: Tama pa di dahin kami ha Radio Kalyan Miri FM ngabci itam.
1: Nanama ari tampan ci hati kelengi lagu alang kenan fragrant lagu liling ya kinaku hati lagu nandi upahapan kelo ngadawani ha hino taklo te saya man kelo alang teh hamin man kelo alam anau kelo hati tau li nyadu ikaya hati menano kelo tong telo barang pengumuman lebih na a lalu man kelo alang teh ala anak kelo li sekolah ka tala adalah hari-hari kelo li sekolah ka ya dukenun tadi kelo kinaku hati Tuhan memberkati itam lim. Lalu pentas pecah dalam segmen tam ngedawani ini ku sengkeri hati sambal saya kena manlim kalau bakai bakai ku elang ne peci dahik lahu elang ne meju su mak aku su halam ngejaloh pej radio kayan ya saya kena man bakai tabalang ne nyemau saya kena man jau ani saya kena man Henry John Harry Lawai saya kena man Petrus Wan saya kena man Jipau Balan saya kena menjalung Lawing, saya kena men Joseph Mering, saya kena men Jau Ajeng, saya kena men Wilson Chen. Lalu saya kena men Madeline Berau, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Bosika Duten, saya kena men Winnie Livan ya, saya kena men Lim keluar bakai-bakai kue. Alang ni pejedeh, alang ni majusu, mau kusu halam, ngejaloh segmen, ngelarang andahin hapan tam. Ngedawani ya. Sampai kita pejuang dalam segmen tam. Ini kusang kunci hati. G-info alang naiman kucing. Hati tak kuri-kuri alang. Huina hatata pasen. Kucing. So anda hakep. Anda nak lencongan. Ngiyoh peringkat. Matah man 20 saya 2 bulan pitan alang lalau di. Atang puluh 2 bulan puluhan ni. Jam ok awal hati dah sampai mai sedia. Anau. Petgu lamai daw kanak alang kesai puluh. Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak iaitu Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu Bara adik tena kuri-kuri alat anda hamadat menhang na hati atang puluh dua bulan puluhan ni hati menpukun puluh jima atang puluh dua beluah malam hati Alan McDougall jadah metuk ya apa sedia ngavan mendahapat mai ngeluak logistik menu program anan oh halum ya lahu hati 5-2 bulan atang tusu 2 bulan hati man pukun tusu jima atang pukun puluh jima hati jima 2 bayana hati Alan McDougall sendah ke Alan Tun Abang Haji Openg hati menurut kejap RTM Taipala Padang Merdeka Alan Wawasan Taipala Padang Merdeka Alan Tun Abang Haji Openg Carpenter Street ya hati dah sama ke dah hina lencongan jam awang menraptai istiadat pembarisan dahin hati rapat raksasa ana hati alang lima atang tusu ya 2 bulan saya 2 bulan matah men pukun tusu jima atang pukun pluji ani hati alan Tun Abang Haji Open meluri kejap RTM Taipala Padang Merdeka Alan McDougall Taipala Padang Merdeka Alan Wawasan Taipala Padang Merdeka Lebuh Temple Taipala Lebuh Wayang Wisma Pelita Alan McBaza Alan Men Baza Taipala Lebuh Temple Lebuh Wayang Taipala Alan Men Baza Alan Gambar Taipala Alan Tun Abang Haji Openg ani dah alan senah madat dahin senah lencongan jam ok awang menhana raptai penuh istiadat pembarisan dahin rapat raksasa ya anan hati saya 2 bulan puluh 2 bulan hati dauna dahana lamai daukanak dokanak TYT alang ke saya pulu hati matuh menpukun tu suji ma atang pukun pulu dua bulan dau istiadat pembarisan dahin rapat raksasa petgu lamai dokanak TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak alang ke saya pulu lalu menpukun tusu malam atang pukun pulu dua bulan malam hasang na konsert rakyat hati PDRM akai hadi peji menkunan bangu jam mengkelos semelok kelita kelak habahai alan ka halurin alan ka hatatah ngapan alang akbasan ni di alang ta, alang melawin lam hadu ni dahin kalau sangkira rancang sepangan anau kalau lahu mengpakai alananan ilau alat alternatif alang anda sedia jadang ngurang hati kalau gak traffic jam ya hati tunggu tetang kalau tetuk hadu ni kalau dang telefon atau apa ilau dalam membahagian siasatan Dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching Halubun Kusung Saya 225 Pitan Pitan Kusung Kusung. Kusung Saya 225 Pitan Pitan Kusung Kusung. Anak-anak info ala anda mada tati petgu dok kanak TYT yang di Petuan Negeri Sarawak alang ke saya pulu. Lalu kerana ni aku sengkerita sampai terpejar dalam segmen tam yang di segmen dahot tangan dahot terbaram mintam lim unak laku sengkerita pahapan jaki kelenghi lagu alang kenan kres tujuh hati lagu mahakna Tuhan menitam lim.

0: Kulna alam murid paan halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna alam murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak na halam murid na. Jero nak murid pusing tanah ane. Kanan tokat alang anak na kata tisang halong. Awinun awin te Tuhan alang sapol halam aduina. Alam nun tokat alang na halam sutanah. Ini ame hari kalang anyalam halam orang Tuhan. Jalan katok Tuhan. Lim kata lang antam na sundanan. Mahu jinun Tuhan tak alam. Ada ang telah jadang nanun nun. Alam mo retam, alam mo adu hitam. Tetapi teguh Tuhan nanti. Hanya adu ngejelah tingan na alam urip tam kul na sundanan. Ada ang lim kata lang tam na ati sang long. Jadi aku ipasaya dahin neji Tuhan. Alam paan may ajek man telok. May haman man telok. Haman telok nakat. Alang antok na suntanane. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang antuhan iman telok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok paan murid alam ha. Tuhan ati sang tulung telok. Alam menuntukkan alam telok na.
1: Itam ang teh alam pang sebayang. Awin itam merasa itam kelunan salah. Am sayu kenap. Am nasayu kenap dahin jiji itam amdang masih dahal ho dahabeh abinita sendiri pa ame pun cukup lah ho itam leng yang kenap alamah ne man ibuk keperluan lebar batutan musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiok ibah batung sang naitam lega alam pesak iblis nonana halang jadi teorip isau. Ihang yohanoh lang ona atang ihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari blessing tulang 25 jawab daok binta tahun 24 mata meninandi urib isau netasa kate abin kenan kenap na ngiyoh batong na siang ngiyoh daun Tuhan alam

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tondok bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut disun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menjuka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim. Alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lesun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am najakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma.

0: Mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, man pukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man usiang.
2: Haji lagu alang kena joli jengan hati lagu anak unya kina ku mitam hati lagu nadi upahapan kelo leviani kerani hati tepat pukun 2 minit hati jam tam alang ketelo ngejelo segmen tam segmen ngelarang lu andahin hapan hati aku di jere legeri tam matoman pukun pludam adi atang pukun telo leviani lalu ini ku senggeri tam tai basa hati komen alang nemen bake tam. Biapain aku sebrasa kenap men Pak Siong Hyun alang nai nyamau alang nai meju usung ngajalo live time alang tepes radio kayan ya. Lalu ini hati bosi kaduten alang nai nyamau matai komen na bara sayu lewi dau doa dijerin kena ni nunpah nunan pah men bake-bake dio kayan Miri FM lahu ngina tam ala dengah alang sayu dahin hi pun batung alang mageh paen ngelidam na dau hakame dale hudik uma bawang barem ha lai ku sang pikin kan non UBB ni ha kerana ku hitung na UBB uma bawang barem ya. Kereni DJ, hungai telang usaha nai melah pahlaan. Saya kena menikah DJ Rin, sayu nyadui menikah hakonti dahin. God bless itam lim. Ya, saya kena menikah alang nai kunci hati dengah alang teha uma bawang barem ya. Lampai tepe dalam segmen tam hati ini kusang kunci teji dua info dengah. Alang jadi alam dalai tam ha Sarawak. Yati hati info alang nai menbau tina dua laki alang hang umun na hati telok pulu dua duman dahin telok duman gak pulis takep menuan hak kio tawin alam hadui salah pakai dada hak kampung serikin yati jih ma dah alam di hati ketua polis daerah bau superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara lim doa ni anda takep Haida atapa alang kenan bahagian siasatan jenayah narkotik peji dahin anggota ibu pejabat polis daerah IPD Bau alam pukul puji telok puluh minit jihma menhadir pelesa atas ingitian mengelan dawa ni hana positif dada ya dawa anda hatakep Haida section 25 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52 jadang pecol anhadir siasatan. Alam tu kanan kena bangun alang hipun nuntam maklumat hati marung atau patawin hadui salah pakai dada anda hak akai ja kira medai maklumat ni taipala hotline upis sesatan jenayah narkotik JSJN Bukit Aman halubun kusung G2 2 kusung saya tusu 222 ya patai pala hotline JSJN ibu pejabat Kotijen IPK Sarawak Halubun Kusung Jitusu 5 Pitan 2 Pitan 2 GG Kusung Jitusu 5 Pitan 2 Pitan 2 GG ya. Ana hati info alang Neman Bau. Lalu info alang kedua hati alang Neman Simunjan Sekusi Metam Lim hati teji Uma Aru alam tedah melol an ala udara kampung tergelam hati lahit alam tutung alang jadi lebih dah alam di dalaman pasukan balai bomba dahin penyelamat BBP Simunjan hati ala dah buka tetuk ini alam pukul 5 kasi pukul 2 51 minit lebih empat dah atang hangawan dan alam kira 14 minit uhanan ya. Di kenyataan alang naiman pusat gerakan operasi PGO UPIS Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tutungan ini melawin Ji Uma Aru alam bangsa kaya alang aru na hati alam pitan saya 10 meter aru dahin hati telok 10 meter lebar lima minan dia memaru ni dia tutung ji atuh persen ya. Melukuma alang naiman ketua kampung Tegalam umaru ni dia hana ji umaru alang udara emtek klunan alang belok teh ha. Ati tutung ni anda pecah ti tawit teh nah bahagian hatengah ni alang ti tutung ampai hatai nganap teh pala dua-dua hujung amin anan. Ati operasi maram apa yang ni? Dolok bomba pakai ji unit pam angkut hati pakai ata alang naiman hungai alang jalang dahin te dua aliran salo alang aruna hati telok atu kaki peji dahin dua nozzle ananda pakai ja apuinan dak anda haram operasi ni andang anda kira pelepak te pukul 5-4 minit lebih dahin pukul 10 malam hati menuli hati pelesak anda hana hati lim nak selamat ya. Anak-anak hati dengah alang naiman si mujan datang sini tanah hati info dengah laku kunci menitam lim. Kerani hati tepat pukul 2-7 minit aku senggeri tam hati pecah halam segmen tam. Hati segmen adat asan ha. Ni naji jam alang wiman kalau man pidok-pidok kalau man puike kue lang minat. Makulah bakai kue lang minat tek lenghi tekna ya. Hati ku senggeri tam kelenghi ji tekna alang kenan. Yati long bawang nakong yati tekna laban ani han ji tekna tina dalo menang tegud ha betading te bulan pitan alang lalo ni yati jaka dau festival lestari ha festival sastra bagai kerana aku ngina tam hati pahapan klingi tekna alang akmilia ni
3: panopiwe pedah te alanan plihe sayu aseng timah lalek.

0: Nama Adik Tan Paji, hati kelihi lagu alang kenan awan ju lagu daleh mekam ya. Kini aku menitam itang pahapan kelihi lagu ala akmili yang nanti. Lalu je info menitam lim, belanjawan 2020 tu susang anda hak na te daul lima ani, yaiti gak te pitan do bulan puluh du man 2026. Matoh menpukun telur lebih ya. Kerana info alang unalol, hu info alang kedua sang kusi menitam marung program vaksinasi anti rabies emtek bayan hatata lawas damit menitam alang hipun panah mengkelo alang hipun bakeh alang tayahinan kelo deng bara menalok marung program vaksinasi anti rabies ani. Ini hana jihadui alang ne menupis perkhidmatan vektor veterinal Sarawak DVS Sarawak hati sang naji program tusuk nyekang perah rabies emte bayan men kapung te pala kampung wina menhalang hipun aso hatatah ngavan lawas damit nyati enhana matoh men pukun pitan junang jihima atang pukun telo levi jima hati lo gate tusu do bulan pulu duman 2026 dah sentai pala kampung tang itong kampung batu mulong Kampung Longsui, Kampung Tok Dayang dan Kampung Peruan ya. Lalu hati saya do bulan puluh duman 2026 hati megate dopat sangtai pala Kampung Long Tuma dan Kampung Natat Musu. Ana hati dopat dahulu do lima gate pitan do bulan puluh duman 2026 sangtai pala Kampung Gaya Baru dan Kampung Gaya Lama ya. Jika petuk metang hui naman kemengkelo alang hipun hulung aso hati tugu kalau sengri aso kalau tay ala tusuk nyekang prah rebis ani aso kalau mesti umun na hati telo bulan tay ha hujung aso kalau magen dahi nusi aso kalau ni mali ihapa dui ata mo ya lahu menghado kalau sang sedia tiki kalau peji dahi kat vaksin aso alang sedia tugu hati ya lahu menua aso ni ala tusuk nyekang prah rebis kalau sang kira ngulang asok lo ni darah 20 saya daun menu ala tusuk ni jasi utaban dan hak asok lo batu ni dan panau dahin sayu lalu hati mengsengihu asok lo teh liung sebarang huina hata tanggavan kelunan bangu putung jaka lalu hati nataka info alang kedua info marung tusuk program vaksinasi anti rabies nusite bayan hata tanggavan lawas tamid man kapung tai pala kampung. Sampai tak pecah dalam segmen tam, hati yang pandai kusempah panit tam kelihir lagu alang kenan lian ngau nyati kelunan Uma Aru Hui Melu. Ini kusengkeri hati ji info alang bayaloh. Yati marung isu dah alang lap mendaleh nyama ya. Malaysia pecah mili alang diplomasi hubungan diplomatik dahin tengara ni hana tuk alang berguna alam ilau. Cara sang petmai isu ani alam jaka alang aru. Anana hati info menitam lim. Kerani aku pelepapan hitam kelengkir lagu ani.
1: Radio Kayan Miri FM.

Dah ni kat teknam dah bulan pulu duman 2003. Hadui petulah bara seribu wajah Dr. Mahathir anak pejadi. Duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail alangnya perong hadui petulah bara seribu wajah Dr. Mahathir aneh. Aninah ji hadui alang anna awan rana hadui dah alang mayak daleh alang anggi negarawan haduanan anna hak balai seni lukis negara Kuala Lumpur. Alang nyadi peji perong hadui petulah bara aneh yaknah tehang Kementerian Penerangan bernama Dehin Media Malaysia tada awan mai hormat Mendoktor Mahathir jarun 22 duman ia jadi menteri ayak dalehane teguh dah nah hadui petulah bara ni hukah 1030 ji gabar Dr. Mahathir ji kelunan alang enrana jadi negarawan daleh kelunan alang mayak dahin ji kelunan tua menhinang kelunan bangu alang terana iha jantua menalam daleh dahin men awang daleh ngajloh hadi putulah bara ane lim lebanan bangsa umur dahin keluna leba ne nepakna alang ikam jam dahin jelengwa tejo tokoh negarawan ane ji pemimpin alang nyamah dahin rakyat nunana hitam peji talam dewani halam sejarah alang sedia skrip anande yakna Aliza Winarucap men arkib

Lagu Alang Kenan Lennon Laing hati lagu Itamnyam ya. Tino lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2.40 minit. Aku belum sengkeritam pejuang alam segmen tam hati segmen dengan halang ni menhawang dale. Dengan halang una losang kunci menitam ya tiji dengar alang ni menjakata hati teh 20 amin alang teh sumbang Subah Barat Daya Nusa Tenggara Timur Alang Tasa Tapi Tanah Tegen Alang Ayan 6.G Magnitude Alang Jadi Hatatan Ngawanan Jihima 4 bulan pulu Alang Lalu Di Hati Tegenanan Jadi Pukul 6.55 Minit Jihima Jam Dalam Hiti Yati Kira-kira Alam 4 Kilometer Barat Daya Kodi Subah Barat Daya Alang Dalam Nah Hati 10 Kilometer Menhadir pelasa alang unaloh alang naiman Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB 20 amil alang tasa ni hati teplupitan alang tasa uk dihin tejinan hati tasa na usiki hasang mengalale ya. Tegana alahu utekna tejil ong alang ga hati menu haniga belepak amin alang nepaya dahin anda hapubat jadi dah pesakit luar. Lalu nusik kapat teh patai anha leput jaka ani. Anan hati dengar alang unaloh dengar alang neman Jakarta. Dengar alang kedua sengkusi menita malang bayaloh hati je dengar alang neman Karmadu. Nepal unatep dah hobara hati sengkira nusik hapejoh. Hadui teh ilau hapa teh pebeh dah alang tulungat tusah lepah. Alang jadi ha sungai Bote Koshi dahin tris uli teh 26 do bulan saya alang lalu di menu hati kina hasang pesuklunan alang pade kerana saat ni kira si hasang kahum ataupun si hane kira senang sendai ilau an menu 40 do tusah anan jadi dah berani alang nama sekretariat Perdana Menteri Tedau satu di. Hati Tenggaran Majlis Kebangsaan Pengurangan dahin Pengurusan Risiko Bencana alang an Perdana Menteri Baledra Shah hati Ketua Tedau satu di alang bara dalam injesi yang nanti kerasang mipet na hadui negara ngeluai apa hadui petmai sayul an hat beh melanan lahu pejoh operasi hadui pebeh alang berguna tua. Jaka ni te jilibu 455 ong ala andaha menglan umatai dahin te 5,275 ong andaha leput padai lo te telok 2 bulan puluh alang lalau di pesuluh te lepa alang jadi anan di. Anan tona hati dengah alang Neman Karmadu atang tini tona segmen dengah alang Neman Hawang dalam alang kui kunsi menitam lim etam dapat jil alam segmen ni te jaka alang pialan te daw jimang.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habib Awi ikat ngenep jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika omenglan dengah ati kop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
1: Radio Kayan Miri FM I like
2: Nenanah menadi tanpa ji hati kelingi lagu alang kenan lawing sang lagu pehinak kalaat ya. Kina ku hati lagu nan di pahapan kelau hang hino tak kelau tejaka ni. Lahu kere ni hati melak puluh minit alam pantam sang mekep segmen tam. Segmen ngelarang luan dahin hapan tepat pukul telau lewi. Maju maha kerana Tuhan nabin program tamani upanau dahin sayu darah telau jam. Matoh men pukun peludu abludu adau di atang kere ni. Lalu menghadau hitam sang pecil andahin DJ Livan. Alang senggeri hitam angin jelos segmen alang kedua. Yaitu segmen program peji dahin kelop. Aku DJ Rima iso kenap men hitam alang tangan peji kelingi Radio Kayan Hamiri FM. Lalu lagu lang mekap segmen tam dani yaitu dua lagu. Lagu lang undaloh lagu lang kenan luta mat yaitu lagu tegu malam bulan midang. Dahin lagu alang kedua alang kenan Edward Nyipa yaitu lagu Rofina Imang. Saya kena beritam link pesuklaan. Bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Selebih selengelarah menita meli malang tek kelenghi radio kayaan Mira FM jaka ni kerani pukul telok saya minit lebih dah hendak ni 6 bulan 10 duman 2026 baga tak ada dua saya ngelarah lebih menita meli dah hendak mau saya kena mendijerin alang upah panita atau man pukul 22 bulan daudi atang pukul telok lebih anih ngejelas segmen ngelarah ngeluan dah hendak pan tak alam segmen tam alang kedua anih segmen peji dah hendak kelok PDK peji dah hendak kelivan atau man pukul telok ni atang pukul 6 lebih na ngejeloh radio kayaan Miri FM alangan pah mauman RTM Miri. Okey, mau sekenap lah man kalau bake-bake halang tak peji dah radio kayaan atau man pukul 22 blok daudi hatang akrai ni norepate atang lasi nak program tam tak pukul 6 lebih na. Yang ina adang peji kusi long kusi dengah man ngavan kalau tina ni ha bake-bake. Abara nuno tu gaya lundau ha ngavan kalau jaka ni dah nun dengah kalau ngan lebih ani lah dah hen lah menghadau abara nun hadui kalau lebih ani ya. Wina mentelok alang tak alam kelarah telok dahin hanak telok dah saw telok kan repa dah panak pahrin telok dah wang amin telok dah bakih telok lim lahu jata apia-apia apuh ai pekisok ngejeloh program radio kayaan Miri FM. Ya ita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan bejo peji ngejeloh frekuensi hangavan kelo ihati FM G06.G norepa FM G0.G.2 Ita malang teh Miri jakani dan peji kelenghi radio kayaan matoh man pukun telok anih atang pukun 5 lebih na ngejeloh frekuensi 55.2 FM dahin 51.0 FM dan apa lah mentelok alang jelang man pasen Miri ni minadang pakai frekuensi 55.2 ni telok alang teh alam kelarah telok hamin telok buka astro telok teh pala channel tusu saya tusu ji saya tusu ji dan apa channel my TV tusu ji kusung ya dan kelenghi radio kayaan matoh man pukun telok atang pukun 5 lebih na mentelok alang hipun Facebook nyai bara nurepa kusi dengah menaku yang lang teh ha kontini ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayaan ya telok alang am teh radio kan nurepa TV telok ka sengkelenghi radio kayaan on teh telefon telok ti ngejeloh RTM Click telok ilo YFM BK nurepa YFM Bidayuh kayaan tino radio online tam ni dang antam kelenghi matoh man pukun 22 belah daw atang pukul 6 lebih putong-putong daw. Nana lun nah norepa ngawan alang dang antelok pala ngejeloh radio kayaan Mir FM putong-putong daunan ya dahin lahu aku ngena barasa kena metamlim avin opili norepa avin peji dahin radio kayaan jadi ji bakeh norepa jadi ji uwung ngawan telok pahlaw papan kena telok putong-putong daun lahu. Okey, menurut ni nak aku sengbara tejo alun kia daun. Tini unak lo hari ngak abara tejo alun ano program unak ya. Pukun telok junang itam pejo-peji tak alam program surat dengar. Menonan ke pukun telok 45 minit peji tak alam lung do anih alam sejarah. Pukun 2 lebih pukun 2 pula. Pukun 4 lebih itam pejo-peji ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Pukul 4, 10 minit ada ni ada dua ya. Itam pejah-peji tak alam program age. Pukul 4 junang, kelenghi dengan lebih alang anpah mauman radio kayaan Miri FM. Pukul 4:45 minit peji tak alam dengah menhawang dale. Pukul 5 lebih na kelenghi dengan alang anpah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Telok alang dang kelenghi radio kayaan atang pukul 5 ke itam pejah-peji dahin tali dia kenyah matoh man pukul 5 atang pukul 6 na. Pukul 5 junang, peji tak alam dengar kliah nurepa info sukan. Pukul 5.40 itam pejita alam bis on air dahin program Radio Kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejo pejing luar dahin dalok YFM Bidayuh halangan pah mau man RTM Kuching. Ya no nana lo nana program tam api-api peji dahin Radio Kayan Miri FM alam paan ngebji itam. Ya je lagu langganan Christopher Klawing alang kumak Klawing.

0: Sarawak Forestry Corporation pitoklo na pangu tejoh tusah baya wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget hitok paanyo dahok tebara tejoh keselamatan asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin paanyo riak tejoh dahok bara asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan Ngepji Itam.
2: Okey, mau selebih saya datang Peji dahin Radio Kayan Mir FM Mandoli Tawan, Petrus Wan Asfian Mahius dahin Roland Stewart alang utek Peji dahin telur lebih ani ya, ngejeloh live Facebook tam ha, page Radio Kayan ya, tini Teji dah baral ho, hati ngejeloh saluran diplomasi pelitah madani, pejoh tengayat petmai tuk melawin kelunan Myanmar alang naihak dalih tam jarun pulu-pulu duman ani dahin telesen, nyoh peringkat dahin tenang, okey, ananji dah bara alang nai dahin api tok kita mlim okey mata kita mlim alang tek kelang hire do kaya na welang kurik man adi aku sanggri telok tenyinang lun kyo daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mandaleh tam Sarawak hati jarun dara telok daw tua doni hatang dopat na Doni 6.20 jih madi an kiok jerbu lewi ani an kiok sengtek bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik lewi malam naa an kiok sengusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Onan jima da telok tusu 2.20 jih majima an kiok sengtek usan hak kuri-kuri ngapan halam dalih Sarawak lewi na bahui belarek hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam an kiok sengtek usan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Dapat ke saya 2.20 jih mana an kiok sang teh usan hak kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak lewina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik lohka hanahlah sudau jarun telok dawani an kiok teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius dan lau jarun telok dawani an kiok sang teh bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik putung-putung daw ok nunduk tu kan ngavan kelok bagi okay. Mina ani avin ani kyo lundau to kan ni pam mina hang aban kelo jaka ni tebai usan tebai hanit dau ka tebai lemat dau ka dang bara manaku elang teh kontini ngejelo Facebook page tam ha page Radio Kayan ya harin telok Petrus Wan lebih ani lahu unai pejin hen telok tini ha bara sayu lebih DJ kena okey so lebih lahu manika Petrus Wan nunan palahu man Sicilia lulau nyun dengah mendalat Sicilia ya bara dengah men dalat kan di daro ai nok kate de embara dengah meninan jasi tam pia-pia jam dengah alam daleh nuna pelahu mengkelok lang teh awang daleh ka nuna pelahu mengkelok bake-bake halang nyadi hak banget alang alah apa peji kelang hire do kayan ngejeloh RTM klik hak telefon kelok daripada ngejeloh Facebook live ya. Okey, menohanin pukul 5 pukul telok junang ya tam pejo-peji tak alam program tami hati sura dengah nya ku ngina papan telok te dua lagu lagu alang ku mak da anyulai kenap sayu dan ci lagu alang kenan joli jengan nyimu halam ka mentelok lima radio kayan alang paan ngabji itam

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugum dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: mai ka o kupayang behule ka hurut halong kupasi haunan kinalaan pa FM paji tinglo
1: okey nona ni tampa jita alam dua lagu hati lagu alang kena ji lagu kayan dayak kayan Kalimantan hati halang kuma nyule kenap sayur hen ji lagu alang kena joli jangan nyimu halam ka mentelok lim hareda kayan Miri FM dan kere ni 30 minit lalu pukun telok lebih tampa jo pejita alam program tam program astura dengar dengan halang unak lah man kabong tino teji doh kelunan daleh tam umun telok pulu dua duman an pulis tahan avin anya lemak tavin ta alam hadui pakau pakau alam talian norepah pakau online ada hini hak juan reload alang tek haji kedai hak pekan kabong dahalam di doh ni antahan kiok-kiok alam pukun telok junang lewi kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Seratok ngejeloh op dadu alang ananau ya kepala polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara ya, tinok doh ni antahan teguh ihat tek hak kaunter melok hak kaunter tak alam kedayanan dalam hadu nak bawa alang anak ni polis lahu tek nyilek ji telefon alang lah mas dehen lahu sin kom naan demonisi narepah kom naan amatan ligit nak ke dan man beh hadu pelesa atangit ana iha ni nusik kete iha na dada ya kena tinan man beh hadu siasa talang ana tek doha ni iha ngakun lahu tek mano hadui jadi ejen juan reload ngaban dah pakau online ni haji kedai ngaban anan ya kes ansiasat nyoh section 4B bakah e akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok okey nanji dengar halang unak lo telok te pala dengar halang kedua ihati dengar menbau dengan membawa ni bara ji laki lugi kiok-kiok 25 ribu ligit menuihakan peluvat menuihakan peluvat kena nanti iklan dah juan kelita Toyota Corolla Cross 1.8A telegah telok peluji ribu ligit tua ngejeloh Facebook ya kepala polis daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Rahman Bara laki ani di tengivah ni ha inang iklan ni 20 saya de bulan 20 de bulan saya alang uh ready ampaya ni ha tai WhatsApp lubun ji kelunan alang tete iklan nan ke kena kelunan nanan iha kuma iha rana menji agensi alang tek juan kelita menuh nan ke setuju nan laki ani tek legah halang anak barati ke hati telok puluji libu ligi tanan di legah kelita Toyota nan dan iha anak ke ja bayan nuna ya kira bayan deposit nanti ke mana laki anan dahil lahu anike ja bayan musang kelita anan dahin matan kelita anan ne palai ha pelalau ni ha bayan ni kio-kio 25 ribu ligit nunan pelalau na bayan te pala pat account nalang sak dapati biarlah manu ni ke na ini ha ngedang awi ha awi keluna nanti perlu bati hati ke nak kaya na bayan tapi tak dah bayan ake bayan lah ada nyuh tambah bayan nak di kom kom na dah ho dah barai ha kumak bayan nare kumak bayan nanti lah bi nusi loh ke pen kelita hati hatang pelai ha ke polis lah hom anda bara kelunan bangu ja itam kelunan bangu ni amtai kela amtai ngivah te jo iklan-iklan marung jon kelita te lega halang liva murah lelanu ni dehin na semakan una no repel pelesa una tekah iklan nanti lelan men kelunan alang jon kelita ha agensi te jiji agensi te ataupun nusi ya dan kelunan bahu bangu lahu nebara ja paan amna paan hitoke ja ambayan una ngajeloh iklan nanti si telok sengplalo bayan nanti ke perlu telok pesuk lelan dahin kelunan nanti nuna pakelita alang anak jaji tiplahu perlu ha atang dahin telok dahin sayu wih aku mak bayan deposit ke perlu telok matang lelan ya awi dang ke mangka telok ngibah te iklan dah juan kelita te alam media sosial ni wih nak kelita alang murah lelan negah nak nuni ya ngajeloh WhatsApp ka mang malaikla nunan kurin dahok tebara dalam pihak polis tak joh tu kan ni habis ke home jakah dah halang utek kelab gak peluat kena dah halang juan kelita di alam media sosial ni bi halana keluna natih kop tua ya nan dengan halang kedua ni mana bau dahin aji dengan halan ke mana miri dengan menmiri ini marung tusah tutung teji umah halah dua tiga talang tasa te alam tusah tutung alang jadi hak pujut saya lorong saya malam di dalam tusah alang jadi teguh pukul 44 minit malam nusi te nusi ketek kelunan alang aleput te halam amin anan alang teguh amin anan tutung kendha pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak pihak dalok te terima leput bara te joh tusah tutung ani ampayan ji pasukan pitan laong ang anggota anak tentepala ngapananan dan dah pasukan bomba atang te ngapan tutung ni pukul 10:57 minit malam ni nangke apui uhbing nah dahin ni melawin ji umah hala nusi te kelunan halam na dahin lahu ke umah dua tiket alang ayana kio-kio telok puluh kaki kali telok puluh kaki ya tusah tutung ni nasa kio-kio tusu persin men umanan dahin dah pasukan bomba pakai hos alang aruna telo atu kaki dahin dua nozzle ya ngaban dah maram apuinan dahin apui dang anaram nelan tek pukun 22 puluh telo minit malam ampayan ampayan dah pelepek operasi tek pukun G pitan minit jihma dahin hadu pelesaan na benuh apui uparam lelanti ada melak tatah ngapananan marung tusah tutung anike nusi ketek hi alang tega dahin paun tusah tutung lahu nunampah lim lugi marung tusah tutung ani paan lah te alam hadu siasat dah pihak bomba dan anak ni tanpa ji tak alam program surat dengah tam lebih ni program surat dengah dengan tam kelengi te jaka alam pihalan lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dan kelok hari dia kayaan Miri FM
2: lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Okay, radio kayan mire FM ngap ji tam hino to pa tatangga van telok te jakani tamalang te ha telang usan hudik no nam pelahu man telok lang te ha tu topo ka lemting ha belaga ha tu bau ha asap hinalaan halam pasenaya ha hawang dale ha ni man kalau alang te ha melaya ha sabah labuan ka ha banget ka ai no pa utat tam te ha te alam usan tanani ke ngina tampaan peji pahbung ngejeloh program radio kayan miri FM ya. Okay, nganap ko yung bara, janggol laan. Marong pelarian Myanmar ni di, ihati ngejeloh saluran diplomasi ala bahat tejoh keselamatan rakyat. Pelitah madani, pejoh tengayat, petmaituk melawin kelunan Myanmar alang naihak dalih tam, jorun pulu-pulu dumana ni, dahin telesen nyoh peringkat, dahin mano hadi peji tehang agensi. Okay, anan ji iklanan halan na yang menitam lima radio kayaan Miri FM. Mau sekena, man kelok lim bakeh halang tep naih peji dahin ngejeloh live Facebook tam, hak page radio kayaan. Mau selebih man Richard Lingan, Lau Siu Yi, Cecilia Lulau, Jalung Lawing, dahin Abu Anyi. Dan dengar man ngapan kalau tinan bakeh. Bara dengar man akuin kalau lang teh halam pasan nikah, kalau lang teh ha umaru ka, bin aku pasaya ha umaru, ha umaru lang ute line telefon kerai ni ya. Dan kalau apa ji pahabung dahik ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayaan tinan. Ya, mentelok lang te, alam mana telok jaka ni lah ho, beli hai sayu, geri kelita, geri luri, geri bus kelok kah, man kelok lang te, ha, alam miri ni, agak nak dalok alam geri bus ni, anda lok daka miri FM di pan, dia dengar kelok lang te alam bus nan. Okay, mangnya kudau, bahi kelok lalo, tek ngapan, alam perlu ngapan telok kapti, lalo pa, min telok nak ke ujung, dah pula tulip, telok lana, te, tang pasan ti ya. Mentelok lang, dah ngatang permai ti ke, mang teh tangga imata tangi mati ni sini no nawi ulah lo tangi mat puah ni anda pulat ngeluak ni tang ha boleh batin ni an ke no ulah lo nanan ji hangun telikin panan apa sanaya miri ni an ya ya mau sekena pabe na ita ma ala sayu te joh pembangunan alang te alama adaleh ta ma Malaysia ni huina mentelo alang te ha miri ya te joh bas alang amtusah bayan na te alam miri ni mina te menhang telo alang ampen jam kurek na pakai bas kerai ni situ sa bayan no siha pio na di mina yo tabang yo ngaba na lang antelo palati bikre oh nan dikit dah ngalui na jiligit dikit tah bikre ni no sina tu sa bayan laan ya telo dang teh hujung migu ka no nan agrid hanak telo ngluan pakai bus yo piah pa no dia piah dah tuan to dah na lembas di do yang ngluan ni nang hawang tike pasal kelo teh agrid dalo hujung migu kerang mina men pasen ka te atang ha ai no ke shopping mall ti onan ke uli ngluan te atang pasen ti pala kelita telok ti jadah jam noh-noh pakai baske dalok lang dah nyam telok lang ampernah norepa ampayan ti tugung baste. Okey, 45 minit lalu pukul telok lebih tanpa jopeji tak alam program ta mihati long do ani halam sejarah menohnan a telok lang hiji lagu lang kena rasa na urai lagu amai tolong amai nai tolong ku milih kena ya milih je lakek menihani mentelok lima radio kayan Miri FM.

Dah ni kat teknam dah bulan puluh duman 2000 telok. Hadui petulah bara 1000 wajah Dr. Mahathir anak pejadi. Duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail alangkah perong hadui petulah bara 1000 wajah Dr. Mahathir aneh. Aninah ji hadui alangkah na awan ranak hadui dah alang mayak daleh alang anggi negarawan haduanan na balai seni lukis negara Kuala Lumpur. Alang nyadi peji perong hadui petulah bara aneh yaknah tehang Kementerian Penerangan bernama Dahin Media Malaysia tada awan mai hormat Men Dr. Mahathir Jarun 22 Duman ia jadi Menteri Ayak Dalehane. Teguh dah nak hadui petulah bara ni hukah jeribu telok puluh gigabar Dr. Mahathir di kelunan alang enrana jadi negarawan daleh kelunan alang mayak dahin ji kelunan tua menhinang kelunan bangu alang terana iha jan tua menalam daleh dahin men awang daleh. Ngajloh hadi putulah bara ane lim lebanan bangsa umur dahin keluna lebak ne nepakna alang ikam jam dahin jelengwa tejoh tokoh negarawan ane ji pemimpin alang nyamah dahin rakyat nunanah hitam peji talam dewa ni alam sejarah alang sedia skrip anandeh yakna Aliza Minarucap men

0: happy birthday mi ka baon.
1: Kena manika rin.
0: Ja, tepana tujuh minggu ani te kuman. Tepana pana pasan kai tu pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, te kitu lo na bantu ka ke.
1: Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelahai baun. Dah roblok pun nanan. Neh, ada aku matang eka. Ih, nana, listen ke dia dah.
1: Ayah. Haduh, lelan ku ho. Tanpa aku haduh no nirem. Lelan ku haduh keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak back ke mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh bakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jajah.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Kelihina video kayan putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
2: Okay, kenapa itu kalau alang hai te pelamai do kana kalau do ni alang tepat de bulan do kana kalau do ni ya tinam de bulan pulu do man heran pe ha ko riko mun kalau do ni lah oh gina telo am hado te ana maring lisin telo telo nyinang le inang lisin telo ti bahi ha ola lo de bulan ke de lah oh man telo alang o hatang do kana ti e dua do tangan tinam man adi hituk lisin de lah oh pelesa ipa ya putung do man kak dok anak telo tinu si salana telo ala suti ka aman hadui telo te plesa ipa telo laho nerepate urus lisin geri kelita telo ni di laho jasi telo paan hitok te hak ke win dua tok ani to kalang atak penting lan te ala murip telo laho ya ipa telo ni lan pate ipa plesu ti ke bi nesi hayu noh ta pakai na pedong ya deh laho awi kurin ha balai dike mingi dah sang ngerop ke talang mahing ngerop ke luhing na nunak tok na pihatnya peteh ha ok ngina itam paan nanti ala bahat tek jo lisin-lisin telok nunak palahum tek jo agih ipak telok pedgu do kanak telok tim ok sayu do kanak man kelok lima lang tek piah do kanak do ni 6 bulan puluh ni di nunak padahap harin telok ka

langsung ya. Bara tapi saya dok anak mendalo ja dalo jam ada itam pa anhituk te dok anak no repaji dau alang atak penting lan te alam urip dalo ti. Oke, menitam lim hagare ini 4 minit la laan telo seng te pala pukun 4 lebih. Masa kena menitam lim malang opili radio kayan jadi aji bakeh nurepa jadi juvung ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok lebih ni. Masa kena pelahu mengkelok alang utek naik peji dahik ngejala live Facebook tam. Saya lebih mana wini puyang dah belanke baja bersikah du. Priscilla Patrick dahin abo anyi alang tek peji dahin tam lebih ani lahu ya. Eki man uhani naik tam ngelarah jaki kelenghid hun kelunan ayak alang mayak dalih tam ngejala suara pemerintah mimpin bi aku ngena papan telok nak ring tek ji lagu alang kenan apa stajirin lagu kenap mava antu jo mentelok lima lang tek kelenghi radio kayan Mira FM love you ani.

0: Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam Kubu pun senang, tiada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri. Dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nunanda ok dengah darun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri FM.
2: Anis Radio Malaysia, Anis Radio Malaysia, Kayan.

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Pejoh peji dahin di Kiriman.
2: Okay, tanpa jauh peji tak alam program tam PDK ada hina jam tam alang kedua nah ni pukul 4 saya minit lebih mau selvi saya peji dahin radio kayan mentelo alang maring peji dahik ngejelo segmen PDK tam lebih ni mentelo alang te halam kelarah telo hamin kelangi radio kayan ngejelo channel Astro pala channel saya tu suji my TV ke tu suji kusung ya mentelo alang teh no tu alam hadui telo ka jakan ni hangawan telo nyadui dang on radio kayan online ngejeloh telefon telo awi telo lang ampayan download aplikasi RTM klik dike dang download na lahu bi te leading Facebook page radio kayan te ke link na tinan kalau ngena menyak na pla lau pa dang loh ka awi am tusah pakai RTM klik ya. Okay, mau selvi lahu manitam lim na ala nga peji ngejeloh Facebook live dahin ngejeloh frekuensi men miri ya pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu men uhani nai tam peja peji tak alam program tam hati segmen age ngejeloh segmen age tam lebih ni aku sengkiri telo kelenghi marung age ipa ha? Age ipa ni bina penting lah age ipa ni hati ji daban telo alang atuk penting ni abin ipa ni kita awi telo nai kesingka nai ngeliam ka tulah ni ipa telo ti ipa langka jauh dang nak kenap telo melu lah ok dahin lahu ngajeloh program ageh tam lebih ni halang bara marung ageh ipa ni hati misi Julie Aran men klinik ageh tudan okey mentelok lim ni tam peji ta alam segmen ageh pelalo lebih ani lehin men uhanan ageh kelang hi jelagu alang gerita ma pejoh peji ta alam program anu repa segmen PDK tam lebih ani.

0: Pecik Langi segmen akeh hak Radio Kayan Miri FM.
1: Selamat pepsuk dahin salam Malaysia Madani menli malang kelengi Radio RTM Jakaani. Alam sesi jangunani, aku Puan Julia Aran man pejabat pergigian bahagian Miri jangun ngeluak ngenep ne peci dahin kelo nak long marong penting nak nai nak persa agai alembah secara berkala hak klinik IPA. Kina kalau aman oani kelengi tirani japiah-piah dang membudayakan amalantai na persa alembah atau perusahaan IPEN hauduman teh hangitam masyarakat Malaysia lebih nak men alam menalang teh alam dalam Miri. Tajuk dahuk daunni ihana nainah nyekang dahinaban jatulak li amalang mage atau alam daun Melayu nak jom cegah dan rawat serlah senyuman sihat. Nun paran nak jaga age IPEN. Jaga agai ipan ni paralan jasi dang nyekang ipan tasang lubang dahin perah sin ipan. Ipan ala sihat dang ngawantam nyepa ketem kuman dahin sayu. Duan dahin terang dahin na itam lebih pesaya tek batung sendiri. Nunok gaya itam jaga agai ipan tam. Alam lain nak tek telok gaya alang senang dang naik pan telok paan mageh. Nyati lebunji ita mesti paan jaga hage ipan atau lemba pakai brus ipan lain gaya alung tenang. Dua, ita mesti kuman penguman alung sihat dan alung ketelok na tai na pelasa ipa secara berkala atau haud doman. Nunalang tam na ja ipan tam paan sayu. Ita mesti musu ipa tam am nuno duangun jidau. Jangun tegu jema dahin jangun tegu malam empen tamtai tudu. Gaya ita mili pusu ipa alang ngampah pentinglan. Pakainah pusu ipa alang amna sin ipan tam ga. Artina mili alang lemak buluna te arana tinan soft. Mesti mili ubat pusu ipa alang te kandungan Florida laho. Jasi dang ngetua ipan namahing jasi am melaitasa ngelupang. Dap menohanan amalan pakai floss gigi pah sayu entam pandang remeh. Floss gigi nih nah ji naan ketian alang deng ngemang tehang-hang ipen tam. Floss anih deng ngemang tehang ipen-ipen ala pilot dahin alang deng atang kenan pusipa. Abin kenan ket entam kuman alang melak tehang ipen tam nah alang melai petasa ipen dahin sini pak. Nunok nah penguman alang sihat. Kenun penguman alang sayu menage ipen dahin sini pak. Kuri tutak sayu kumana. Sayu naitam pekanyakah kuman penguman alang mih. Alang kahum gula awi jam atau alang tek berkabunet. Coklat dahin gula-gula alang habeh. Sayu na itam kuman penguman awi jam tuk buah-buah dahin uro-uro. Nurepa lahu kat. Alang tek kalsium awi jam susu dahin keju. Nun penting na itam jam hak tek masalah ipa tam sepangan. Penting na ihana jadang naban na sayur lalau. Duktun ipa dang persa awi tek tadak-tadak sepangan ipan sengeluang. Inang ageh sin ipan. Tek tae ipan atau tek ketumbuhan alang selap. Alang sengdang na kanser alambak. Hiran jaka itam dong tai na pesa ipa. Itam anangan nai na pesa alemba ageh ipa tam am nuno jangun jiduman. Ani selaras dahin tema program ageh ipa menupis ageh ipa Miri ihati pepsis pemeriksaan pergigian setahun sekali. Menuh duktun ipa pesa ipa kelok kelok sengen uk jijaji ja nai na rawatan ngeluak. Budaya neplosa ipa jangun jiduman sayu an pekalai menumun da'uk. Kahum menitam nih am kaseh nena plosa ipa abin kenan takut atau jiha neha klinik ipa. Pengalaman nena plosa ipa nih am patut naitam takut. Abin itam perlu buka batwa dahin usik tek daun mesin nalang tula. Jitawit alang nutih lahu kenandahan nayak lendik epak tegu prai pak tua atang sang anubit tegu lawatan pertama. Penglaman alang amsayu nutih alang sang dalok nyamuk sang ingat paan atang dalok daya. Dalok sang takut dah jihak nayak lendik epak. Janyekang tawit nunan am jadi jitawit alang amna dah am kasih nayak lendik epak. Sayu geridah nyam menalam nada ukloh jasidah mengalai inang lendik epak. Nunok sayu maok gerakan jadalo anak-anak kasih nai persaipa. Najaka dahin jadual ngawan nai persaipa paan. Hinan taman perlu geri anak-anak nai persaipa dalo menaring dalo uhipun ipen susu yati umun 6 bulan atang umun jiduman. Alam lawatan alang unak nunihnah sayu men personal pergigian dahin hinan taman anak bincang nunok gaya alang sayu janyekang nun nun prah alamba alang deng anjaga ji sayu nalahu ja sidah nyamuk mengalai inang alang klinik ampayan dah hipun prah ipa alang sengna dah sengduyan nai nayala jaka prosa ipa secara berkala atak sayu nak na jaka ngawan nai prosa ipa alam telok bulan 6 bulan atau pah jiduman jahangun jakawar tumbesaran dahin perkembangan ipa alamba nyekang ipa ngeluang atau prasin ipa tegu jaka nai prosa ipa secara berkala nuni anak-anak lubang ipa alang daok dang anpubat dahin sepangan lahu jadah nyam mengalai te situasi alam klinik nurepa lahu uri hina taman anak sengjam marung jaga agai ipa parana hinan taman jadi sutu menanak-anak. Hinan taman ihanah jadi jisutu menanak-anak. Awi hinan taman anan haman jaga agepa. Anak-anak pa sengyoh jaga gaya nunok jaga agepa laho. Hinan taman laho perlu nangan dalok tepersa. Ipa putung duman jaka dalok na selamat doken anak dalok. Hinan taman laho perlu barap pengalaman dalong sayu. Tegutai perasa ipa jadalok jam perasa ipa ani amjiak awi dengah-dengah alang andalok kelenghi awin dalok nyam nih kahum kelenghi selita-selita alang nadalok takut marung ipa nih mendahak bakih dalok menkelunan beh dahin man sosial media ananah penting nak hinan taman bara alang sayu mendalok jam takut kami mengkini ipak sedia sumasi kam marung masalah agai ipak kam. Kami aninah bakih agai ipak kam. Alam hanuti, pedong kami alang nyadui alam bidang ipak ni andah kait ngawan petakut ja amna rawatan ipak alam media sosial. Secara amna, kahum dah doh menuh dah laki, nureka kahum dah nyam menuh dah adakaya, an bara takut na rawatan ipa te alang bara dah takut lebih na awi na rawatan anin anan awi nyapa mabat ipa nun akibat na awi takut teguh na rawatan ipa kenap alang takut inang duktun ipa iha na ji alang na maman nona teguh sang na rawatan ipa kahum alang am kasih nai persa ipa tua atang hak perah ipa ayak atau neng lana uri dah nai. Habeh men oi pan dalang sini pan tetasa takut nena rawatan nai naga ipa alam am sayulau dang na keyakinan diri ente. Pedong men hi alang awi am peduli di marung aga ipa ni atau nai na prosa ipa sengipun ji masalah iha marung psikologi atau masalah alam pikin na. Dahok bayak loh men kelok lim ja mang tikap-tikap nena persaipan kelok putung duman nyutok geriraha anak-anak uklahu jasiraha ne mengalai anan tuana langda akwara mentelok doni mauk ayak lan sayo kenap lebih na mendalok pihak RTM abin mauk hapani menakui nginah Tuhan berkat itam lim sayo kenap
0: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak radio kayan Miri FM.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam. Online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, mau saya kena minta beli malam pahan lah. Peji tak alasan Radio Kayan Mir FM. Menadi tamu peji tak alam program. Agih nak dapat segmen agih. Mau saya lebih man bersikah du. Ten nak alang tak peji dihentam lebih ni. Kate Wan, Tiat, dahin Duan Douglas. Alang tak peji dihent telok lah. Menuah ni nak pukul 4 telok puluh minit lebih. Tam pejauh peji tak alam dengah lebih ya. Jarun telok pengah dengah lebih. Aku ingin nak pagi telok tengah yang jekering. Menuh anin agih hat lok langhi dengah lebih dak sampai ni antuju mangkelok limbah ke bakeh lang tek langhi redo kayan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Oke, menadi tamu pejita alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dan antam kelenghi te jakalang pihalaan lebih jima ngejelo segmen PDK tam ha radio kayaan Miri FM. Dahin, dan kerana ini aku sang pejok kiri tam pejok peji te alam program tam mihati dengah menawang daleh norepa dengah usun tanam. Dengan halang unak lo, ji dengan halang naiman Jakarta, tino te tusah ngetui. Alang jadi ha Jakarta, alang uptasa kio-kio 40 ji ngaban norepa amin lah. Alang te ha komplek komersial ha Surabaya Jawa Timur. Ji ma anih di, dahin te hadu siasat alang anak, anih avin kenan te gas alang pesit. Kepala Polis Metropolitan Surabaya, Surabaya Kompes Pol Luffy Sulis Piawan Barat katalang nai ngetu ya ni jadi kiok-kiok pukun tu sujih ma ha restoran nasi tempong Sri Dewi ha komplek komersial San Anta Antonio ha Pakuan ha Pakuan City Mulyo Rejo nah nani aran ngapanan ya dahin na atusah hanilahu una parlake jila ongdo atai maba dahin angri te pala uma prah lang jelang beh ngapananan ya bara katalang nai ngetu pani jadi tegu dah alang te ha restoran nanan ore pah kedai kumananan alam dah mano hadui dahin sedia penguman dahin man beh hadui siasat lang anake tino iha alang tukang masakan nandi tukang paksa pengumanan ni te ha ngebu bu guest ampayan ketanan nai ngetup ngawananan nai ngetup ya. Dan polis lah te pesuk telok silinder gas petroleum cecair norepa LPG alang bahat nak 50 kilo. Ha ngawananan, okey. Anan ci dengah alang nai man Jakarta, apaan lapat te joh gas anil ho ya, mentelo alang paksa penguman, awi gas telok ti param, mang telok ado nyinang ya o param lelan kan usi ya, an telok off lelan ha, vin pedong pa haman param gas ni jaka telok paksa penguman, segut mega paan musang paan na gas nati, anan alang an telok lapat paan lho. Okey, dengan halang kedua, ihati ji dengan halang naiman Phnom Penh. Ihati polis Laos te nyile 520 ji kilo dadah naan kristal metapetamin. Men ji jet pribadi. Alang aleput naiman Malaysia, ihati ha Padang Bilun antara bangsa Luang Prabang. Anan ihati napaha Padang Bilun antara bangsa Luang Prabang ini. Dan tak perlu telah leong kelunan alang antahan pesuluh na te kes alang an pesuk ane ya. Vientine Times, sendiri pada halang ala dengah adalah hanan bara. Donih di tak leput ji operasi keselamatan ananau ji de bulan apulu alang uhari di. Pesuluh tak maklumat alang an terima kenan dah polis wilayah. Dahin 20 ji de bulan tegu 20 ji de bulan pitan di. Dahin ni ke marung sindiket. Juan norepa pelayang dadah alang an pesaya alang anda hatun lelana nau dah ni dahin agri nyilam narkotik te lawat sempadan norepa lawat tanak hangke ngejelo pakai bilun norepa ngejelo alan men udara norepa men langit ke dahin nani ke pakai bilun pribadi jiji laong kelu nanti kan leput alang barani polis menuhanan dah alam maklumat alang tek jadual adang bilun nani andha ngalui dahin bilun pribadi ini di andha jadual atang norepan naiman Malaysia ti atang ha padang bilun antara bangsa Luang Prabang ini pukun ji telok puluh minit belak dau ji de bulan puluhanan. Dan dah pihak lang tek kuasa marung keselamatan awam wilayah. Pelalau matan unit khusus ja nyinang norepa ngetnang tu kan ya. Dan dah pegawai ti tek pesuk 20 telok beg beg balun. Dan nyilek 500 bukut dada naan kristal metapetamin bahat 520 ji kilo. Men bilun pribadi norepa alang aku malaan Learjet ni ya naan jet ya dahin teji truck pick up lah alang an pakai mina dahalang utai pidah bilun nanti atang tipa truck nampah anda hatakap lah okay, nan dengah alang naiman Phnom Penh naiman Laos dahi dahin dua dengah menitam
ban hawang daleh lebih ni dengan hawang daleh dengan tam kelengi te jaka lang pihal a lebih cima hak radio kayaan Miri FM. Ya kelengi lagu lang kenan Deli Amera ji ika tua buah kenap kuih.

0: Okay, mau sekena menitam le malang pa anlah peji telasan Radio Kayan Mir FM hui nak ngejeloh live Facebook hak pes Radio Kayan ha RTM klik nunam pelaho ngejeloh frekuensi ha ngaban telo ti ya men oh ani na pukul 5 lebih itam sang pejo peji ta alam dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur bi menitam malang tek kelenghi Radio Kayan manumaru man miri ini ngejeloh channel Astro dan My TV ke itam pejo-peji dah hentai lidio kenyah man uhanin ya besung luak te jaka alang pihak laan lebih jimati hati pukun telok atang pukun lima lebih bimen telok alang deng kelanghi Radio Kayan atang pukun enam lebih ti pejo-peji aku si dengah kusi long man kelo lim hak Radio Kayan ni man telok alang te alam anau telok jaka ni uli nyadui ka uli kakah ka ngina hita matang ni sayu pala amin telok nerepah pala ngaban alang antelok tujuh lebih ni lahu alang nyadui lah ke pelih sayu te alam hadui kelok lahu ngina lim hadui lang antelok na doni laong te atang kauhnan ati mentelok alang ate kelanghi Radio Kayan Mir FM lebih ni ngina hitam lim paan ala batung alang mage kena palang melu magat sayu te alam hadui lang antelok na lahu dehen diberkati te alam nun tuak tu kalang antelok telunga do ni lahu ya ya mau sekena pejah peji te alam program Radio Kayan Mir FM lebih ni dehen aku sang pahpan telok te ji lagu alang kenan Ezra Music lagu alang guma tung tarung tiboh mentelok lim lebih ni ampayan telok pejah peji te alam dengah lebih mentelok alang dang kelanghi atang pukul 5 lebih ni ke nginah pesuk mulua teja ka alang pialan lebih jima ngejelah segmen PDK hak Radio Kayan Miri FM
1: Kreni Radio Mesir Kayan dang angkerian pake FM G0G.Tusu dan G06.G men pukul pudak ngedo atang pukul telok lebih putong-putong do lahu Radio Mesir Kayan Limkah dang angkerian men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih pake FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain

0: pendidikan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
1: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pas harian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
1: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
2: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
5: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sudah menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

tamu nyang aku duan kelo anak ani kedau men kelo nyam lili mau rumah kaya anu mau pune mangkelo selanguk selanguk mangkelo lale dui dui ketalang bisa anan mangkelo mabuk mabuk mahum dan anak kaya ane kenang ngek leh mabuk mabuk nun saya upang sanan ya anak lo am tenang te nore kelo kelo ang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaita aman ni nang nore nutil ho te alam nunun kunangan kelo nyam tangan na sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kelo dui kelunan bat pelau kelo nan sida kasih kelo tanah ta mabuk mabuk kita na ina ora kasih ta nore kelo buk kelo lau namai sehuk buk kelo.

0: alang habe-habe. Ya rejid hauk maklo nyam nangan kelo. Ngiyo, barik alang nyamugan kelo. Din konan ngom nan. Hale ok dah hauk.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Okey, tanpa japa-ji te jam ta malang bayak lo ngejala segmen PDK tam lebih ni mau sekena mani tam le malang pa lo paji ngejala online Facebook nuna pelaho ngejala frekuensi dahin RTM Click. Ya lebih ni hanya jelah program nurepa info ha uma apui. Lebih ni aku sangkusi marung with plastik nurepa with melamin nandike melamin lang hagan antam pakai hagan nak telo beli ha kedai depa ke hom bunga-bunga na ke hom naan-naan ke bi with melamin ni te ketelo jam awi nunok tok gaya na awi itam perlu ngalui with melamin ana no repa no sit na sayu an pakai an ke ke hati ni tek kuri-kuri tu kalang adang an telok nyinang tek with telok ti awi with telok ti oh biang no repa mina o peteh ka adahin lahu hau nana ti awi ha o te mawa o ka te mawa aya akan uti ya awi ha ogak lasu kan uti adang an telok ngalui na lahu. Dan lah, awi wit telok ni upakalui kalana. Nah, aring na kata putih, beka tek na pitam-pitam teha. Dan lah, awi na hala ong wit melamin ni, awi ha daraga basah ke, awi na di makai-makai nan teha di pa. Awi ha ununan, sauna tu ha. Dan lah, awi ha unai, awi kenaran na didang ngeluhap-ngeluhap di ke. Awi ha ong ngeluhap-ngeluhap, antelok sauna, norepa ngalui na witanan tua. Oke, awi alang habih na ke, ihati, awi te asap te ha nusi ha melay antelok mabat na ke mina anan pelahu tada wit telok anan di nusi na sayu telok pakai nalaan dahin wit melamin na ni te kuri-kuri am sayu na avin na nun kukuman nunan avin nusi wit melamin na ni tahan na lasu katalang aring antelok paksak maring nakrak nunan ka nusi ha ngam antelok pakai antai te ala pakai wit melamin na ni di avin katalang lasu ayah ani deng na bahan men melamin norepa formaldehyde alang tek tek wit ani di te pala penguman telo nusi sayu men penguman na maksud nanti dahin paan telo lawat awi telo pakai wit ani meng pakai penguman alang lasu katalang manyi haya haring lasu laho dahin katalang tek acid na. Okay, with melamin ni, nusi ha sayu antelok pakai te alam microwave ngawan telok manah dapi nerepa manah penguman alang oh nyingam laho. Melamin nusi ha ena an pakai te man microwave. Bi awi ha te tada alang deng masuk alam microwave dike dangka telok pakai nak te alam microwave ya. Langka telok na ihati wit dang ke mang telo pakai wit melamin ani ngaban telo mandeh ngaban telo matah sup melok sup sup ya katalang antelo paksak ke sup uting ka sup hiap ka win sup ni kita hagena wit telo musang na mentaring ti katalang maring nekrak ya dahin lah siha sayu awi dang ke pakai wit batok no repa wit kelingai telo katalang alasu ayak no ni. Awi ha kanan ke mina sayu kah bin kanan ti usik ke telok pelalu makin na awi telok aring kanan nanti sak ya adang telok kelong hau na ngate nyingga muna norepa ha pasak pasak ket na ke ore telok kuman kanan ti awin lahu kanan ni awi ha aring sak nonan awi awi aring tup nanan dahun kena ni taring taring karan telok dike mesti lo ke pendang kumana na na ket lo ke lemah lo ke nuti ke awi nya lo ke jam na si pen hak ni tegang tenang menuha kuri-kuri darah ok menuh 10 minit ka 15 minit ka nunan nyoreha sayuan kuman ya. Okey, hitok tam, ni te na te joh keselamatan, na te joh agih telok kani lehu, mengpakai wit melamin, repa wit plastik kalang hagan an telok pakai hamin ni ke. Te penguman alang telapo lasu pihana aring nak kerak nunan, aring esak nunan. Okey, wit dang ke, pakai wit batok dahin, wit kelingai. Okey, menuhan ni na, itam pejah-pejah te alam program sukan. Tini aku sempat pantelo teji lagu lang kena Rose Joke aku elau Eka. Mentelo lim hari dia kaya Miri FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngebji itam.
2: Saya lebih, aku Agatha Usun, men Kapung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana jual dessert, kena kurang tam kandi. Piah ji atak lah macam sadut nanana. Arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM, ihana kelapa. Bi daun kayan kek nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia. Halam na te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kanun lah. Matoh na men 2000 pelupitan, ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad na tanya doi, so usi te kenaran income, so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya enak belajar enak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadir ku jakanan, so ihak bagi aku resepi yang free dahin katuk aku free jual dagang anana. Men alam legah nak telok ligit atang kerai ni hendam ligit. Yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah, rasa. Yang best seller nak anak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku dah nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak atang jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing tu nan pa. Men agak-agak yang tak pakai lah.
3: Kuru darah hadang tahan.
2: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga tusuk daun lah.
3: 5 atau tusuk daun. Yeah. Kira maksudkan yang kira tamat tahun dalam
2: cila.
3: Anam tahun ni.
2: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
3: Memang 6 ligit lah. Hino lim kata matan buku kan ni dah. Teka matan nak ngapan-ngapan halang habeka, tiak kata nak. Tema tanah kedai ka, hino lim ka juan nanti.
2: Buat masa ni aku yang tanah booth lah. Jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event, aku akan maten heh lah. Tapi mostly nak aku pakai Facebook lah. Dah nyam student piah kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami ka juan nanti kira dengan ha bangsa agama memang lim
3: belai lah. Nam ligai tani dia, dia aku nam ada usikan ni mahal na.
2: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam 2 telak daun nan memang aku take akan take stock lah abin aku nak ke home untuk ready stock supaya sometimes kan macam ji kawan ni belek, so ihak kan bara ji kawan ni, oh lingan ni ini ku teh belek nak, so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihak kan akan kontak aku lah. Menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party, aku teh di naji buko dakok ha, size container na 4 ounce ka. Legah na 2.50 ringgit ha. Minimum order na 30 container lah ha, untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook, aku cek Agata, spelling na AKUICHEQ, Agata AGATHA, atau kalau dang ilau aku 0G 5 4 0G. Bagi aku tangga na mendalok lang business, kena never give up kerendah rumputih deh. Alam nun antam na mang malay lega kenan dahok negatif kedun kentam deh kedun kurin dah kayaan di dun coba tehonan tu mang inang halaong awi kurin dah halok dike fokus tek perancangan nah, fokus tek perancangan kaji pasaran mendalamlah ampayan ika na ji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.

Aiki malah puluh minit lah ni tamsang teh pala pukul 6 lebih atau man pukul 6 lebih ni ai tam peji ta alama program dahun bidayuh ya peji dah dalam YFM bidayuh halangan pahmaman RTM Kuching mau sekena metam lim alang teh peji dahik ngajela segmen PDK tam lebih ni hari ini telo bosikah du norepa ben ngawai habara so lebih DJ Livan timah tua lapusan ni DJ uli nesak lida bahibruk nubit abe dahin jelai kui kena ya usana hakame dale hudi kuma bawang baram lebih ani DJ nebana hungai telang usan lebih ani alaan sekendap DJ senyap di menikah hak kontinan ngina hitam lim malah batu ngalang mage dahin ala dengan halang sayu paan God bless hitam lim lebih do dua ani nusi hawa balas on the way men adi kena tinan ya okay, lagu Livan do kaihan maka pelasan tam lebih ani kena okay maok sekendap menikah dange DJ kena ayo an aringkah sangkui lau naringnya dahin maok sekendap lahu menitam lim malang tek peji dahin redo kaihan matoh men pukun 22 blok dau di hatang lasi nak program tam tek pukun 6 lebih ni ngina pesung luar tek jaka alang hak beh laan mentelo alang tek alam manau ti pelihai sayu alam manau kelok ngina itam lim peji pahbong paan tek lasan redo kayan hinok ta patatah ngapan tam tek jaka ni lagu ngapnu pengakai bakih telo ben ngau makap lasan tam lebih ni Livan doh kayan alang kenan jali jangan dahin aku maok sayu kenam sayu ngelarah lebih ada dua menitam lima. Bye-bye aku Livana. Penginah pasuklah antik program alang habislah.

Sebungas temuti pun-pun abar. Raya Hotel nyukong kemuncak Bintang Piramli 2026 Platform Piraku Hospitality Sarawak. Airborne-nya biniat namah Limoh Adok Belun. Namah Pikungange Toban Morot Pinomi. Pelan Induk sedia hala tuju saan Braga Duh Pinoga PKS. Selamat kami bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Umi YFM Bidoyo. Demuti Tongon Abar. Pisua Raya Hotel and Convention Center Kuching jadi penaja rasmi top patro san kemuncak Bintang Piramli 2026 iyoh reh ni tanda hormat dua tanggungjawab ayu. Pengurus ayu Nasharuddin Naina Muhammad nang pihak hotel Sai Ayu Otin tapot nyukong pingatur program ritik dobatan asal da ayu koda ino. Luas sedia teparo o dua perkhidmatan duduk peserta bayar ratus kerjasama ino tong jadi gap platform Piraku Hospitality Sarawak nuduk suaknya ada sok seluruh negara. Ia nang penyedia hotel Oboh Nairobi Suam ngin pinumpu nuduk penyedia teparo o pingguman pibresi dua pinglamat. Ia nang pisua hotel ino dang program ayu tapot pakat arun kucing dua Sarawak dia jadi tuan rumah. Ia sebuah diniti duduk pinggirah habar RTM selepas majlis nyamut para peserta kemuncak Bintang Piramli di Raya Hotel Kuching. Lima peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 sok luar Sarawak monok di Padang Belun Antarabangsa Kuching on WT. Bara di monok, Rol Azaha sok Zon Utara, Mus Ramli sok Zon Tengah, Hasnul Hassan sok Zon Timur, PR1 sok Zon Selatan, Dua Ejan Ramli sok Zon Sabah. Tur Masyarawak Oboh Ngarun Mahathir Zailani atau Mahazel. Bitanding kemuncak Bintang Piramli 2026, ngijah Kak Yabonai dan Semong Ni. On bulan Semong Iti di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Kota Semarahan. Bitanding jadi platform saan pakat dua kidip legasi seniman agung negara Tan Sri Piramli ngilusu pakat beragu generasi bau. Desu agi nyamut pada dimunuk pengarah

Siaran Sarawak, Wan Wizana Hashim. Serikat Belon Sarawak e Borneo biniat namah limoh adok belon sa namah pikungangnya. Prima Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openglang itih biguna sa andurak bitamai, pinupange, amote takar pingatur bogo acara antarabangsa di Sarawak dekodak sukansi 2027 Kongres Dua Pitanga PIN Sedunia Persatuan PIN Antarabangsa 2020 Baya OIC Solidarity Games 2023. Yonang e Borneo yak tajuh pimonue ki Jakarta seantoban pinomi morot amote dan sektor pinyihat ia sobo diriti duduk pingrang abar dan ni majlis di Kuching. Sarawak kitubu nogap ekosistem kerja dagang ISO dua sedang-sedang PKS saat nota pimokat kerja modal negeri kitubu ngin utung duduknya dagang tempatan. Sejak ino obo nogap ngirusuk pelan induk kakak takah beraga PKS yohno kerjasama perintah negeri ngirusuk Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri dua kerja modal Sarawak Mintrade dua University Malaysia Sarawak Holdings Sendirian Berhad. Pelan hala tujuh tipu Omu Ino saan odak PKS ketubuk beraga dua masang yo tongin pinumpu geh nuduk inovasi dua pendigitalan akses belanja dua pasaran bayar masang pikungangnya a dagang. Majlis bertukar dokumen pokat janji pelan Indo Ino oboh naik di Kuching tajuh dak gapi Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Kerjasama Mintrade dua Unimas Holding tong libat ge nuam kluster di kodak kerja bijua, kerja pikarik, inovasi bayar pimasang pikungang. Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri dua kerja modal Sarawak Mintrade kitubuk nogap ekosistem kerja dagang. Dan pinorang media nang itih ngan anotap negeri itih tapod kitubu beraga dua norik kerja modal bikualiti bigatung. Seantipoh 2020 ni nog 2025 robih 109 bilion ringgit duit modal obuah gibonar. San semunga sawa itih kira 9.2 bilion ringgit kerja modal mo obuah gibonar dan sektor primer kilang dua perkhidmatan. Semadina robih 350 juta ringgit mengubah gorak bersama Agensi Persekutuan Dua Sarawak. Agensi Persekutuan Dua Sarawak saat tipu bulan ni nog bulan semong saat nogap ekosistem kerja dagang. Sejak ini abang atur ngerusuk jatuh kuasa induk penyerarasan pimasangnya dagang Sarawak demorot sedia pimudah belanja pimasang pikungang ngin latihan dua akses pasaran. Kita buat dua abar. Baradaya mesti obah robi jua dua idoh jok suwa dan suak bidang kerja pak suba jadi pingubak yang ada naik pemutus dua kerja dagang dan ekonomi digital Sarawak. Menteri Pimasang Dayung anak kepot dua penyonang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang Baradayung idoh sijak mit bagian dan bidang STEM. Dua digital, pak patut obongin peluang kagian jawatan pinggubak, dua akses duduk kerja modal, dua dagang. Ioran perintah University majikan dua pimodal oboh nogap saan peluang robi bogok pinggubak dayung dan bidang teknologi dekoda kecerdasan buatan. Ia sebab diliti takat tajuh C-Tech Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda penyaga abang tahun patut kita buat jadi pun pikara dan pemasang miri secara inklusif teratur dua tapuan beraga saan generasi teriak. Menteri pengaku Dato' Sri Lee Kim Shin Lang sejak norik modal buka peluang kerja bayar nogap infrastruktur dua pimatan di pasar
mesti ketubu obanai. Iti ngan amasang sektor pengakut, terjadi pigorak nuduk kroja nomi, kroja modal doh kroja dagang. Ia sebagai tidang Majlis Anugerah Kelestarian JCI Malaysia 2022 di Miri. Berubat penyihat mental dibuat Opis Menteri Kesihatan KKM di negara itu pikiran hasil positif. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad nang siri bulan nuam soal itu 76% pesakit psikiatri memujur pagu dua pari ogi kroja. Ia nang berubat penyihat mental idoh jok nganya ngurang tanah onam pak turung pesakit ngipagu odope saan idip kroja dua karikman pakai odope. Semadi inoh kiang pesakit psikiatri demorat bau hospital dang tipoh tariburan jok 0.2% dang soa 2025 robi isok dibanding piniat KKM yono kurang 25%. Iyo sobodiliti dang sesi soa jawab di Dewan Rakyat. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna. Raya Hotel Nyukong kemuncak Bintang Piramli 2022, platform piraku Hospitality Sarawak. Airborne, biniat namah Limoh Adok Belun, namah Pikungang Toban Morot Pinomi. Pelan Indok sedia hala tuju saan beraga dua pinogap PKS. Deniti Abra YFM Daya dua buah sedia dak Monica Gary, dua buah nukar Kang Sinabau dak Josh Martin. So, section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

Ya nak tetamu sama-sama berhibur dua lagu de Lin Se Ye Si lagu Sobak Singumi yo. Arab nang ingat ribu rami ngocek lagu ino tia dan segmen ngancang peta bersama dua DJ ini. Di ngumi onu duo nom onu bulan semong 2020. Yo selamat ngumi duduk bala pengocik radio YFM Bidayu do bala geng-geng awak. Kau dah biasa dang segmen ngancang petak. Ingat ya bersama do DJ ini so pukul nom ngumi no pukul pri i ngarom iti tia. Ajak sama-sama tak berhibur ya. Duduk bala ingat dapur ya, ingat dapur berkusi info. Pait salam atau minta lagu di ruangan komen Facebook YFM Bidayu. Duduk balik ingat dia sopak kan ni. Ingat dapat geh ngojit siaran radio Bidayu nyurusuk RTM klik. Duduk balik ingat dia rasa install RTM Click di handphone ingan. Ingan dapat install RTM Click ya, mukut no. Ingan dapat ngojit radio ngerusuk RTM Click. Ataupun ingan dapat geh ningat TV ya. Ngerusuk RTM Click ingan nanti ya. Yang penting ingan lagi line internet ingan. Ya sebaik tak beribor atau ingat dia susun program seanda ngumiti. Kau dah biasa nak pukul 2.30 ngumi ogi abar pakai sinar biata. Pukul 2.45 ngumiti tia. Atau ya sama-sama ngojit bis on air. Pukul jengarom abar pakai sinar buka rasa dong. Lepas inoh ogi hiburan do info. Lebih kurang dah pukul 7.45 minit ngarom. Okey, aku si report gaya anda demit so email jabatan meteorologi Malaysia. Pukul mohon ngaram atau ya sama-sama ngojit radio business. Mungkin ino sambung lagi hiburan do info. Seterusnya ino ingat ya terus bisa mah dua pinggan untuk debokon dan segmen ngaram pawan. Yo ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngojit abar pukul 2.30 ngumi. Dia pakai dialek biata. Untuk beribu dia ada lagu desok Chris Wooden kan. Bisa madu Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

Jam di Student Mading pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibungasi Punpunaga. Raya Hotel Nyukong Kemuncak Bintang Piramli 2026, Platform Pinandang Hospitality di Sarawak. Ebonio Plan nambah 5 buah beron nambah kapasiti pemendeg pinemi. Plan bas nyidia pinuju setama ke kemampanan PKS. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vic Moloren Dermaga Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah penyesua Raya Hotel ke Convention Center Kuching jadi penajar rasmi yang terun rea kemuncak Bintang Piramli 2026 inah di pengaten ke Pinandeng Baga. Pengurus Basik Nasaruddin Naina Muhammad Kidanang pita hotel ganatin dan penyukong pengatur program seni ke Betan Asarana. Ayanang kedak sonyi dia terun yang rea ke perkhidmatan ke peserta saman pinemi kerjasama ana menegah jadi platform yang Pinandeng Hospitality Sarawak ke pinemi Sondi Abong Reis. Ayanang penyedia hotel peguru Rebis Awar aditumpu di parat terun genera tinguman penyebesi ke Atus Rahmat. Ayanang penyesua drum program skala baga anak deka senyedia birit genera pak menegah teban dan kucing ke Sarawak jadi tuan rumah. Ayak dan sakati di penuh segah RTM ripas rami kambat pimendek peserta kemuncak Bintang P. Ramli di Hotel Raya Kuching. Rimenan peserta kemuncak Bintang P. Ramli 2026 Sosepak Sarawak mendeg di Padang Beron Antarabangsa Kuching Anduati. Ngerah ina Rul Azhar Sozon Utara, Mus Ramri Sozon Tengah, Hasnul Hasan Sozon Timur, P. Arwan Sozon Selatan ka Ijan Ramli Sozon Sabah. Peserta Adi Ngarun Tuan Rumah ina Mahadir Zailani Puan Ka Mahazil. Bertanding kemuncak Bintang P. Ramli 2026, Redo Ngatur Ngas Mengdi Anubran Oktober di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kota Semarahan. Bertanding anak jadi platform yang kakat kan nyambung legasi karya seni Agong Negara Tan Sri P. Ramli, Sobakat Beragu Tubabau. Sama suak gambar peserta ina pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim. Syarikat Beron Sarawak Ebonio plan ia nambah 5 buah Beron yang nambah kapasiti pimeno Beron. Tun Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pinambahan suku berguna yang nurak kiang penemi Rebis TV Power pengatur berang masam acara antarabangsa di Sarawak. Ayah Kidanang kedak so acara ne ina saman sukan si 2020 Kongres ke Pameran PIN Ong Kaum PIN Antarabangsa 2020 Mai Saman OIC Solidarity Games 2020. Ayanang Ebonio Rep Guru Pemino Beron ke Jakarta Yenam Pemite Pemino Beron Saman Drem Tip Pitak Penyihat Ayah Gina Sakati Drem Di Rami Di Kuching. Sarawak peju nyebeke ekosistem dagang sit ke sedang meti PKS. Ati yang netu penyekembang pelaburan reis menegah teban utung ka dagang drum reis. Rakahana dok nyebeke so plan bahas bedak setama PKS, ana ina kerjasama reis so Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ka Pelaburan Sarawak Mintret nga Universiti Malaysia Sarawak Holding Sendian Berhad. Plan ana renyidia pinuju tipu tu yang bedak setama PKS. Ati menaga tumpu di inovasi ka pendigitalan, akses loan ka pasaran, saman penyekembang kapasiti tukai dagang. Rami bitukar dokumen atur janji sepakat plan basana di Kuching dok gemas bedak gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan. Kerjasama Mintret ka UNIMAS Holding menaga berkait dengan 6 kluster saman pemasaran, kerja pratin ka inovasi saman penyekembang kapasiti. Opis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ke Pelaburan Sarawak Mintret, Piju Negap Ekosistem Kerja Dagang.
Ati yang natu reis ati piju stamak ke dapat terik pelaburan adi bian kualiti bigatung. Yang tipu sosowa 2020 neg 2025 rabis 106 bilion ringgit pelaburan mendog je benar. Yang pun 6 buran so ati arong 9.2 bilion ringgit pelaburan mendog je benar dalam peritak primer pembuatan ke peritmatan. Sedangkan rebis 150 juta ringgit sama ada gerak pada agensi persekutuan ke Sarawak yang tipu soburan Januari dan Oktober hati yang negap ekosistem kerja dagang. Ramah sedangkan sama ada nyusun so jatuhan kuasa bahas pengatur penyekembang kerja dagang Sarawak hati sama penyedia pembudah loan penyekembang kapasiti latihan ke akses pasaran.

Pijau dingin, ngaga. Kaum dayung guna bergerak rebis jo, so deh keas penyesua drum perak pitak, pak jadi pinguru drum pitak anak, naik pimetet ke ngusa dagang drum ekonomi digital Sarawak. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak ke penyenang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, Kaum Dayung deh keas guna ngusa pitak stem ke digital, pak menegah guna dengan peluang yang jadi pinguru ke akses pelaburan saman peluang dagang. Ayaran kerjasama Perita, Universiti, Majikan ke Pelabur berguna dok negap yang peruah lebih sebega pinguru dayung drum teknologi saman kecerdasan buatan. Ayah kena sekati tipu kuka Shitek Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda kelestarian berguna jadi atak drum netu penyekembang miri peju berkembang kena yang tuba bauh di Sunis Andu. Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang rakah terik pelaburan kuka peluang kerja sama negap infrastruktur ke perkhidmatan bandar berguna domansang mampan. Rakah ti cukup guna yang bedak pitak penyakut jadi penyegerak yang kerja nemi pelaburan ke aktiviti dagang. Ayah kena serati tipu Majlis Anugerah Kelestarian JCI Malaysia 2026 di Miri. Rawatan penyihat mental diribo Opis Menteri Penyihat KKM Diri Sati Kiran Asir Adikena. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang ngaburan Jun adiripas 76% pesakit psikiatri membuat ke dapat parik nyerja. Ayah Kidanang rawatan penyihat mental deka setumpu di ngurang peneban andam pak menegah turung pesakit si anak dapat dekano pimudip berang andu ke nyerja. Sedenana kadar pimberat parik pesakit psikiatri ke hospital dalam tipu taruh buran ke 6.2% ngasawa 2025. Kiang ana ina rebis rapat sopinitan KKM, ana ina kurang 25%. Ayah kena sekati tipu sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Mengaku ngemasegah kuri bahasa pun-puni. Raya Hotel nyukong kemuncak bintang P. Ramli 2026, platform pinandeng hospitality di Sarawak. Ebonyo plan nambah 5 buah beron nambah kapasiti pimendeg pinemi. Plan bas nyidia pinuju setamak ke kemampanan PKS. Ngana ati araga so YFM Media adidog nyusun bedak Monica Gary so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat sungguh miandu ka salam sejahtera.

0: Series on Air. Dalam episod Karyati, aku dan teman Anan sama-sama kedengar krakar so Puan Awin Gloria Morin inah-inahan so pengusaha kereman di kawasan Siburan.
1: Hai, selamat senegerem. Aku rek kedak anak depku Awin Gloria Morin. Aku inah gi buka bisnes kolok mi, nasi ayam, ayo buffet. Aku mas mengdua sewak buka bisnes ati. Si bungas aku buka di Tebuan. Madin, aku buka di Taman Duranda Emas, ia ina di Kedai Agong Coffee Shop. Kemi nerik perayaan, stok kolomi memang bege-bege daya. So, an penuh kesabaran, kemi ngarik order kolomi lah, awar kudaan. So, buffet ku pun akan penuh ke, mai daya biasalah, nerik berami muti mene, daya akan bege order buffet. Cabaranku ina terbesar dari segi jiroh customer. Kalau awak sewak ka, tengah sewak ka, awak buran ka, tengah buran, memang ne akan agi kurang customer. Biasalah layak gaji kan, kau mena kami buat perayaan. Aku ringgi nasihat, adi daya adi ringgi adi bau buka bisnes. Kena buka dengan penuh kesabaran. Mai biasalah bisnes hati ayam mun ay pasang. Kejap naik, kejap surut. So, angan adiri anjiro aku ngan bisa buka FB ko ina Awin Gloria Morin. Digina bege bara gambar-gambar mi, gambar-gambar menu buffet ko yang daya order. Kei hagi rana ke untuk ter barang mani kemingan dan dapat tembit barangan. So dahar. So cara ngan dapat kontak aku ina ngan bisa call aku. 02 mai rimendi 5 pi ni 4. 02 mai rimendi 5 pi ni 4. Angga bisa call aku ataupun angga bisa direct dapat aku di Kedai Agong Coffee Shop di Taman Randa, Jalan Kucing Serian. Ngan di Kasto Kolomi ngan jiro Tokenio Awin Gloria. Okey. So anak adalah so aku derus negara mati. Okay, bye.
2: Ya itu temu sama-sama ngejit bis on air demo obang dia ada pada program Junaila Barit. Ingat apa ngejit program bis on air itu dibilang onuni nog onulimo pukul 2.45 ngumi ya. Arab nang ingan sama-sama ogi dang segmen ngancang betul bersama doku ngumiti. No pukul peringan ngumiti tiang. Yang duduk balingan dorok dang pimonu orang palik kegupwa ataupun daki-daki setopat ingan odi naki-naki nyepunu dang orangnya sebahapa di Kucing Adin onu ijan jadi orang berjuruat harap nang ingan naki-naki nyepunu dang orang semadi ingan driving ino ingan dapat buka radio ngocit info ngocit lagu ngocit salam sa di botan ingan nunu yo sa ingan selamat no tepat di nuju ingan. Ya terima kasih Nurul Atika dia mau give bisa madaku ngumiti dan segmen ngancang peta. Terima kasih gendudu Rana Dennis yang selamat petugas dan selamat kami adu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ena. Terima kasih gendudu Landi Lambit Nenek Villa. Terima kasih gendudu Balingan Demo Bikusi Info Demo Pahit Salam Demi Tiap Lagu di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok like do share live Facebook YFM Bidayo ya. Jat sama tok beribu lagi dua lagu seterusnya sebagai tok ngocit abar puku juk ngarom dipakai dialek bukar sadong atau beribu dua lagu desok sin pers asiboh lagi jenggo.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Pukul lah iju alam matanu. Raya Hotel nyokong kemuncak bintang P. Ramlee 2026 peluang petunjuk hospitality de Sarawak. Air Borneo rancang tambah 5 bilion tina narik lebih ahi pinami neg Sarawak. Pelin bahas sedia hala tuju daya saing PKS. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tenu musuh YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Raya Hotel dengan Convention Center Kuching jaji pinaja rasmi tempat pinganai peserta kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Pengurus bahas Nasaruddin Naina Muhammad menang, pihak hotel senang aseng dapat penyokong masu pinganyur program seni dengan budaya. Beken masu sedia tempat pinganai dengan perkhidmatan dek peserta serta tetamu dapat peluang petunjuk hospitality Sarawak neg tetamu masu seluruh negara. Hotel lebih jaga sedia dengan numpu aspek tempat pinganai, pimaan, pingresi dengan pingilamat. Wang terlibat de program bahas, kai staket sedia bilik hotel, pak ngeban genan Kuching dengan Sarawak, jaji Tuan Remin. Nebidaan nek Melissa ga RTM memajlis nyemut pimanek peserta kemuncak bintang P. Ramlee de Raya Hotel Kuching. Rimah peserta kemuncak bintang P. Ramlee 2026 masu sepas Sarawak Tok Padang Bilon Encah Bangsa Kuching anuti. Balana Rul Azhar masu zon utara, Mus Ramlee masu zon tengah, Hasnul Hasan masu zon timur, P. Arwans masu zon selatan dengan Ejan Ramlee masu zon Sabah. Peserta wakil zon Tuan Remin Sarawak Mahathir Zailani atau Mahazil. Bertanding kemuncak bintang P. Ramlee 2026, Ratunas mengini anuburan Simeheng, The Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak Minimas, Kota Samarahan. Bertanding dengan platform ngeket serta pisilung legasi karya seniman agung negara Tan Sri P. Ramlee mesu bakat penyanyi tak bau. Suwe nyamut pimanek peserta seninje pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Company Bilon Nempu Sarawak Air Borneo ngerancang nama 5 bilon supaya dapat sedia ahi pimpenu bilon. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang perlu tambah bilon sebab ditambah inya ratus numpang bilon wang ngatur ahi acara anca bangsa de Sarawak. Air Borneo irati guru pimpenu bilon nek Jakarta. Tapi danti nek melisaga de ini majlis nehen Kuching. Sarawak negara

ekosistem dagang icuk dengan sederhana PKS supaya pimeket pelaburan negeri ngeban penguntung neg dagang lokal. Langkah minan plan bahas pigatu daya saing PKS seninja kerjasama negeri melalui Opis Menteri Pedagang Encah Bangsa, Industri dengan Pelaburan Sarawak Mintret bersama Universiti Malaysia Sarawak Holdings Sdn Bhd. Plan sedia hala tuju jangka masa tuhai tinan pigatu daya saing serta pimancang PKS. Lebih numpu inovasi dengan digital, akses loan dengan pasaran. Majlis bertukar dokumen perjanjian plan bahas de Kuching bedak Gapit Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan. Kerjasama Mintret dengan Unimas Holdings di 6 bidang senincai pemasaran, penyelidikan dengan inovasi serta pigatu kimahir tenaga kerja. Opis Menteri Pedagang Encah Bangsa, Industri dengan Pelaburan Sarawak Mintret bisilung negap ekosistem dagang, nemenang ngancak negeri kekal bidaya saing serta dapat nerik pelabur bikualiti datu. Timpu sewa 2020, neg sewa 2025, lebih 106 bilion ringgit pelaburan melulus. Repet sewati kira-kira 9.2 bilion ringgit pelaburan lulus abis sektor primer guna barang dengan perkhidmatan. Lebih 150 juta ringgit tina negap ekosistem dagang secara bersama bedah agensi persekutuan dengan Sarawak timpu berani negburan Semeheng City. Langkah disusun bedah komiti bahas pengilaras pimancang pidagang Sarawak. Tipi berat sedia kemudah loan, pimancang kapasiti, latihan serta akses pasaran. Pisilung lagi agak. Dayung Kaistaka terlibat ahi bidang pak perlu lebih aktif dengan jaji pengulu bidang pemimpin, ngunah pimutus dengan dagang di ekonomi digital Sarawak. Menteri Pimancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang perlu dayung pandai bidang STEM dengan digital. Pula dayung perlu juga peluang megah jawatan pemimpin serta akses lebih luas ke pelaburan dengan peluang dagang. Meminta kerjasama perintah, universiti, majikan dengan pelabur tinan kedah ihong pemimpin dayung abih teknologi biberet kecerdasan buatan. Tiba-tiba masa muka Shitek Asia Forum 2026 de Kuching. Pimancang Miri perlu memikirkan aspek nyaga orang terun asal supaya Miri nyilung maju dedek penguntung semua rakyat serta dapat bersaing dengan banner beken. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin Menang tina narik pelaburan ngadap peluang kerja serta infrastruktur dengan perkhidmatan banner lebih paguh. Sektor pengangkut boleh pergerak aktiviti pinami pelaburan dengan aktiviti dagang. Tiba-tiba di Majlis Anugerah Kelestarian JCI Malaysia 2026 de Miri. Birian Penyihat Mental dengan Opis Menteri Penyihat KKM dan Negara pitunjuk hasil paguh. Menteri Penyihat, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Menang setakat bulan 6 dan merimpas 76% pesakit psikiatri dapat terasun dengan balik kerja. Nemenang Birian Penyihat Mental kai setakat numpu ngurang tanda-tanda kenem pak nulung pesakit ngkiyuk pikir supaya dapat mudip dengan kerja tiap anu. Kiong pesakit meret balik di hospital timpuh taruh bulan seninja 6.2% sewa 2005. Terlebih segan masuk sasaran KKM kurang 25%. Terlebih nanti ada sesi soal jawab nehen Dewan Rakyat. Tinan ngemas agah bu una binaca bau. Raya Hotel nyukong kemuncak Bintang Piramli 2026 peluang petunjuk hospitality de Sarawak.
Air Borneo rancang tambah 5 bilion tina narik lebih ahi pinami neg Sarawak. Pelan bahas sedia hala tuju daya saing PKS. Dengan sen keti agah lembatanu susun bedak Monica Gary mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu morot ke jaman di jatuh semana-mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Jess. Mau puan ke dok? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya, pokah mun boton manuk kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton no kodai no wan no. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak deh dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kini di iang no ne. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang nak konya ne. Yak tu bang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada luas gua batu hidoh gepu ana.
2: Mak masih masam nih masih muti ya.
1: Eh muti cabar aku yo. Ah pakai botol nih botol botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah podio. Muni enggak botol nih bonal.
2: Mas barang barang dah punya. Kalau tiap jangan ngaji cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman te. Eh, jak tolu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, mituk nya a de ko jangan tene. Itu nya ningat botol ni pilih pogah tu napo nya man batu na. Sebarakan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botol ku pilih setegah jelebu panian. Kuan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mu te.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Minta maaf.

lagu dari Pogan, lagu The Sok Dino mau menghibur tu ngaramiti dan segmen ngancang betul ya. Ya puan kunang mungkin wak tadi ingat the gitu ngai no kibori gitu ngai masak kan ngaramiti selamat masak berapa ini duduk balingannya duduk balingan the jurah yang aman aku juga selamat menjamu serera duduk balingan mambusu-busu ya yang duduk balingan the nyamut onu beranak onu iti aku juga selamat onu beranak duduk ingan harap na ingan setesa sihat dimurah rezeki do ciri-ciri asi ca ya, terima kasih por sekin demo ogi bersama doku dan segmen ngancang peta. Yo nang selamat kami anu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM berdayuh de kami anu ti. Nang harap kita semua sihat dengan terasa hujan andu ami de kawasan tebede lambat anu iti. Yo di kawasan Kuching titia pun ogi hujan nang gumi titia. Willy Cheng, jenang selamat lama adu dan bertugas DJ. Ya, terima kasih duduk ingat sebab mau jadi pengujik setia Radio YFM. Bila you sama-sama tak gerak bersama ya. Sama-sama tak berkusi info. Sama-sama tak pahit salam. Demi tiap lagu dia suka ingat dekat aku main di radio tiap. Rajina Nananang, selamat ngumi. Selamat bertugas. Ceria-ceria selalu DJ na. Yo jatuh beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu desok Natasha Jagu. Lagu Bunga Andurami.

Ya, lagu Bukan No Diri, lagu tu Sofia Mila bersama do Andrew Cree mau menghibur tok dang segmen ngancang peta. Ya, dan lagi berkongsi report gaya ngondur remit seimbang jabatan meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bikok kasa sepuku Pat Ngumi Nuam pada bulan semong 2022. Angunu Ngumi ititia ogi sobak dudu di gudu-gudu tepat di Sri Aman betong binturu kapit kucing miri muka samarahan serike serian Sibu Duah Limbang. Angunu singarong dijaka ogi ujan di gudu-gudu tepat di Sri Aman betong kapit miri serike Sibu jerebu di kucing samarahan serian. Ini cakap di ujan di Bintulu, Mukah Dua Limbang.

di Barat Sarawak sebab Sobak yup so timur timur laut pilaju smong nog 20 km sejam. Gerumang 0.5 nog di 0.0 meter. Di utara Sarawak sebab yup so timur laut pilaju smong nog 20 km sejam. Gerumang 0.5 nog di 0.0 meter. So sekitar 24 nog 34 derajat Celsius. Ayun dari pagi ini di Mitsa Imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam. Saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesasa pukul 4 ngumi nuam on bulan semong 2020.

Ya, terima kasih Nur Atika di bawah Gibson Raku dan segmen Gancang Betul. Inang selamat kami anu DJ Pikaping YFM Berdaya ngarap kita semua sihat terasa nadu tina. Inang selamat ni semasuk JB inang request lagu dari Gap inang ngibur kita semua. Thank you DJ na. Ya, jatuh bimbo lagi dua lagu seterus lagu The Sock and Martin Joneng. Lagu Ruruh Atinku. Sebab itu ngocit lagu pemintai The Sock Nur Atika ya. So, jat sama-sama to berhibur.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh, bido ku. Jadi aku bido lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no, dipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap anub gai, tiap anub kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku, nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dorek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti ya.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ya. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dorek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Lagu dari Gap, lagu The Sir Darren Wooden Khan. Mengibara tau dalam segmen Ngancang Peta, lagu inatia, lagu peminta The Sir Nurul Atikah Arab. Nak ingat, terima kasih terus bersama Dokok Nopuko Pri'i ngaromi titia.

Jadi nak kita buka si jadual kempen Derma Doyak seantik pagi. Tiap pagi ju ada bulan semong. Ada taruh ya tiap pagi. Ya, okey, abang atur kempen Derma Doyak di Pusat Tabung Doyak Hospital Umum Sarawak. Sepukul mulai pagi, pukul 4:30 ngumi. Jadi, depan ingat poya, ingat dapat di Derma Doyak ingat ya. Pakai sebayu ingat di Derma Doyak, mak komut ingat mesti man dua nuak dia. Udah pastikan ingat mesti sihat peronggonan ingat sebelum ingat di Derma Doyak. Ni bag Doyak ingat no dapat ngeramat nyawa ni ada pokoknya.

Ya, terima kasih kena duduk Henry Bali. Yang nang selamat sungguh anu selamat bertugas di J2 geng-geng awal. Yang nang salam sayang sekupu bumbu. Yang nang request lagu dari Pogan kan Suap Pingojit YFM Birayo. Lagu permintaan yang nanti lagu dari Pogan Desok Dino. Memuka kemainan jaya saningannya. Harap nak ingat terhibur rami. Terima kasih ke sebab mau sudi komen durangan Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok berkongsi info. Sama-sama tok pahit salam. Demi tiap lagu dia suka ingat nak kemain di radio. Charlie Chum Tizen Lime nang selamat ngumi DJ. Dua suak geng-geng awak. Dan nang salam sok semangat Selangor. Yang DJ request lagu Sobak Sungumi yo. Tujuh duduk suak geng-geng awak nak. Lagu pemita ingat nanti lagu Sobak Sungumi. Mau kuat geh ke mainnya jahit saningan yo. Harap nak ingat terhibur rami. Dua terus bersama dua kok eh. Dan stesen YFM Bidayu sama-sama to gerak bersama. Yo chato beribu lagi dua lagu seterusnya lagu desok Eliza Suzina lagu Cabang.

Ya ni tu masa sama beribu dua lagu The Soul Divers lagu piama. Yo Jamadin mau pukul moy ngarom jak sama to ngojit Radio Business demo obuh ngidia ada pada bi program Francis Ferrechu.

0: Jadi di Anuati, aku rek teban sok pereg nga berdapat nga ninaan adi ngusa bisnes naik kek nga biskit. Jadi ayah inah Puan Angeli. Jadi adegi madina bersama ngaku inah Puan Tracy Angeli Simon. Ayah so kampung kuap. Jadi ayah kira meh kudu-kudu sewa naik pangkat ngusa dagang naik kek nga bisnes. Jadi hati Puan Tracy Angeli Simon. Jadi semoga si Puan Tracy ya. Di rawa aku ingin terima kasih ke Puan Tracy amai sudi jadi tetamu ta di drama program radio bisnes ta di Anuati.
1: Terima kasih.
0: Okey, jadi aku sabar nak bergegah barata di Rana Puan lah Puan Tracy ya. Jadi nai pakai ngusa dagang nai kek sama nai biskit tadi ayah dah hina dagang adi udah pun kasih senang dong nai. Jadi sebetulnya Puan Tracy ani adi bedak Puan Tracy biar minat apankah menceburi sun kira nang bidang nai apankah ngusa bisnes nai kek nga biskit tadi Puan Tracy.
2: Okay, first i aku nai kek contohlah yen birthday kek yen family ko dala murah-murah i yen family de pas na besala kami na nai yen family na de tutu bara berjuru madis na mendek bara dingan na mendek. So once ngana tinggal so ngana sekarang dikit umiris aku nang deh ati atuk kunai atuk kunang sana. So so nolah minat kiraya kayuhna macam slowly ani nang daya dah
0: minat nama berubah jadi
2: yeah. So agilah some of bara madis bara madis ka bara sude na kanang mani dah try dah macam try kami lagi dah suba order kapa so agilah dah try suba an order so suba nai lah
0: dari sana lah bermulanya lah. Okey, jadi Puan Tracy ya, jadi atas sama Puan Nang saat ini nangku awal tiada derem tak ngusa Puan kan naik dagang Puan kan bisnes naik kek sama biskit hati tentu atak biar atak berguna di bege barang mentepong ke buan barang ini barang beken adi memang dok pakai. Jadi semuki Puan Tracy nurak cabaran sebetulnya derem Puan Tracy Musa bisnes seti Puan Tracy
2: cabaran cabaran ni memang begelah lebih lebih si Madin dari segi kos barang semakin hari semakin but anilah memang saru barang saru ansedesa maat so nerenai anilah. Contoh kemenare nang nai ni netakkan di regana de maintain de memang payah lah sebab buran bauh regai beken buran de

0: RM1 bagai beken. So anulah cabaran ni lah bagi ku lah.
1: Jadi sebagai stok barang, okey, setakat tadi okey kah? Mon stok barang ada untuk pakai?
0: Stok barang so far okey lah sebab memang saru top up meet yang ini nang daya dah. Saru top up barang lah. Kami contoh
1: meet stok rebis lah.
0: Iya, meet stok rebis, yes.
1: Okey, jadi Puan Tracy, bun barata adi ketinggal program mati teturan Puan dagang Puan Tracy adi naik kek naik biskit. Ani basa ani kek adi Puan Tracy naik.
0: Oh, okey. Actually aku naik birthday kek, agi naik wedding kek, kek lapis ke? Tidak.
1: Jadi dah terhad kepada ni ini ada jadi maksud Puan Tracy terjah Puan Tracy agi ke naik order ya nak birthday ya nak
0: yes,
1: kahwin
0: agi tapi aye tinggal lah limit lah sebab kan aku bekerja so time ku memang limit lah so kadang-kadang paksa ke kebe terlalu bege paksa turak lah bukan sebab yalah daya nang ane nang daya dah disangka tamak lah contoh lah contoh sebab yalah kebe mat kerja pukul rimah negara kira pukul rimah setengah mana so memang susah lah susah.
1: Pasal mana drum Puan Tracy nang susah so far setakat hati mungkin bisnes Puan Tracy
0: setakat tadi so far so good my at first dari kenalan drum kapung ngede lepas sana ayam meslowly ruah ke sepa di ke ruah sepa lah daya sepa yang contoh ini aduh buat jadi ngana introduce sat sati introduce ke sati sati terus ke sati benar lah.
1: Jadi tejah Puan Tracy lagi nyebut nang drum Puan Tracy naik dagang hati Puan Tracy pun kerja jadi semuki Puan Tracy mengimbangi senkriah nang ataupun nitah masa kerja sama nitah masa ye naik bisnes hati
0: nitah masa kerja
1: semuki semuki membahagi masa
0: bagi masa menelah mat kerja naik contohi limitnya dek pukul semeng kamena tapi memang limitnya memang dek pukul semeng sengarem lah mat kerja radus naik mena so iyalah kadang-kadang pas ambil off lah kami ya kayuh na macam ayah begeda so paksa ambil off mena lah yang naik order daya.
1: Okey, jadi mungkin pasaran Puan Tracy madin nanti kami banding kede kudu-kudu sewa diri pas pasaran kede lebih bayah kah mungkin kah pasaran lebih sebagak kah
0: berbandingkan yang dari sofa kah sofa so good sanang daya thanks God lah deh mungkin enang deh. so far so good lah. Dah gerenang meting, dah gerenang bege. So ia dalam in the middle lah, in the middle. Renang bege dah, renang nisit dah. Mana lah.
1: Okey, jadi ini gerang visi Puan Tracy yang kena lagi plan kah, yang mengembangkan ini bisnes hati Puan Tracy?
0: Okey, visi kembali contoh lah. Visi kami kuma pencen contohnya kami agi peluang agi rezeki memang an buka di ni dah bakery lah
1: kedai adep lah
0: ya.
1: Jadi drum buka kedai nak kedai Puan Tracy agi masa dia den yang kedai nak Puan Tracy.
0: Oh, dan nana memang memang sojahai memang ku memang pakai Mami GB3 homemade lah.
1: Mani Mami GB3 nak.
0: Oh, sebab Mami GB3 nak sebab GB3 nak is ayah sebenarnya GB is para anakku.
1: Okay.
0: Anak dan anakku yang dan anakku so three is sebab anakku taruh. Anak last benari.
1: Jadi agi sebetulnya agi maksud tersirat.
0: Yes, yes.
1: Jadi potresi semuki gerang. Jadi kada agi barata di raan naik tempahan di keka, biskit kak mai. Aku sabar nang potresi agi kena tempahan yang gawai yang Christmas.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi semuki yang barata di raan naik tempahan nana. Jadi semuki bisa ana tambahan dengan Puan Tracy.
0: Oh, asisi an asidi an try suba hasil tanganku lah sin kira yang nang bisa kolaku di 02 my PE 4606 juk.
1: Jadi kada lagi ani dah laman web khas ka Facebook khas ka.
0: Oh, Facebook khas just aku pakai Facebook dan Tracy Angelia je lah untuk yang saruku yang promote bara-bara.
1: Jadi bisa di ka Facebook Tracy Angelia.
0: Yes.
1: Okay, jadi demi sedahnya terima kasih Puan Tracy amai kutuk ngaso perga pasar dagang Puan ka bisnes naik cake naik biskit tadi. Jadi di RTM harap Puan Tracy re ado do mujur derem dem kerja pengenaya ti kasmuna ge re dapat lebih bege pasaran dapat bege order kan lebih mujur derem kerja pengenaya Puan Tracy.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, jadi anak teja tamu ko bersama dengan Nin Ana dengan tati Puan Tracy Angeli Simon ayah adi ngusa bisnes naik cake ngah naik biskit. Jadi terima kasih ke Soprega adi magi bersama dengan atau dalam program Radio Business Start di Karyati. Jadi anda kasih nak kita tahu program Radio Business Start. Jadi demdik seringnya aku Francis Ferrer Chu ingin selamat berdapat ke Soprega. Ka damai, ka sopran.

Yalah, kita temu sama-sama beribu dua lagu The Soul Alicia Sidem, lagu Jekan Tengan. Harap nak ingat tiba-tiba rami, dia terus bersama dua kundok pukul pre-ingaram itu dia.

Ya, terima kasih kepada James Pengiran dan mau gib sama dokong ngarami tidang segmen ngancang beta. Yo nang selamat ngumi DJ. Yo selamat ngarom genudu bala ingat yo. Pitikilan nang hai. Selamat sengumi. Harap sentiasa sihat ceria selalu na. Ya, terima kasih dan mau selalu doakan DJ yo. Amin Lukas nang selamat ngancang petak dan selamat bertugas da kami under city na da Surian hujan lebat. Hujan deras di Surian ya. Dan selamat kami andu lagi da fan club Sumo Glinas DJ bitiak main lagu Cinta Surga Mesu MG na. Thank you DJ na. Raja mereka nang salam ngancang petak ngas salam sobak singumi DJ. Ngak para peminat setia YFM Bidayo yang nang salam damai ngas mesra seraru sok siburan yang seperag barangan. Thank you enak. Sinyup Rujis nang hai selamat ngumi dua selamat bertugas DJ. Ya selamat ngarom duduk ingan ya. Terima kasih sebab menjadi pengujik setia radio YFM Bidayo sama-sama tak gerak bersama. Yo jadi otak beribu dua lagu desok Sumuk Glinas bersama dua DJ Selakau lagu Joget Cinta Setia. Sebab itu main lagu pemintik desok Amin Lukas ya. Jadi sama-sama berhibur.

Ya, lagu Cinta Serigala Gedesok Michael Gayut bersama The R&BR Project. Ini tiap lagu pemiti ada Sok Min Lukas ya, Toke Nanas, Toke Limu. Pernahkah ingat buah gigit kosuang ataupun nyau ataupun onani binatang sejak? Ingat perlu ambil perhatian ya. Asal ingat apa gigit kosong, nyau ataupun onioni sejak binatang, ingat perlu dikalikas di ke klinik ya. Di klinik ataupun hospital ditopat dengan roo. Ada sinok dengan roo. Tapi sebayu ingat di klinik, ingat perlu mamiak di opo dengan no. Bising-bising ya, pakai sabun. Duh piin di mengarir, piin pipe ya. Selama lima minit, mau kok ingat terus toban di ki klinik ataupun ki hospital di sinok topat dengan roo. Ingat perlu mit vaksin rabies ya. Vaksin rabies itu semua ingat mau buah gigit kosong ataupun oni-oni sejak binatang. Ingat perlu lengkapkan taruh sidok. Ini so papa ingat perlu lengkap terus sudah. So papa dapat ngin perlindungan di sukup tuduh virus rabies. Dapat turung gonan bina immunity lebih kuat, duo berkesan. Dapat ngurang risiko monam duo kematian. Akibat rabies. Simo ingan terlepas dos. Ingan kelika se odi ke klinik. Dogi ingin rawatan. Rawatan obuah notu odak petugas kesihatan. Yang dos dua jenis rawatan, soto imunoglobulin. Obat itu berdasarkan penilaian risiko setiap individu. Jadi supaya duduk ingat, mak. Ingat terus meet dos kedua nak taruh ya. Selepas dos pertama. Pastikan ingat lunak. Onu bulan demoh obon notap. Dua yang penting ingat perlu meet suak-suak dos ino. You know.

So pagkasi mo ingan ido meet vaccine rabies ropas ingan ubang gigit udak kosong niyo ataupun onion ni sejak binatang memang bahaya ya so pagkasi dapat oda odopnya dari asong ya sebab virus rabies itu memang bahaya. Jadi itu balengan de ogik kidip binatang, ogik kidip kosuang ngio ataupun onioni sejak binatang. Ingat perlu ingat-ingatnya binatang ingan. Simo binatang ino ingan no gaus. Ingat perlu kurung. Duh perlu ingan ngin man tu dua ya. Sadie ketika ni odik kiborinya ada pokoknya.

Ya, terima kasih kerana duduk Rachel Marikan. Yang salam ngancang petak dengan salam sobat sengumi DJ dengan para peminat setia YFM Raya. Salam damai dengan mesra selalu sok siburan yang seperak barangan. Thank you, Ena. Sinyup Rujis nang hai, selamat ngemidu, selamat bertugas DJ. Michael David Protasi nak request lagu Aku Mah Pencen Mesu Cikgu David nak.

Jas Saman Rami kemuncak bintang Piramli 2026 redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Yang lagu bintang ku, lagu dia so Jackson Boson, Magnificent Five Band, mau menghibur tu dengan rapi tidang segmen yang ngancang betul. Ya, terima kasih tu hati yang pakok dia mau give sama daku dengan rapi. Terima kasih tu duduk Peter Kilan yang nang goyang bro. Oh ha, ina Landi Lambit Nenek Villa, Landi Lambit Nenek Villa nang selamat ngarom duduk DJ dia bertugas dan kuantiti yang nak oleh abang DJ Adin Serta Sasihat tu ceria selalu ina. DJ main lagu Joget Cinta Setia Sosumbuk Linas, lagu ti oku ya pahit duduk suak barang madis pingoma dogi ngojit radio YFM redang ngaram ti ina. Jun duduk sama air bayak onak sukun ku ina. Jun duduk suak barang fan club Sumuk Linas bayar ada sopakan ni ge duduk suak barang geng-geng di awal Facebook kan. Jun duduk dengan ku best Jikin Lili Sino Leno Sino Danny Sino Ayang Boy Angela and Sidor Baya Bara Sikiat again lah. Puan Dorin, Puan Nimoy, Rena Tambi, Bibian Nipi, Sinia Juwen. Oh, sedikit lagi Gina Baya Tolem Ju duduk osasi Jak Madis Ayu Adik Bilo Aku. Yo, and terima kasih, selamat ngarom ina. Ya, terima kasih duduk ingat demo di komen Durangan of Facebook YFM Bidaya. Ji Chun Fonang selamat lambat anu Jurheba. Ya selamat ngarom duduk ingan. Jackson Rita Nang, hai DJ selamat bertugas. Salam duduk tujuh salam diyan seperak para pendengar setia YFM Bidaya. Enak. Terima kasih duduk dari Asen Vilonia Elizabeth. Osi lagi bukan kawi kurus. Dua duduk suak-suak balik ingan de. Mau gi komen di ruangan Facebook YFM Bidaya Johnny Oni. Duduk Lily Sino Leno ke? Okay?

baru during go best ke dulu Christina Mape ke? Zack the Vipers, Binet Thomas, Matt Hoon. Duduk Amir Sam, terima kasih duduk balik ingat the idok ku sipot basah komen-komen dengan ya. Jamadin supaya 25 minit lagi ni pukul peringarom untuk menopin segmen ngancang peta lepas itu dia untuk yang ngojit abal pukul peringarom. Aduh terus bersama pingarun untuk dibekondang segmen ngarem pawan. Aku dan Jaman, terima kasih. Selamat malam. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa, diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil, kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesa Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ngalan din bersama Dokoi dan segmen
1: ngayon tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih anak kai.
2: Sampukur peringatom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Jadi Sim Cinematina lagu pimka kita dengar di lagu Masu Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Jadi selama bingare bersama dengan aku lagi dengar di Sim Cinengari ngare anda dua nama berang semuang 2026 bersama dengan aku di jadi di segmen ngarempawan masuk pukul peribingare sampai top pukul 2 terus ngare mati. Jadi dengar ti, ada pukul semua bingar mati, kita orang keping agak bingar demenan sendap daya bokar sadong. Dengan ada pukul semua suku bingar kita orang berhibur dengan lagu-lagu demba, dari program penghibur tahap demba, bersama dengan penerbitna Simon Channel Ibrahim Changen. Bila kita boleh keping ambil dawa FM dia di mana frekuensi ni kesong nampak ni mega hada kucing. Juga bila kita ada nyala dari kawasan Serian boleh keping ambil dan menar frekuensi ni kesongi pencu megahertz. Ataupun boleh lagi keping ambil dan menar aplikasi RTM Click atau ada abi handphone bila kita ya. Di Arab semua bimbing YFM dia dengar ti siaran syariah selalu sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan masa sumber aku dengar ti sampai tepuk semdua terus ngarik ti mati. Sama-sama kita nyaga penyihat terhadap kita. Jadi dengar ti santai-santai saja, relax kita dengar ti sambil mungkin ada jam ti ada balai dengan kita berehat, nguleh sambil sembang keping YFM Bidaya. Terima kasih ingin sentiasa bersama dengan kami ya, the station radio YFM Bidaya gerak bersama. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita, si mencana lagu Masu Sindora, Babar Kecewa.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku diok kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tau lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Oh, ni bukti ya? Kio gi adon mo dah?
1: Memang doi adon eh, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi ku mit dah. Kira penyelamat gak ku ti?
1: Memang pensel ku no. Aku pasang tu meja ti eh. Tak aku mit barang ku dan bag ti eh. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku moku.
1: Cikgu, Josti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin deh cikgu pensil no. Sumbangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kede bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Nog ke universiti buat dengan.
2: Ya, mak cikgu. Nah, Jason, pensil muti pali. Doriak ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf ya, Jason. Ano bokon doriak tiap ku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Sebab berino, rikas bitabit tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Dengan Mahian Brunch Mahang 2026 masa pukul 7 pagi sampai tok pukul 9 pagi, ada Juk Buah Jeran daerah Dr. Tup Birajah dengan Raptai Puno istiadat pebarisan dengan rapat raksasa Semencana Jeran Tun Abang Haji Openg susur nak Padang Merdeka, Jalan McDougall susur nak Padang Merdeka lagi, Jalan Wawasan nak Padang Merdeka, Lebuh Temple nak Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar nak Lebuh Temple, Lebuh Wayang nak Jalan Main Bazar dengan Jalan Gambir nak Jalan Tun Abang Haji Openg. Jadi Juk Buah Jeran Tira Dok Tutup lagi Uang Semeheng Neberan Semeheng 2026 masa pukul 7 pagi sampai tok pukul 2 nerang anu Birajah dengan istiadat pebarisan dengan rapat raksasa sempena Andu Pimayan tuannya utama yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru dengan pukul 7 bingara sampai tok pukul 2 terpengarah saya mention ada konsert rakyat ada Padang Merdeka Kuching Sarawak. Jadi PDRM ancak balaknya ratu sama-sama nyugon kerjasama ya kai nyengan ataupun parking balam muto ataupun mutokar kita ada bingih jeran dengan ngirancang pinyalan kita dengan megau ataupun milih laluan alternatif tinan ngurang kesesakan lalu lintas. Isi mencida matina info berkait dengan jeran daerah Dok Tutup Birajah dengan sambutan Andu Pimayan yang dituannya utama yang di-Pertua Negeri Sarawak ke Mahipuru Wang Semeheng Neberan Semeheng 2026 miti pukul 7 pagi sampai pukul 2 anerang Andu de Padang Merdeka Kuching Sarawak.
1: Jadi terus bersama dengan kami di YFM di Gerak Bersama.

Indra Samani Rami kemuncak bintang Piramli 2026 redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Jadi semuanya dah mati na lagu penghibur kita masuk di Velo Amu Daing Bidayi dengan lagu Masudino dari Pogan. Jadi apa kita kembali pukul semua bingar mati, kita irang keping agah bingar di menan senak bidayi bukar sadong dengan pukul semua suku bingar, kita irang bihibur dengan lagu-lagu dema. Dabi program penghibur tak abdema bisa maha dengan penabina semuanya barim jangan. Jadi terus bersama dengan media segmen Ngarempawan YFM Bidayih Gerak Bersama.

Air Borneo masih pirati Korea Selatan indi masu tempat bau pimpin nubilon. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang piminta dengan muatan penumpang Dok Tumit Kira si bayu ngada pimpin nubilon nek tempat bau. Pasaran Korea ITC pitunjuk lebih bahas piluang dibanding Bangkok. Pimpin nubilon nek Bangkok mersedia company bilon ITC bikembang pimpin nubilon Air Borneo perlu ngajah piminta. Air Borneo ira nambah 5 bilon secara peringkat tinan sedia pimpin nek ahi tempat di Sarawak. Pinambah ti perlu wang ngatur sukan si 2027 serta kongres dengan pameran umon si dunia gerumpung umon anca bangsa 2020. Premier menang wang pibahas hospital swasta Kuching boleh jaji pusat pinami perubatan. Tinggal hospital swasta de Kuching meh pibahas dapat narik ihong pesakit masu binua sepak mandek birian de negeri. Pimaju sektor penyihat swasta perlu sedia kimuda hotel pingangkut dengan lokasi pinami tinan pilengkap ekosistem pinami perubatan. Namanang pesakit boleh kekal de Kuching meh birian ngampan proses terasen si bayu milawat nek tempat pinami. Replika kubur rentap de Bukit Sadok jangka jaji produk pinami sejarah dapat narik ihong inya ratus nek betong. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang, produk pinami boleh pigerak aktiviti ekonomi inya ratus wang ihong inya mandek milawat. Replika irap pitunjuk reka bentuk kubu demba dengan elemen tradisional ramin entangan. Ungkos projek RM6 juta ada semeheng unit celet konsep ramin, entangan iban, pusat informasi serta pikakas kimudah beken. Setakat ITC, projek mesmengni penerima 6% tunda, CNC 2.0 juta% jaga masu jadual. Projek tagi tunda 24 anuburan taruh dan merimpas jangka siap 20 mahi anuburan taruh sewak 2020 mahi. Borneo Craft Global 2.0 irak tunda masu 25 nek 20 anuburan semengni dan tebingan Kuching minan tema Crafting Tradition and Innovation. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan menang acara ti ngaban 200 pedagang kraft CNC taruh peruk masu benua sepak taruh peruk masu negeri beken dengan 140 pedagang Sarawak. Program natur timpuh rimah andu jangka taruh peruk ribu orang mendek. Borneo Craft Global 2.0 peluang pedagang kraft nambah pimandai serta meret akses pasaran. 25 orang penceramah ancah bangsa irak sua simposium ancah bangsa masu 25 nek 26 anuburan semengni. Acara ti pitunjuk cara ngundah kraft, kelas master, persembahan batan asal serta pameran hasil kraft Sarawak. Nak pidaan ti, nak penulis agah nahan Kuching.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: buka perin apakah semua dua teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

0: Masing-masing. Aduh.
1: Ha, ngam ge mumurat ke jaman dijak terus mana masing. Enggak asing-asing di Bogo. Eh, Jess. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pokah mun boton manuk kinaring bomo.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bomo. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya ane. Yak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti muti botol munya ada ba ruas gua. Batu hidoh ke pu ana.
2: Mu mak masih masam na, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggak botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu?
1: Eh, bah, sonu. Mu iya ada nyaman ti. Eh, jat tu luar di no kopi. Aku belanja mu.
3: Ingan dua itu, mituk nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengan botol pilih apakah terus kenapa nyaman batu na. Sebarangan sini, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setengah jelebu, panjang. Puan ke doh?
2: Yo, yo. Ada jelebu. Cus, mana dia?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
4: Jelebu. Minta maaf.

Jadi saya macam mana lagu penghibur kita masuk Philip James, Kait Sanggup Bicinta Lagi. Jadi ini saya sama-sama kita era berhibur ya dengan lagu-lagu dema. Dan abi program penghibur tak abdema bersama dengan penerbitnya saya macam Ibrahim Changen.

Okey, terima kasih dengan selamat mengara dengan semua belakang ini. Bersama dengan aku dengan Reti. Balik aku lagi dengan penyanyi-penyanyi Tab Demak kita. Tetapanku tenang dan hibur. Balik kita hadapi program penyanyi Tab Demak dengan Reti. Lagu Mesu Johnny Tuah tenang kita muka program lagu-lagu Demak kita bagi dengan Reti.

okay, terima kasih bila kini dah sentiasa ngampan aku debangi radio tiap ngari anu dua ngari tina kita bersama dabi dengan program piluah lagu-lagu dema lagu-lagu dengan rekod dengan RTM uang sewa 60-an 70-an dengan sewa 80-an dan ngari ti aku ngapan bila nyanyi dengan rekod lagu dengan RTM uang sewa 80-an lagu mesua Christina Ranyuas dema tina bersama dengan kumpulan The Mix.

Oi, lagu masu es mirah, lagu de pengenan Otto Mobitogan, tina ngibur bila kita ada minat lagu-lagu demah. Lagi ngibur bila kita ada ngerti, lagi boleh kita ada minat lagu-lagu demah, lagu-lagu de greko dengan ATM.

kasih Melati ingin dengan pengemi The YFM Bidaya lagu-lagu demar dan peluang kita ngerti lagu mesu Cikgu Raymond Bihut lagu berkenaan Joget Bunga Melati. Cuma tenan kita ngibur bila kita lebih lagi nah bila aduk kita ada tetap setia bersama dengan aku dengan radio. Terima kasih negara semua bila kini tetap setia ngampan aku dengan radio dengan kan anjap bala pingkaping anjap lagi rati ami bertugas ya. Jadi terima kasih negara semua bila kini. Okey ngerti lagu-lagu demar lagu-lagu demar sebelah penyanyi tau demar ada teban kutunan ngibur bala kita lebih lagi bila kita tetap setia bersama nalami dan tiap ngara anu dua lagu-lagu demar lagu-lagu dah dapat nimpong balik kenangan-kenangan demar kita mesu sewa-sewa dan rimpas ya.

Oh ya, lagu mesu Christina Renyuas bersama dengan Francis Nujil, lagu The Perkenan Emma Otto Bitogan. Jadi ngerti kaiku tegan bila kita turut tetap ngibur bila kita sampai tu ke pangan program kita ada ngerti dengan ngerti ngerti kena keping lagu-lagu demah, lagu-lagu The Ngeriko dengan RTM wang sewa 80-an. Mungkin ada bila kita ada Baseh Bayu Maya 80-an ya, mungkin kita generasi 90-an pilih purundi, pilih purdua, pilih taruh ataupun pilih purumpat. Jadi dah sewak 80-an masih kita ingat nah, dah masa sen boleh kita pandang nah, zaman popular dengan gaya fashion masa kumpulan The Beatles ya, dan dahi dan ayat dah bala penyanyi kita tak tambah dengan. Okey, kita bersung lagi dengan lagu-lagu dah sedia aku negara semua boleh kini dengan reti dengan harap kita terhibur dengan lagu-lagu dah peluah dan

Okay lagu masu Gilbert Belong tenan ngibur belakita lagi belakita ada bersama anak kurang ngerti. Terima kasih lagu masu Gilbert Belong lagu berkenaan beringan desah berarti lagu-lagu penghibur dan tebal ngerti masu balap penyanyi bidaya dan ngerti lagu dengan RTM Wang Sewa 80.

Oi, lagu masu Roslyn Niut, lagu dari kenan pengidipku. Dinana kita ngisi program lagu-lagu demak kita dah ngerti. Lagu-lagu ada dog simpanami, ada abi akaib ATM. Dinana kita ngibur, bila kita albagi, bila kita ada tetap setia bersama anakku. Dan setiap ngare anu dua lagu-lagu demak, lagu-lagu masu bala penyanyi-penyanyi tap demak kita.

Eh, lagu Mesu William Awit dan rekod lagu dengan RTM Wang pun sewak 80-an lagu berkenaan Jura Bau. Ada pilih dan kita ngisi program lagu-lagu nama kita dengar nanti. Okey, nyuruh lagi dengan lagu-lagu dan sedia aku naga semua bila kena dengar nanti. Ada biar program bersama dengan bela penyanyi-penyanyi Tap Demar The Minggu Tik.

oi lagu mesu mai kerantai, lagu da pengenan jaji penyanyi da pilih tina kita ngisi program kita dengar ti da dua taruh anu darimpas, dua taruh minggu darimpas tanang laga pankai laga, tanang hujan pankai hujan dan dua ya ngin tanang kita timpuh pengujan, ada lagi sungi da mebade, ada lagi utang taan utak pahit kita ada mo nyapu mo ada mebade pak tanang lagi kita ne anu laga, ada lagi hujan tiap kemenu masa kita mohon kerja kah, masa kita mari kerja kah, hujan lebih lagi belah dengan kita ada minat motosikal, belah kita ada minat motosikal kadang-kadang ne kita angkamut ngaban baju hujan ujung-ujung ne adep kita daduk saga hujan, jadi berkamut ngaban baju hujan bin kita udog saga hujan ya, kita singkatup hujan nihong kain mah kita dapat ngelawan ya. Oke, terus dengan lagu penghibur dan sedia aku dari semua berkena ngerti lagu-lagu mesu penyanyi penyanyi tap demah dan record lagu dengan RTM.

Okey, dua tengah lagu masa Mike Rantai, lagu Dajun, lagu perkenaan Jaji Penyanyi dengan Dematina, lagu masa Mike Rantai, lagu dan perkenaan Jabatan Gantung.

Oh ya, terima kasih naga balik ini tetap setia bersama dengan aku Bangi Radio setiap ngara anu dua senangnya ngara tinang kita keping lagu-lagu dema lagu-lagu dan rekod dengan RTM sebetulnya ada balik dengan kita nyanyikan lagu-lagu de saruh-saruh title lagu sen ataupun tajuk lagu sen pakai cuba aku magau na anyap nanda simpanan kami mungkin lagu sen me biak ataupun merosak ataupun mungkin penyanyi sen anyap ngerekod lagu dengan RTM mungkin ada ngerekod lagu pun mungkin ngerekod lagu de sepa okey ngerti mengedakan kerja ni kita bersama dengan penyanyi Daily August dan tengisi program penyanyi tab demah kita.

Oi, lagu dah berkenan Linda masuk turang Daily August. Lagu dah sebagai timat ini. Lagu dah berkenan Nadis Dayungku. Aduh, tengah lagu masuk Daily August Muji Dayung ya. Sekali-sekala kita keping lagu demar mengti timpong balik kenangan-kenangan demar kita. Lebih lagi ni, balik kita ada mebi umur, mungkin ada masa lagu-lagu ti popular orang sawah 80-an kita lagi bujang ataupun kita lagi bayu biru orang mama ataupun masa sian kita lagi sekolah. Jadi ngerti, kita timpong balik kenangan-kenangan demar kita dengan lagu-lagu demar. Lagu-lagu bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tap demar kita.

Oh ya, bagi balai kita ada mungkin ulang kaji kerja sekolah kita. Balai kita ada SPM. Terima kasih Nina masang radio dengan menghibur. Ngayo kita belajar dan ngerti. Dengan bagi lagi, balai kita ada mungkin biar tes penggal ni kita. Bagi balai kita ada universiti ataupun college-college. Terima kasih lagi Nina tetap setia bersama dengan kami The Bangi Radio. Jadi lagu-lagu demar dan ngerti nisiku dengan lagu-lagu mesu ada turang.

Ngine tiap sawah berganti, tiap kali sawah bertukar, aduk kita sed menyamnya. Jadi umur kita saja ada berubah. Kain mana? Mungkin ada lagi bila kita ada gatuh pangkat, ada lagi bila kita ada mau bertambah gaji, ada lagi bila kita mau bertambah abi mama kita sawah yang luna dua sawah timah taruh. Tahniah negara bala kita. Sihat mas betulnya. Pingubah. Pingubah dan pingudip kita ya. Kan kita untuk berkeseramin. Buruh kita membuda. Sihat lagi pingubah dari kita ya. Sebab kuatnya. Bukan senang kita magau penyenang. Bukan susah kita magau penyusah ya. Cukuplah aneh dah ada. Cukuplah aneh dah juga ni anak kita. Tapi syukurlah. Nak tempat sedma dadah kita di dunia ini. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu rumah. Dan setiap aku dah ngerti bersama dengan penyanyi kita dah ngerti Daily August dan mengisi program penyanyi tap demah masuk YFM Bidia.

Banyak harap kita tiba dengan lagu-lagu dah susun ku ngerti dengan mengisi program lagu-lagu demar kita masuk bala penyanyi-penyanyi tap demar kita ada tempat ku ngibur bila kita

Oh iya, nyapnya Mas Abil Lalu. Kita sampai tok kaping Mas program lagu-lagu Dema bersama dengan penyanyi tetap Dema kita ngerti. Sedikit dari Oges dah pilih tinan ngisi program kita. Jadi berkabut nah bersama lagi kita minggu bau setiap pengarah anda dua pukul 9 suku pengarah da YFM Bidaya lagu-lagu Dema Basu Bala penyanyi tetap Dema kita. Dengan sekian kita sayang dapat peluah lagu-lagu Dema ngibur bila kita berkabut nah bersama lagi kita bau. Selamat bergara dengan selamat hibur.

asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuang pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Bireye gırak bir sama.
1: Saya macam Martina, kita berhibur kaping lagu. Lagu demah, da abih program penghibur tak demah bersama dengan penerbitnya, saya macam Ibrahim Jangan. Jadi, ini saya 24 minit rimpas pukul 9 ni bingara. Terima kasih. Dan kembali kita ada masih sentiasa bersama dengan kami di segmen ngarem pawan YFM Bidaya da ngarti. Dan masuk pukul pre-e bingara ijena sampai tapu 9.2. Terima ngarti mati. Jadi dengar nanti sama-sama kita santai, relax, berehat, keping lagu-lagu penghibur ya. Sampai tau pukul 9.2 terpengara. Lepas kita pisilong dengan lagu penghibur, kita ada bekan si mencana lagu Masu Snipers, Mr. Senu.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya. Mau tanah, mau tau ada no.
0: Korot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di. Bermakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tadi, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tadi.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku nih, shoto apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dia no ni yang tonggon panu, apa enggak push kati push kani nyuwak kani bojang. Pokoknya, itu aku terlalu kau sebenarnya nih. Mau rasa menang, dah dapat. Nono dah dapat. Aku bukan nih. Aku tidak kau pernah coba. Aku Kristen kau gigi pakai. Aku berani nih. Kamu mama, nah tak bohong lagi ya. Iti tidak lihat aku nih. Coti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada doh. Nih tua terlagi nol aduh. Mesti gaya ti. Asa bubutih mau bohong dan kereta atau gaya ti tenar pagi betul balik.
2: Mak tu bermotor lemah buk, bahaya.

Jadi de jam ti aku mai rang emas tugas aku de ngarti aku di jadi rang uca sepunak terima kasih nak semua bimbing YFM dia de bersama dengan kami di segmen ngarembawan YFM dia de ngarti. Nama sepuku pri bingar ijena sampai topu sembua terpengarti mati. Jadi balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur ya. Masuk pukul 9 terpengaruh sampai pukul 5 berpagi. Jadi saya saja ada masuk aku dengar. Selamat bingar. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Josh, bah, daki biya to ti. O ni ko ni nga, muntuk ko yu, di sama aja no.
1: Bah, gila mo uti. Moho to ti dang tolun, mesti rebo ko tong ko yu. O ni, mo pikir lagi ke demi kolok ke dati.
0: Aduh, cembong mo puar eh. Mo lebo ko pungang lagi ti.
1: Bro, masa jahe ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le, o ni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Libat dengan kayu ti, muaknya mau busa. Moh leh, tapun ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nyaa. Dari CCTV, suka asong je tolak numbang.
0: Inoh leh, segera suaknya tolak numbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti hija jadi tempatnya numbang bang. Ido tiap tempatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, yang barang oyung topon ai ke berisut pikir ni ga orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni ga orang manusia. Bekaning ngebak barang doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut di kau. Boi inai no ni. Pak si bonare dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak eh.
1: Ha, panu terbokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semadi ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje

ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pekiki rata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah domlai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Beramah ngarami sita anu penyeberana tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. RTM yang seramat sita anu penyeberana Adi Mahmai Pusawa Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anu bulan Oktober 2026 wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu tuan yang terutama.

Bidayu, gerak bersama. Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.go.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodaran ku. Pakai no, limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngajit musina ne. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngajit musina di no ne. Adi.
1: Eh, mau tuh bener lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh nengak mau, nengak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mau mogo ne, kuni nengak mau monu mau shoti ya kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tongkon di ku monu deh, kaki ku guyu guyu ponu loi, tongkon ponu ku, no ku gak mau tati.
1: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuatih ke? Nang atau pe idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mau gak sih munang do dapat, anu do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah coba aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mama, nah tak bohos lagi ya. Itih tidak lihat aku ni. Cuti aku sih nasadiku. Nah, kau nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada doh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor temabuk. Bahaya.

0: kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
3: Ya.
2: Kayak handphone. Oke.
3: Okay.
2: Sebab bongko game yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone nanti, meninggal main game nih. Ya pernah tewas, pernah sihir nih. Atih, pengembah guru-guru dari pernah nih di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengembah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu pernah sekolah benar-benar nih hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Nah, homework dia naik. Jadi dia, nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana benar di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
3: Cikgu Raymond Bihud.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datim positif. Aku harap semua kita sehat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita negni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati puti Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senambah kami. Kami rap saga nawa ngaseng kami dati puti Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami, supaya ada sepanjang anuti penyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini dati positi supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja baik emah kayang baik pun anih dah tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho panu sesek minam muto akam mah dah ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga bijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudit mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudit mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Cebu Ngasih, Punpunaga. Teknologi AI reka kad kerja ngurus umah di Sarawak. Ebonio prati market Korea pibaya pimenu Beron. PKS Sarawak rebis beke pakai skenai penyekembang pelaburan. Selamat Saisan bersama aku Vic Mauloren dan megah Saisan YFM Bidia. Madin tengah negah kerja ngurus emah di Sarawak ni jaka beda beke dinge so penyiguna teknologi jarak jo ke kecerdasan buatan AI. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang di kerja Pratin Aundo Kanu so kerjasama Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentek Opis Kerja Kemiang ke Huawei. Teknologi ana dapat detunang operasi emah dok prati pakai digital piberet penyikembang penyipurun binatang perusak saman penyiguna pin. Ayanang sistem ana menegah dapat netu pusat kawalan dok netap ngadah peru metah ke kawasan emah. Penyiguna teknologi ana nyijaka dapat turung nambah produktiviti penyiruah pedi saman optimum penyiguna tanah. Ayah kidang sakati tipu kuka persidangan pedi Sarawak Sarikon Seba Adi 2 2026 di Kuching. Tipu rami adi beken Premier Kidanang A. Bonio awan perhati potensi market Korea nga jadi kedak so tepat bau yen pibayah pimenu Beron. Pimitik ka kiang pinupang jadi pikara bas drem netu pimenu bawana. Market Korea madin kiren potensi bergantung bandinga Bangkok. Ayenang pimenu Beron ka Bangkok medok sedia bedak syarikat Beron sedia agi ngana penyikembang Ebonio berguna tunda pemite ka penyiguna Madin. Kapasiti Ebonio menegah redok katu drem pitaka so 2 buah ka 5 buah yen pimnu Beron Sarawak. Stada nana Premier Kidanang pinambah hospital swasta di Kuching nyijaka dapat bedak beke dinge potensi bandaraya Kuching jadi tepat yen kerja nemi bruri. Kudu-kudu buah hospital swasta di Kuching aun karek nambah kapasiti masing-masing. Pinambah penyetunggang perkhidmatan penyihat dapat terik lebih begak pesakit so sepak Sarawak mendek bruri diri sati. Penyikembang sektor anak guna aduk nyukong ngak pimudah hotel, pingakut tempat kerja nemi yen bedak kena dinge ekosistem kerja nemi bruri. Ayan rangnang pesakit anak menega dapat peju nyandong di Kuching meripas bruri yang kanu proses pemulihan sebayuh dimuah ke tempat nemi Adis Tugu. Sarawak bedak beke dinge ekosistem kerja dagang sitka sedang metik PKS yang netu penyikembang pelaburan reis dengan utung bas ke tuke dagang lokal. Raka tidak negap so plan bas bedak stama PKS Sarawak diki fokus di inovasi pendigitalan ongkos market saman penyikembang kapasiti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang plan ana nyijaka turung syarikat lokal kenyam utung pelaburan so peluang kerja mindah teknologi ka penyikembang vendor. Sarawak rekod terbis 106 bilion ringgit pelaburan ada dong benar yang tipu sesuai 2020 di negsawa 2025. Yang sebungas 6 buran suwa 2026 dinge arong di arong semeng di 0.2 bilion ringgit pelaburan dong benar dalam sektor primer peruah barang ka perkhidmatan. Inisiatif ati menegah nyukong aspirasi ekonomi Sarawak ka 200 mai 2 bilion ringgit.

Pijudinge ngaga. Rongon isi remin adi miskin di Selangau berkurang ngasawa 2024 banding ngasawa 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Kidanang rongon isi remin bian penyedapa diribu takah garis miskin di Gadungana berkurang ke arong 1000 isi remin ngasawa 2024 banding ngasawa 1100 isi remin ngasawa 2022. Dalam jawapan bituris yang penyekian ahli Parlimen Selangau Edwin Banta, ayanang keadaan miskin mutlak menegah bisor so 9.6% ke 9.2%. Kiang ngera di serta miskin dinge mujur berkurang so 0.6% ke 0%. Penyekembang adi samah menegah dog rekod di muka samenta tau kan so duhi rekod pengurang keadaan miskin mutlak saman serata miskin ke 0% yang sewa 2024. Malaysia repakai sekenai penura ngajadi pengerusi saman tuan rumah yang udung Komiti Pemandu Takah Menteri Saperantau MSC sebab adi 20 Mei ngah Suabau yang perapat dingin kerjasama ASEAN ngah tak susah jerebu mutasbat. Menteri Sumber Asar ke Kelestarian Abang Terun, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup Kidanang, rakah kolektif reis anggota guna yang tak susah jerebu jarit jadi. Ayah Kidanang tipu 6, Ayah Kidanati tipu 6 penyiken tambahan ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab tipu sesi soal jawab di Dewan Rakyat Mija. Ayanang rakah anak piberat berkutung data penguatkuasaan saman rakah tak ke Bisidia. Sarawak, Malaysia menegah cadang diplomasi sains dan dana jerebu mampan yang bedak beke dinge penjiguna teknologi sama pintah beranja dalam kerja ngurus jerebu serantau. Replika kubu rentap di Bukit Sadok jaka jadi produk kerja nemi bersengan dengan sejarah adi dapat terik lebih sebegak pinemi mendekat betong. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang penyekimbangannya menegah bian potensi yang gerak dinge aktiviti ekonomi komuniti lokal sopi mendeg pandemi. Replikanya rekiren reka bentuk kubu amba ngah elemen asar remit betang. Projek man beranja 96 juta ringgit ana menegah doksidia ngah simeng unit shele pakai konsep remit betang iban saman pusat informasi ka pimuda sokongan adi beken. Negmadin penyekimbang fizikal projek anak mesmeng di 0.56% anak inah media so jadual anak inah 2.7%. Projek anak dok guru ngah 24 anubran mas adiripas nyijaka kemas ngah 20 Mei anubran mas sewa 2020 Mei. Borneo Craft Global 2.0 nyijaka dok ngatur so 25 neg 20 prii anubran November ati di Tebingan Kuching dengan tema menyulam tradisi menjana inovasi. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Kaseni Persembahan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan Kidanang, acara ana renguruk 200 naan tukir dagang kraft sodrem ka separis. Pingatur tui rima handu ana na tenterik taruh puru ribun an pinemi. Borneo Craft Global 2.0 menegah ngan peluang kangera adinyaran kraft dapat dokiren sian penyepuan ka bian access market. Rungun 25 an penceramah antarabangsa Reksua ke simposium antarabangsa adi dok ngatur ngah 26 ke 25 November. Acara ana menegah rekiren demonstrasi kraft, kelas master persembahan petan asar ke penyekiren asir kraft Sarawak. Kuching City FC tetet yang menang tipu rawan Tempin Rovers FC drum raruh bor kejohanan kelab ASEAN ACC 2026-2027 Anduati. Ketua Jurulatih Aidil Syarin Sahak Kidanang main di tempat adab menegah dengan penyemar amai Tempins Rovers bian kualiti ke pengalaman piberet bian pemain antarabangsa. Ayanang barisan pemain ini berguna dengan aksi sekasan kena yang nurak tibaran so Singapura ana. Beraruh bor kumpulan Ayana nyijakat dok ngatur di Stadium Taha Arifin Petrajaya Kuching. Aidil menegah harap sokongan bara penyokong dapat dengan semangat ke bara pemain lepas pemendag bara penyokong membenak ditambah seteden dua musim adi lepas.
mengaku memang segah ku peribahasa pun-puni. Teknologi AI rekakat kerja ngurus emah di Sarawak. Ebonyo prati market Korea pibayah pimenu Beron. PKS Sarawak rebis beke pakai sekenai penyekembang pelaburan. Ngana ati ada agah so YFM Media adi dog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ialah semasa RTM Kuching. Selamat saisan ka salam Malaysia Madani.

Jaga Berpagi, segmen Bakat Krim Khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.2 MHz ke Serian.

Okey, sebatang lagu Bieber kita masuk Mike Rantai dengan lagu Pengrindu Ampa Mengabah dan kita 54 minit pas pukul 6 berpagi. Okey, selamat berpagi, selamat berdua kita lagi. Sekali lagi dah berpagi. Siti dan Abis Zekman Makat Krim Has dah berpagi. Anda taruh hijau Anugerah Semeheng 2026 bisa mengenai aku Linda Jagem. Kita ayat tarjam kita bersama dah berpagi Siti. Masa pukul 6 berpagi dah pukul Pri berpagi Siti mati. Jadi dari pagi ti aku wang adep ya ngibur bala kita dari pagi ti kita hai taruh jam kita bersama. Jadi memang dah biasa pukul ijo berpagi ti mati kita rasa sama-sama kaping agak ada berpagi ti dan minat nasana bukar sadu dengan agak dan seterusnya dapat kaping pukul ijo setengah berpagi Siti. Dengan masih lagi memang dah biasa pukul lamahi berpagi kita era murid tak ada habis kawan kita ya segmen Jak Ngupi Mija Ngupi kita dengan topik ada berpagi ti sama-sama tak kampan adik topik de era tambahan kita pagi ti pukul mahi berpagi.

sebunga senapuna punaga. Teknologi AI iratinan ngurus umah padi Sarawak. Ebonio Prati pasaran Korea iranamah tampat pimpanubilon. PKS Sarawak nagap pimakat pelaburan. Selamat pagi, bisa mengaraku Lin Chakem adgah da berpagi ti. Ada ngerti agak hada puno. Kerja ngurus umah padi di Sarawak minan teknologi jarak Johor dengan kecerdasan buatan AI. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johor Itun Openg menang kajian tunah kerjasama Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentek Opis Kumenyang dengan Huawei. Teknologi perhati secara digital operasi umah padi kibarat peringkat padi mudik serangga perusak dengan sistem umur. Sistem ti perhati masuk pusat kawalan kai perlu perhati kawasan umah. Minan teknologi dapat nama hasil padi dengan kurang minan tanah. Tapi nanti masa muka kudung padi Sarawak Sarikon kedua sewa 2026 dak Kuching. Premier menang masih perhati Korea Selatan ini masa tampat bauh pimpanubilon. Peminta dengan muatan penumpang udok tumikira sibayu ngada pimpanubilon nek tampat bauh. Pasaran Korea itinah pitunjuk lebih bahas piluang dibanding Bangkok. Pimpanubilon nek Bangkok mesedia kompani bilon itinah namah pimpanubilon Ebonio ngajah peminta wang perlu. Ebonio jangka nama rima laki bilon secara berperingkat. Premier menang wang pibahas hospital swasta, Kuching boleh jaji pusat pandemi perubatan. Tinggal hospital swasta de Kuching mempibahas dapat narik ihong pesakit masuk binua sapa menegberian de negeri. Pemaju sektor pihak swasta perlu sedia kemudah hotel pengangkut dengan lokasi pandemi tinan pelengkap ekosistem pandemi perubatan. Namanang pesakit boleh kekal da Kuching memberian ngampan proses tirasen sebayu melawat nek tempat pandemi. Sarawak nagap dagang icek dengan sederhana PKS ngancak pelaburan negeri ngaban penguntung nek dagang lokal. Langkah minan pelan bahas pigatuh daya saing PKS Sarawak numpu inovasi digital dengan pasaran. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang pelan jangka nulung company lokal dapat penguntung masuk peluang kerja minah teknologi dengan vendor. Sarawak rekod lebih 106 bilion ringgit pelaporan lulus timpus sewa 2020 nek sewa 2025. Timpuh enam bulan sewak 2026, kira-kira 9.2 bilion ringgit pelaburan lulus the sector primer. Ngunah barang dengan perkhidmatan. Inisiatif tina nyukong tujuan PCDS 2030 nama hasil ekonomi Sarawak nek 200 mai per 2 bilion ringgit.

Gapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas menang produk pandemi boleh pergerak aktiviti ekonomi nyeratus wang ihong inya mendek melawat. Replika era petunjuk reka bentuk kubu dama dengan elemen tradisional ramin antangan. Ungkos projek semengenam juta ringgit ada semeng unit chalet konsep ramin antangan IBAN, pusat informasi serta pikekas kemudah beken. Setakat itina, projek siap semengini penerima 6%, SNC 2.7% jaga masuk jadual. Projek tak itunah 24 anubran taruh dan merimpas jangka siap 20 mahi anubran taruh sewa 2020 mahi. Kuching Craft Global 2.0 tunah masuk 25 anubran semengini dan tebingan Kuching minan tema menyulam tradisi menjana inovasi. Gabit Menteri Pandemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Snowdan Lawan menang ngaban 200 pedagang kraft kiberat masuk binua sapa. Program natur timpuh 5 anu jangka taruh ribu orang mana. Borneo Craft Global 2.0 piluang pedagang kraft nambah pemanai serta meret pasaran bau. 25 orang penceramah antarabangsa irasua ada habis simposium antarabangsa masa 25-26 anubras mengini. Pitunjuk cara guna kraft, kelas master, persembahan batan asal serta pameran hasil kraft Sarawak. Kuching CTFC kerja keras ira menang wang lawan Tampines Rover FC dan kejohanan Klub ASEAN. ACC 2026-2027 anuti. Ketua Jurulatih Aidil Syahrin Sahak menang bertanding ti susah sebab kumpulan ti ada kualiti serta pinghek kiberat pemain antarabangsa. Dan menang barisan pemain perlu tengah aksi lebih paguh nura lawan masuk Singapura. Bertanding kumpulan A jangka natur dan stadium Taha Arifin Petra Jaya Kuching. Aidil harap penyokong ngekat semangat pemain rimpas makin bertambah penyokong manek untuk bertanding bol dua musim Bayu Tuhaiti.

Anu tingas was mempri rumah propri penyeta andu anak-anak takah kebangsaan adi sepungas medongatur di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Rebiso taruh peruk ribunaan anak-anak tikuruk yang meda rami dingi penyeta ana. Suak menegina yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri nga yang berhormat Dato Ong Yok Lin Menteri Buruh nga Kebajikan Masyarakat. Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman perupas beribu belun adi warna-warni jadi tanda pemansang ramiana. Penyita menega dok nyerami nga pikiran wayah gambar berarak perkas ragam pikiran pancaragam permainan saman berak masam acara sukaneka nimun bekeduh termkuni beruruh bor pakai perka beragam nga berumah psiker. Penyita adi samah menega dok ngatur diskura hospital nga kelab dini Abang Rais. Derem pemenyu pengenang i yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman mite anak-anak isa kakat semangat rindu di Rais ingat asar usul Rais semun sedia jaga Rais tipuh ngera mebaga sundis andu. Ayman negara penyita ni monati dapat turung peruah anak-anak adi seun penyegerinduk

Ok, semakin lagu masuk Alicia Sidam dengan lagu Jugan Tengen. Kerana Jugan Tengen bagaimana kita semangat perimeter pas pukul itu berupa lagi. Ok, jadi masa lagi kita bersama kita pagi ti. Bagi bila kita ada bau bersama kami dalam segmen Makan Krim Khas. Ada berupa lagi anu taruh ijuk dan bersemangat 2026. Selamat berupa lagi semua. Hello, hello. Dan berupa lagi Siti. Harapnya semua bila kita ya terus kejam-kejam terus bersama dengan kami dalam berupa lagi Siti. Berupa lagi anu taruh ijuk nu burana semehang mehju anu kita meredak abi burana semehang Siti. Dengan harap nas berasa semang tinggal banahi cerita. Cerita apa aku tinggal banahi agah. Agah ada bagus dan semua bala pinggap-ping YFM media. Dengan berkaman dua kol jus tengah berpagi di mati. Kita rasa sama-sama kapi agah ada berpagi. Siti dan Minana senak bau jaga pakai sebesar yang terus dengan lagu-lagu people kita. Semadi kita guna kerja-kerja daramin bagi bala nenek kita ataupun tinggal-tinggal bala kita ada masih lagi bidriba muto. Ginyalan muto. Nuju ke tempat kerajaan tenah dan masa itik nah kita berhibur bersama dengan Via Mila. Dengan Andrew Craig ni dengan lagu Selako kita.

Astro Pagi si mga sa debuti pun punabar. Omo podi de Sarawak sa kabongo sa pakai teknologi AI. Airborne yo jurah perhati pasaran Korea. PKS Sarawak kinyam utuh keroja modal. Astro Pagi bersama dua ku film nabuang dan abar pagi YF Abri. Omo podi de Sarawak saka obongo sa pakai teknologi jarak jauh dua kecerdasan buatan AI. Premier dan Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang Kerajaan Perhati Jurah Bonai sama-sama da Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex Opis Pimura de Huawei. Operasi Omo ria obo perhati secara digital de koda pitumu podi pinusah serangga dua piin. Ia nang pakai sistem minuh Pusat Kawalan Dusah Jura Abu Kakat de kawasan Oma. Teknologi saka ada peturung nama produktiviti bayar puno-puno pakai tanah. Ya sebenarnya ini tak kata je persidangan podi Sarawak Sarikon kedua 2026 de Kuching. Dan majlis de Balkan Premier nang Airborne Jurah Perhati Pasaran Korea jagin destinasi bau pimono. Pimitia dua kiang pinupang jagin puun pikara de obonimang. Pasaran Korea adinti pikiran potensi robis pago bibaning Bangkok. Ia nang syarikat Biron de Balkan mogi naik pimono ke Bangkok. Juiti kodak sempikara de suaga obopratik. Kapasiti Airborne pun sakap bitamah suat dua jagin rimah biron nunak gaya penyedia perkhidmatan. Sementara nu premier nang pimasang hospital swasta de Kuching sakap nogap bandara iti jagin hub keroja nomi de granan keroja berubat. Kudu-kudu hospital swasta de Kuching pun curah doria nama kapasiti. Pemasang itu dapat norik robis boga pesakit suar war Sarawak berubat di negeri itu. Pemasang sektor itu mesti bersukong pemuda hotel, pengakut dua topat pinomi dan ekosistem kerajaan nomi di granan berubat di robis pago. Ia nang pesakit pun dapat gah kita buruh di Kuching semadi kajian depa bitama sihat si bayu odimomah ke topat-topat norik pinomi. Sarawak nogap ekosistem dagang sedua sodang-sodang PKS dan nota pimasang kerja modal negeri ngin ayu utung nudu orang dagang tempatan. Sijaka ino boh togap ngirusul plan induk kakak takah beraga PKS Sarawak denumpu nudu inovasi, pendigitalan, penyedia beranya, pasaran dua pimasang kapasiti. Gapi Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan nang syarikat tempatan riaksaan utung ngirusu peruang kerja, teknologi dua pimasang vendor. Siri Sawa 2020 ni nek 2025, Sarawak mengibona robi 109 bilion ringgit toket modal. Sen Siri Sibunga Sawa 2026, kira semengeni 0.2 bilion ringgit kerja modal mau mengibona sen sektor primer. Nai barang dua perkhidmatan. Inisiatif ini pun nyukong piniat PCDS 2030 dan memasang toket ekonomi Sarawak jagin 252 bilion ringgit.

Kita buat dua abar. Kiang rawang miskin da Selangau memundang soat 2024 dibanding 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir nang dang soat 2024 kira 1,000 rawang masih dedau takat idip miskin dibanding 1,100 dang soat 2022. Nyaut penyikian Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta ia nang takat idip miskin mutlak pun memun jagin 9.2% dibanding 9.0%. Takat borak miskin pun mujur gabung orang so 0.0% jagin 0%. Pimasang dan sama berekod ya de muka dua tatau dang soa 2024. Malaysia yang pakai dumana jagin pengerusi dua tuan rumah udung jawatankuasa pemandu takah Menteri Subrantau MSC ke-2 Permoy, Soabau dan nogap kerjasama ASEAN nurak pinusah kabus asuh motasbat. Menteri Sumber Asli Dua Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurupnang duman setiap negara anggota biguna dengan nak har ino pari-pari beraku. Ya sobat ini takarnya opinikian tamah Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab de Dewan Rakyat Sumia. Ia nang si jaka iti demorat bikusi data naik penguatkuasaan bayamit raka-raka pina dua naik penyedia. Malaysia pun cadang diplomasi sains dua tabung jeribu mampan dengan pakai teknologi bayar beranya nura pinusah kabus asuh. Replika kubu rentap de Bukit Sadok Saka jagin pinorik pinomi de granan sejarah de betong. Gabi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah embas nang iti dapat gora ada aktiviti ekonomi ratus. Replika ino, repikirian, tukuh kubu oma pakai elemen tradisional bori botang. Projek demam beranya 9 juta ringgit ino, sidiaga 9 unit shele de pakai konsep bori botang iban Pusat Informasi Dua Pemudah Deboken. Neradin, projek ini memasang 9.5% suam suat tipuah de obonotap. Projek de taja 24 umberan taruh deropas saka siap dan 20 umberan taruh soa 2020. Borneo Craft Global 2.0 saka bon naik taja 25 nek 23 umberan semengni iti de tebingan Kuching pakai tema menyulam tradisi menjana inovasi. Gabit Menteri Ekonomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan, Dato' Snow dan Lawan, nang acara ini nguruk kira 200 orang dagang kraft suadang dua luar negara. Mengatur, de selama rimhonu ino saka norik taruh puluh ribu orang nyaa. Borneo Craft Global 2.0 pun biniat gah ngan ngin peruang nudunya adenai kraft belajar dan nambah pimpuan dua akses pasaran. 25 penceramah antarabangsa ria suat dan simposium antarabangsa dan 25-26 on brand semengdi. Acara ino pun pikiran gaya-gaya naik kraft kelas master pitunyok batan asal bayar pitangga hasil kraft Sarawak. Kuching City FC Subaria Monang takar bidapet Tampines Rovers FC dan saingan kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027 onu iti. Ketua Jurulatih Aidil Syarin Sahanag main de topat odep totap dari muda sebab Tampines Rovers ogi kualiti dua pengalaman demorat pemain takah antarabangsa. Ia nang para pemain mesti pikiran main de pagu lawan Kelab de Suat Singapura ino. Main kumpulan A ino saka bonai de Stadium Taha Arifin Petrajaya Kuching. Aidil pun arap para penyokong rebo gendek ngin semangat nudu pemain. Yang ku ngomong sabar ku pasal bau pun punam. Omu podi de Sarawak saka obongosa pakai teknologi AI. Air Borneo jurah perhati pasaran Korea. PKS Sarawak kinyam utung kerja modal. Deputi Sejabar, Deboh Yusen dan Syarifah Jaya Wan Abdul Rahman, Deboh Dukar Kang Sinabau dan Josh Martin sen Seksyen Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

Okey, semati lagu masuk penghibur kita dicukan dengan lagu Cinta Nomor Ni. Aku anak mengaman kita 40 mahi. Amin, lepas pukul 10 pagi dengan kita ajak tak sama-sama tumpukan report gaya anu kita dan berupa kita. Begut kuasa masa pukul 10 pagi, tumpukul 10 kemudian mati kita hai semahang 2 jam. Jadi, dah berupa kita ya, anu meup ataupun mendong da kudu-kudu tampat da miri. Sementara, hanya pujan da kucing, serian semerahan, Sri Aman Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit dengan Limbang. Dengan wang kemedi termati, angin ribut da kudu-kudu tampat, da kucing, serian semerahan, Sri Aman Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Dengan keadaan laut ya, angin ngumoi masuk Bar Sarawak, senci masuk utara dengan pinggelaju semangtok 20 km per jam dengan pinatu gelombang 0 perimeter atau 0.0 meter. Sementara angin ngumoi masuk utara Sarawak, senci barat laut selaju 20 km per jam dengan pinatu gelombang 0 perimeter atau 0.0 meter. Dengan para sebab binuti 24 darjah Celsius atau 24 darjah Celsius. Matikna report Kaya Indo kita ada berupa pagi Siti. Aku kuasa masa pukul 10 pagi atau pukul 10 kemianu Siti Mati. Jadi, sekejap kita sama-sama kongsi topik kita ada berupa pagi Siti ya. Topik kita Sence, adakah kita masih minan diari ataupun masih lagi nyimpan diari tina kita nulis cerita pasal adu kita, tina kita nyimpan rahsia kita, ataupun mungkin ada tinggal-tinggal bala kita ada menang mekait kuminan diari sebab handphone me ada ni kun tak mati nak not ataupun the handphone kita me ada sistem diari online. Boleh sama-sama kita kongsi the Facebook live dah pagi ti ataupun boleh lagi menghubung ke kami nak nombor 2 5 6 5 0 2 5 6 4 3 dah berpagi Siti Mati. Jadi saya nombor mati topik kita pagi ti berkait dengan diary ataupun cerita ada pada tulis kita ada abi book-book kuan kita ya. Sebagai kita tumbuh ada sanik ngamin diari ti ini perkara ada penting ya. Kadang-kadang segala-gala rahsia tulis kita ada abis diari. Masihkah kita ngamal penulis ada abis diari ataupun kita menang meh ada sistem bau mungkin kita nulis na ada abis handphone kita ataupun ada abis laptop kita ataupun meh ada lagi sistem-sistem dah beken ataupun cara-cara dah beken kuat kita ngin diari tikati. Kadang-kadang irana beragan kah ataupun kadang-kadang ya kan mutuhai tulisan sen meh kain apa dok binaca ataupun bala kita menang memalas ku nulis sebab mekange kadang-kadang kayak payak mirip pen ink pen mengubo. Jadi adakah komen bala kita pagi ti sama-sama tak kongsi pukul mahi berupa pagi Siti Mati.